hak Monica. Terus apa lagi? Masalah antum kalau sabar. Ketika sakit misalnya, atau ketika bangkrut, atau ketika duitnya dibawa kabur orang. Gunakan aspek ini juga. Karena itu cara Allah SWT untuk memperkuat kita sabar. Kita diajak mikir, oh puasa gak lama ya. Gitu loh. Cuman ayyama ma'dudat. Terus apa lagi? Titik belum. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Memperkuat sisi logis kita dan intelektual kita bahwa kalau Anda sakit, Anda enggak harus puasa. Kalau lagi safar, Anda enggak wajib puasa, itu rukhsah. Semakin membuat orang berpikir, nah garis bawahi, berpikir bahwa puasa itu mudah. Nah itu, puasa itu mudah. Bahkan kalau Anda sakit di tengah-tengah Anda puasa, Anda bisa buka. Lalu Anda qadha nanti. Itu kan membuat orang berpikir, oh berarti puasa mudah, gak susah. Dan kalau ada kendala, bisa gak puasa. Lalu berikutnya wa'ala alladziina yutiquuna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi yang berat sekali maka bisa diganti opsi dengan bayar fidyah. Ini di awal-awal. Dulu ada pilihan. Dan salah satu fungsinya dalam konteks ini agar orang berpikir bahwa puasa itu mudah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Tapi barang siapa yang bisa puasa itu yang lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum. Kalau kalian bisa berpuasa itu yang terbaik buat kalian. Jadi ayat berikutnya itu memperkuat sisi berpikir bahwa puasa itu mudah. Puasa itu mudah. Makanya di ayat berikutnya lagi Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu semakin statement. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Oh ya, itu penting. Jadi memperkuat. Contoh misalnya, uang hadirin dibawa kabur orang. Kesel gak? Enaknya kalau ketemu diapain tuh orang? Hah? Sembeli. Astagfirullahaladzim. Semakin panas ini hadirin. Gimana cara kita nasihatin dengan konteks ini? Misalnya bawakan contoh, bawakan hadis muflis gitu loh. Atadruna manil muflis, kata Nabi, tahu enggak siapa orang-orang yang bangkrut? Lalu dijawab para sahabat, orang bangkrut itu bagi kita orang yang enggak punya uang dan enggak punya aset. Enggak punya uang, enggak punya aset. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang di hari kiamat datang membawa pahala sholat dan lalu menyakiti seseorang, ambil uang orang, menumpahkan darah seseorang, akhirnya dia harus bayar dengan pahalanya, dia bayar pahala puasa, pahala sholat, pahala zikirnya ke korbannya, dan kalau habis dosa korbannya ditransfer ke dia, itulah orang muflis dan dimasukkan ke neraka. Jadi dalam keyakinan kita ada tidak konsep uang kita dibawa kabur orang lain dan enggak dibalikin? Ada enggak? Enggak ada. Uang itu pasti dikembalikan. Opsinya cuma dua, dibalikin di dunia atau dibalikin di akhirat. Mana yang lebih menguntungkan? Dia mikir lagi. Mana menguntungkan mana? Yang paling menguntungkan mana? Akhirat. Dan kalau antum korban, antum lebih milih mana? Di akhirat, di dunia? Di dunia lagi ngomongnya. Itu masalah kita. Gak konsisten.
Kalau qadar ma syafa'al, dia kabur, gak balikin uang kita, dia zolim. Atau uang kita dicuri, atau kita ditipu, dan gak ketemu di dunia, dia akan bayar di akhirat. Dan ketika dibayar di akhirat, lebih menguntungkan. Lo mikir kan ya, kok lebih menguntungkan? Iya dong, pertama gak ada inflasi di akhirat. Sehari ini, nilai uang kita hari ini dengan tahun depan sama atau beda? Beda. Nilai tahun uang kita hari ini dengan tahun lalu beda. Gak ada inflasi. Terus, di akhirat, 100% berubah menjadi pahala. Atau transfer dosa kita ke dia. Kalau uang hadirin yang pernah dizolimi orang berapa? Paling besar. Berapa? Paling besar. 30 miliar. Agak berat ini kajian kita. Misalnya berapa? 10 juta gitu ya. 10 juta. Kalau dia balikan ke di dunia, siapa yang bisa jamin 10 juta itu berhasil kita rubah jadi pahala semua? Hah, coba. Kita dapat nih uang di atas ya, 100 juta gitu. Dapat dari 100 juta kira-kira dipakai buat apa aja? Hah? Pakai buat apa? Jujur. Pakai buat apa? Umroh paling berapa? 40 juta. 60 juta lagi pakai buat apa? Daftar haji 25 juta ya, 30 juta. Berarti tinggal 30, 35. Terus pakai buat apa lagi? Birul Walidain berapa? 20 juta. Tinggal 10 juta lagi. 10 juta pakai buat apa? Nikah. 10 juta nikah. Jangan keras-keras, nanti di belakang nolak. 10 juta doang. Gitu. Jangan nanti kalau udah semua ini baru buka itu angka. Jangan dari awal buka, ini gak ngerti strategi. Enggak bisa. Apa-apa, yang penting maju aja. Kira-kira nih, dari 100 juta, hadirin belikan pulsa sama paket internet enggak? Jujur. Beli, oke. Okay. Oke, okay, beli. Berapa? Oke. Okay. Kira-kira ketika punya paket 100% halalan thayyibah apa enggak? Itu udah kena. Jadi kalau itu uang di tangan kita, siapa yang bisa jamin itu berubah jadi pahala 100%? Tapi jadi cara Allah untuk ngejaga aset kita di akhirat ya begitu. Ini saya awalnya investasi, tapi dibawa kabur. Allah maha baik. Anda niatnya investasi di dunia, Allah rubah jadi investasi di akhirat, aman. Nah, itu kan buat, oh iya benar juga ya. Itu akan ngebantu dia dan memperkuat kesabaran dia apa enggak? Sabar. Itu membantu. Itu cara Al-Quranul Karim atau cara Allah dalam Al-Quranul Karim dalam memperkuat kesabaran kita. Menekankan sisi intelektualitas. Agar kita ngerti. Itu fine. Itu penting. Dan itu saat ini kan contoh tadi, contoh hadis bangkrut tadi, itu kan ngebantu kita ketika seseorang dizolimi secara harta, diomongin, digibahi, difitnah, atau disakiti, itu semua masuk, akan membuat ayah tenang. Gitu. Karena hitung-hitungannya masuk. Nanti untung. Gitu. Itu ngebantu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Atau Nabi SAW mengatakan, fa innal
fa inna maradal mu'min yudhibu khotoyah, sakitnya seorang mu'min akan menghilangkan dosa. The point. Taib. Yang kedua, cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Taqwiyatul imtina' an fi'li syahwah. Memperkuat kemampuan atau memperkuat kemauan untuk menahan diri dari syahwat. Menahan diri dari syahwat. Apa bedanya? Bedanya, kata para ulama, yang pertama tadi berkaitan dengan al-fikr. Sisi atau aspek berfikir, intelektual, logika, dan seterusnya. Yang kedua, dari sisi irodah, kemauan. Dari segi will, kalau bahasa sebagian hadirin. Jadi irodah, kemauan. Jadi dari segi berpikir dan dari sisi irodah, kemauan. Kenapa demikian? Karena kata para ulama seperti dijelaskan Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim rahimahumullah ta'ala, semua sikap, gerakan, manuver yang dilakukan oleh manusia itu berdasarkan al-fikr wal-irodah. Berdasarkan pikiran dia dan keinginan dia atau kemauan dia. Bisa dua-duanya, bisa salah satu yang lebih dominan. Nah itu, lebih dominan. Siapa yang hobi makan sayur di sini? Yang suka makan sayur siapa? Mayoritas berarti gak suka makan sayur. Tapi pertanyaannya, yang gak suka makan sayur, hari ini udah makan sayur belum? Hah? Minggu ini makan sayur apa enggak? Oh, semua makan. Kenapa? Takut istri Pak Ustadz. Istri suruh makan. Kita gak bicara tekanan ya dari pihak luar, itu faktor lain. Kita yang gak suka makan sayur, akhirnya ketika mesen di restoran, mesen toge, mesen lalapan, mesen salad, atau buat sendirilah. Itu terjadi kenapa? Karena sisi intelektual dan berpikir kita lebih kuat daripada keinginan kita. Kalau ingin nggak ingin, gue nggak pengen makan sayur. Tapi secara data sayur itu penting buat saya. Akhirnya saya makan. Itulah. Itu poinnya. Itu poinnya. Kita yang makan makanan yang gak bagus, gak ada gizinya, cenderung membahayakan kita di masa depan. Tahu nih kita, ini gak bagus sudah. Tapi tetap aja, gitu-gitu. Kenapa?
Karena sisi keinginan kita lebih kuat daripada intelektual kita. Gitu loh. Sisi keinginan kita jauh lebih kuat. Pokoknya gak peduli gitu loh. Lalu kita cari justifikasi yang lain, kan gitu. Jadi hidup itu tentang bagaimana kerangka berpikir dan bagaimana irodah. Irodah itu keinginan, kehendak, dan seterusnya. Keinginan. Nah, agar bisa bersabar, Allah memperkuat sisi kemauan kita, will kita itu diperkuat. Irodah kita itu diperkuat. Sehingga kita mau menahan diri. Mau untuk bersabar. Gitu loh. Karena mau itu penting. Dan mau untuk meninggalkan nafsu atau syahwat.

0: Di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat ke-37 dan seterusnya, fa amman togoh. Adapun orang yang melampaui batas wa athara al-hayata dunya dan memprioritaskan kehidupan dunia, kenikmatan dunia dibanding akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat dia kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Ini. Dan orang yang takut berhadapan dengan Rabb-nya di hari kiamat. Wa naha an-nafsa 'anil hawa. Dan dia nahan hawa nafsunya, gitu. Dia menahan hawa nafsunya. Dan menahan hawa nafsu adalah kunci kesabaran. Jelas. Walaupun tidak ada kata-kata sabar, tapi ini kunci kesabaran. Karena sabar itu menahan. Sabar itu menahan. Jadi ini adalah esensi kesabaran. Wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Jadi dikasih tahu, tempat Anda tuh surga. Surga tuh indah, nyaman, ada istana, ada bidadari, ada sungai, semua yang Anda inginkan ada. Sehingga timbul keinginan untuk masuk surga. Timbul keinginan yang kuat untuk masuk surga. Oh, kalau mau masuk surga, tahan hawa nafsu. Oh, gitu ya. Ya udah, aku mau tahan hawa nafsu. Maka aku mau deh. Aku mau tahan karena masuk surga. Jadi ayat-ayat tentang surga, gimana di sana di surga, itu untuk memperkuat sisi irodah atau sisi will, sisi keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu yang berat, yang susah, yang gak enak. Karena sabar susah. Sabar panas. Wasabru dia. Sabar itu seperti kena sinar yang panas. Sabar itu berat. Jadi harus ada kemauan. Harus ada keinginan. Nah, kemauan dan keinginan itu harus dikuatkan. Nah, itu. Jadi berpikir itu dikuatkan, kemauan itu dikuatkan. Dua-duanya dikuatkan, maka kita akan untuk menjalankan ketaatan lalu menghindari maksiat atau menahan diri dari setiap masalah musibah. Nah, disitulah kunci. Nah, ini penting jamaah. Jadi makanya sekali lagi, kalau kita merasa kayaknya kok hari akhir-akhir ini saya kurang sabar ngadepin anak misalnya. Nah, ini evaluasi dua hal ini. Ini metode Al-Quranul Karim. Coba dudukin lagi deh gitu. Dudukin lagi gitu. Dari sisi tafakur, dari segi berpikir, dan dari sisi kemauan. Keinginan, gitu. Seberapa ingin kita masuk surga? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau benar-benar kita ingin masuk surga, kita harus didik tuh anak. Karena itu tafsir dari ayat tersebut. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi keinginan, kekuatan keinginan gitu loh. Kekuatan kehendak itu kan penting. Seberapa mau sih Anda masuk surga, itu harus ditanyakan ke diri kita. Kan semua demikian. Kan begitu juga, ahli dunia kan gitu. Seberapa mau Anda jadi orang kaya, mau gitu. Apa buktinya? Kan selalu begitu orang. Nah, itu yang harus dikuatkan. Dan itu kerangka kerangka ilmiah gitu loh. Menguatkan kerangka berpikir dan irodah hati dan keinginan. Nah, baru disatukan. Nah itu solid. Itu akan menjadi menjadi solid. Orang tuh harus mau dulu, mau masuk surga, gitu loh. Ingin masuk surga. Makanya pentingnya bercerita tentang surga, bercerita tentang, ya kayak kita kan hijrah itu kan terkesan susah gitu loh. Apalagi kalau hidup udah berkecukupan, ternyata uangnya haram dan konsekuensinya harus tinggalkan. Kan untuk melangkah dan sabar dengan segala konsekuensinya kan susah. Nah, dua sisi ini yang harus diangkat. Agar dia bisa berpikir jernih dan dia mau ngejalanin itu. Mau menjalankan itu. Karena itu tadi, ada banyak orang ngerti, tadi ngerti sholat subuh wajib, tapi gak mau sholat nih. Nah ini tugas kita. Nah baru hidayah taufik itu di tangan Allah udah. Nah jadi kalau kita ngelihat ada orang kurang sabar, dua sisi ini yang harus ditanamkan, baru berdoa, bertakarub kepada Allah, dan seterusnya. Dan ini juga pelajaran. Atau misalnya kita lay off berapa waktu yang lalu, terus awal-awalnya sabar, tapi ini udah bulan ke-7, jobless, kok sabar mulai kendor, sabar mulai goyah. Kuatkan dua hal ini. Kuatkan dua hal ini, maka insya Allah Allah akan memberikan taufiknya. Terus banyak doa, banyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari teman-teman tuli. Ada yang tanya kenapa kita menyapa mereka dengan teman-teman tuli? Karena mereka meminta disapa dengan teman-teman tuli gitu. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustadz Nuzul, melindungi Ustadz Nuzul dan keluarga. Ini ada pertanyaan dari Ahwat yang dititipkan ke saya. Saya ingin bertanya mengenai takdir Allah, itu kan sudah ditetapkan. Ya, tapi setelah takdir itu ditetapkan, bagaimana cara saya untuk menata hati untuk menerima takdir tersebut? Karena masalahnya adalah saya sebelumnya mendengar, tapi sekarang saya berubah menjadi seorang tuli, tidak bisa mendengar. Jadi saya bertanya dalam hati, apakah dengan takdir ini saya ditakdirkan seperti ini? Kenapa sebelumnya saya bisa mendengar, tapi sekarang saya tidak bisa mendengar? Umpamanya jika saya tetap bisa mendengar, saya bisa melakukan apa saja, bisa melakukan ini dan itu, semua saya bisa. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, terapkan materi kita di beberapa pertemuan yang lalu. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 5, Luqman ayat 31, Saba ayat 19, dan Asy-Syura ayat 33. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan sesungguhnya dalam hal-hal tersebut itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi bukan untuk semua orang, hanya untuk setiap orang-orang yang sabar dan syakur. Sabar itu Allah mengatakan sabar, bukan sobir. Sobir itu yang sabar. Tapi sabar itu yang hobi sabar, yang senantiasa sabar. Allah berfirman syakur, bukan syakir. Syakir itu yang bersyukur. Kalau syakur, yang hobi bersyukur, yang senantiasa bersyukur. Jadi kalau kita ingin mampu membaca apa yang terjadi pada diri kita, dan kita bukan hanya membaca fenomena, membaca kenyataan, atau membaca masalah atau musibah, bukan hanya untuk mengetahui, tapi untuk menambah iman bahwa apa yang kita alami adalah tanda-tanda kebesarannya. Sehingga kita semakin beriman, semakin bertauhid, dan hanya beribadah kepadanya, kita harus memulai dengan dua sifat ini. Jadilah orang yang punya hobi sabar dan bersyukur. Latih diri kita untuk sabar, bersyukur. Sabar itu tahan. Ingin meledak, ingin komplain, ingin marah, ingin nyemprot, tahan. Nanti Allah, Anda akan ngelihat deh. Itu janji Allah. Dan lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu kan as-sabru lillah. Ingat, jangan pernah lupa kajian kita, as-sabru lillah. Sabar itu karena Allah, bukan karena takut, bukan karena enggak enak, bukan tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan kasih taufik. Itu poin. Poin yang kedua, selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka. Siapa yang suka enggak bisa dengar gitu loh. Apalagi sudah dikasih nikmat pernah bisa dengar, kita enggak suka. Wa huwa khairul lakum, itu yang terbaik buat kalian. Bisa jadi itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian sukai bisa jadi buruk buat kalian. Kita ingin pendengaran itu tetap langgeng, tidak hilang. Tapi kalau itu terjadi, itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu sama sekali. Ini penting. Yang paling tahu mana yang terbaik adalah Allah, bukan kita. Makanya kita tuh seringkali gak bisa sabar, terus tenggelam dalam kekecewaan. Itu karena sok tahu, bukan karena kena musibah. Contoh, misalnya tadi, kalau saya bisa, ini bukan hanya penanya ya, buat kita semua kan biasanya suka gitu. Kalau saya bisa mendengar, nanti saya demikian. Saya bisa lakukan apapun, saya bisa kajian segala macam. Kan gitu ya. Emang saya mau tanya, Abu Jahal bisa dengar gak? Bisa. Abu Lahab? Bisa. Fir'aun? Bisa. Namrud? Bisa. Abroha? Bisa. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, gak sesederhana itu. Kalau saya bisa dengar, saya akan bisa ikut kajian, saya bisa maksimal. Enggak. Justru ada banyak orang dapat hidayah karena Allah kasih kekurangan. Allah kasih taufik setelah dia sakit. Kalau dia gak sakit, dia gak akan cari kebenaran. Kalau dia gak kehilangan pendengarannya, dia gak cari kebenaran. Kalau dia gak kehilangan penglihatannya, dia gak cari kebenaran. Itu banyaknya minta ampun. Banyak. Yang saya kenal saja, saya gak bisa hitung detik ini. Yang saya kenal. Yang seperti itu. Kalau ditanya, ada berapa Ustaz? Gak tahu. Banyak. Saya gak bisa hitung. Lupa berapa. Dan saya rasa jamaah juga demikian. Dan bisa jadi diantaranya, diantara jamaah sendiri. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai. Sama kayak kalau Anda kaya, Anda akan infak, akan sedekah, akan bantu, akan ini, akan umroh, akan ini. Kan kalau. Itu. Sadarkah kita bahwa DNA harta itu bikin orang pelit? Jadi gak semudah itu. Bikin orang pelit. Setuju gak? Mana? Saya mau tanya. Kalau di dompet hadirin hanya ada 5.002. 5.000 berapa? 2. Pulang ketemu nenek-nenek kehausan, butuh air. Seberapa susah hadirin ambil dompet, pilih salah satu 5.000, lalu kasih nenek tersebut untuk bisa beli air mineral. Susah apa enggak? Hah? Cuma punya 10.000. Ini nenek udah haus banget gitu. Susah apa enggak? Ya Allah, emang udah dasar pelit. Ya. Susah apa? Enggak kan? Enggak. Sayang salah dengar, tenang aja. Mudah kan, apalagi udah tua-tua bongkok. Kita kasih 5.000. Bahkan bisa aja karena 10.000. Kasih setengah harta kita, 50%. 10.000. 5.000 berapa persen? 5%. 10 tahun kemudian, antum jadi orang kaya. Jadi orang kaya nih. Punya 2 rumah di Senopati. Senopati. Sore-sore lagi nyiram tanaman, ketemu nenek-nenek yang 10 tahun yang lalu. Bisa gak antum kasih satu rumah antum? Hah? Coba yang bisa angkat tangan. Gak bisa. Ini aja kan khoyal, gak bisa. Gitu. Ini kan baru contoh kan? Itu aja berat gitu. Gimana beneran kaya? Astagfirullahaladzim. Ya, itu bayangin tuh. Jadi belum jadi orang kaya, baru ngebayangin jadi orang kaya, udah pelit gitu. Kayaknya anak gak bisa. Kayak, subhanallah, kan belum kaya kita ini. Itu, kata siapa orang kaya itu gampang. Padahal kalau hadirin punya 2 rumah di Senopati, kasih 1, emang itu setengah? Enggak. Itu kan baru rumah, belum aset, belum saham, belum, masih banyak. Gak mungkin itu setengah, gak mungkin. Jadi kalau duit kita 10.000, kasih 50% tuh enak. Ikhlas. Ikhlas gitu. 50%. Tapi kalau fulusnya 100M, cerita berubah jamaah. Gak bisa itu. Itu poin. Makanya kan kalau Ustadz-Ustadz

0: Pembahasannya, salah satunya Allah ingin memudahkan kita masuk surga. Allah ingin membuat kita lebih mudah pada saat hisab. Pada saat hisab. Ketika kita gak bisa dengar, telinga dihisap apa enggak? Enggak. Jadi di saat kita-kita ini yang normal, ditanya sama Allah, telinga kita dihisap, teman-teman tuli aman. Dan mayoritas teman-teman tuli, gak bisa susah bicara. Ini kan yang bikin kita masuk neraka ini loh. Lisan. Jadi marilah kita tadi berpikir jernih. Hidup kita itu bukan hanya di dunia. Hidup di dunia gak lama, hadirin. Itulah. Umur umatku, kata Nabi SAW, 60-70 tahun. Lalu akhirat, kholidina fiha, kekal selama-lamanya. Gak lama ini. Hidup di dunia itu asyiyatan au duhaha, kata Allah. Seperti waktu sore atau waktu duha. Berapa waktu yang lalu saya ziarah ke salah satu ustadz sepuh. Usia beliau kurang lebih 80 tahun. Cerita sama saya. Kata beliau, Muhammad, waktu muda kayak kemarin. Gitu, kayak kemarin. Lu cerita tentang awal ngebangun pondok gitu loh. Kayak kemarin aja. Sekarang ternyata udah 80 tahun. Itu yang ngejalanin hidup 80 tahun. Yang mengatakan hidup itu kayak kemarin. Jadi gak lama. Lalu abis itu kalau kita sabar dengan ketidakbisaan kita mendengar, Allah kasih ganjaran yang sangat besar. Selama kita menjaga iman kita, tauhid kita, dan jaga diri dari kesyirikan, surga. Dan hisab kita jauh lebih mudah daripada yang setiap hari dengerin A, dengerin B, dengerin C, dengerin ini, dengerin fitnah A, fitnah B, fitnah C, gosip A, gosip B, gosip C, atau hal-hal yang haram, ini yang gak boleh, semua hadirin. Kita gak pernah denger itu. Dan yang apa lebih mudah daripada yang bisa bicara A, bisa bicara B, bisa bohong, bisa bual, bisa ghibah, bisa fitnah. Sekarang kita gak demikian. Memang kita punya bahasa isyarat, tapi terbatas. Gak seluas kalau kita menggunakan lisan kita. Oleh karena itu, syukuri yang ada, jamaah. Dan begitu juga yang punya keterbatasan-keterbatasan lain. Tadi ketika saya naik ke sini, saya bersama dengan salah satu jamaah yang tunanetra. Memang terlihat kesannya ketika nyebrang ada kendala, jalan tidak lebih cepat dari kita. Tapi bayangin gak sih ketika dihisap nanti, wih, itu sosok-sosok kayak gitu punya keutamaan yang kita nanti ngiri sama mereka. Gitu. Mereka gak pernah ngeliat yang haram sebagaimana kita lihat. Apalagi hidup di kondisi seperti ini, gimana coba? Mereka gak lihat. Kalau beliau-beliau sabar, itu pahala besar bagi mereka. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ustadz, keluarga, para ulama, serta seluruh jamaah sekalian. Amin. Rabbul Alamin. Afan izin bertanya. Suami saya rajin ikut kajian, tapi di rumah selalu kasar terhadap anak. Dan anak dan ayah ini sering berkelahi dan saya khawatir melihatnya. Dan suami saya tidak memberikan nafkah batin selama 6 tahun, tidak pernah mau berkomunikasi, dia hanya sibuk dengan urusannya, saya tidak tahu cara bersabar menghadapinya.

khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada rumah tangga mereka. Istri diberikan kesabaran dan suami diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rumah tangga hubungan yang sangat kompleks sama hadis kalian. Maka hendaknya setiap kita suami dan istri masing-masing selalu introspeksi diri, selalu refleksi diri dan selalu berusaha beristighfar, bertobat dan berubah. Itu poin. Bagi suami atau bagi ayah, sekali lagi hati-hati dengan sikap kasar ke anak. Ini bukan hanya ayah aja, ayah dan ibu ya. Ini penting banget. Nabi SAW itu sangat menekankan masalah ini. Hati-hati kasar dengan anak. Nabi SAW dalam hadis kita tahu bersama, Nabi SAW sedang berkhutbah jamaah. Khutbah. Antum tahu kan khutbah kan? Khutbah di mimbar. Tiba-tiba Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu beliau, itu datang naik ke mimbar. Antum pernah lihat gitu gak sih? Ustaz lagi khutbah, tiba-tiba anaknya datang, cucunya datang naik gitu loh. Apa yang dilakukan? Dhammahu. Beliau peluk Al-Hasan. Dipeluk, lagi khutbah ini jemaah. Gitu loh. Kita lagi asik apa screen time diganggu anak marah gitu loh. Lagi nonton bola diganggu anak marah. Lagi ngetik diganggu anak marah. Mana yang lebih penting dibanding khutbah? Ini khutbah. Anak cucu datang dipeluk sama Nabi SAW. Lalu kepalanya dibelai oleh beliau SAW. Kepala dibelai. Lalu berhenti enggak? Lalu Nabi SAW mengatakan, Ibni hadza sayyidun. Cucuku ini akan jadi tokoh besar. Bayangkan, diangkat cucunya itu. La'allallaha an yuslih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kekuatan besar dari umat Islam melalui cucuku ini. Sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Nabi SAW memperlakukan anak kecil. Ini kan pelajaran, ini khutbah. Kegiatan mana yang kita bisa klaim lebih penting daripada khutbah? Dipeluk, dibelai, dan diangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting. Ini dampaknya besar, beneran ini besar. Sangat besar. Tapi mungkin gak sekarang. Nanti 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Sebaliknya, kita kasar sama anak, bentak-bentak anak segala macam. Mungkin dampaknya enggak sekarang, nanti 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dan ingat al-jaza min jizil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Jangan sampai nanti kita yang dibentak-bentak sama dia. Jangan sampai kita yang dikasarin sama anak kita, na'udzubillah atau na'udzubillah. Karena ini sangat penting. Sangat amat penting. Jadi tolong bagi kita semua, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa ini, dan suami wajib memberikan hak istri, sebagaimana istri wajib memberikan hak suami. Dan bersabar, emang rumah tangga gak mudah. Dan yang berbicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi kita coba berusaha untuk bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Dan terapkan, kuatkan kemauan kita. Ingat bagaimana keutamaan suami yang baik sama keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak. Dan aku yang paling baik dengan keluargaku. Dan juga Nabi SAW menjelaskan bahwa suami yang bertanggung jawab dan suami yang berakhlak mulia dan suami yang bisa mendidik istri dan anak-anak itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Terima kasih, syukran.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian, idza shallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau sholat lima waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan sholat. Disinggungnya sholat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat. Seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, in idha sholatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu mau sholat lima waktu. Dan sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor dua, wasomat syahroha. Dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan. Karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan, wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda. Yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan barang siapa yang wanita itu mau sholat lima waktu. Dan juga siam pada bulan Ramadan. Demikian juga wa hafizat farjaha. Dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang paling besar menyebar di permukaan dunia ini adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar. Karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu di rumah. Wa qurna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumahmu. Kemudian juga tidaklah memasukkan laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya. Dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya. Atau pakaian press body. Atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas. Yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki. Maka ini adalah wanita yang hafidah farjaha. Wa ta'at zaujaha. Dan wanita yang mau ta'at kepada si suaminya. Ketika memerintahkan yang baik. Ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya. Maka dilayaninya. Dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya. Dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya. Maka ini adalah yang ta'at zaujaha. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah. Maka dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga. Di mana pintu surga yang kamu kehendaki. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah taala daripada persyaratan masuk surganya kaum pria. Karena kaum pria di antara yang masuk surganya ditempuh dengan jihad fisabilillah. Dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat lima waktu. Yang tepat pada waktunya. dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan, dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada tanpa ada izinnya. Karena beliau mengatakan la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang salih adalah wanita yang sifatnya wanita yang selalu menggembirakan si yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul maka tidak menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha." Maka apabila wanita itu dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya, dia dipenuhinya, maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udzur, maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kami ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah empat perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Salat lima waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah, kemudian juga menjaga farjinya, tidak banyak keluar dari rumah, dan tidak menampakkan dirinya, yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita semuanya. Yang apabila empat ini diabaikan, salah satunya bukanlah surga tempatnya. Ya, kenapa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan empat perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti empat ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizinkan oleh suaminya. Begitulah akhwati ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati empat perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada istri taat kepada si suaminya. Dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita ahli surga dan suami itu akan juga sejuk yaitu hatinya dan juga akan menjadi belas kasihan pula kepada si istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar, pepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya, karena memang suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, dia istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini? Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini. Yang mana istri menjadi yaitu bunganya bagi laki-laki ini, maka hendaknya dia menjadi wanita yang siap melayani suaminya ketika membutuhkannya. Dan wanita yang siap menjadi pemimpin di rumah. Karena beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, sedangkan wanita itu adalah pemimpin di rumah yaitu si suaminya dan juga wawaladihi dan juga anak daripada suami itu sendiri. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak banyak, itu adalah satu hadis yang perlu kita angan-angan, yang kita hafal. Itulah kunci kebahagiaan wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan istri kita dan juga akhwat kita dan juga ummahat kita menjadi wanita yang ahli surga yang melaksanakan empat perkara tadi. Kami akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
2: Masya Allah. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri, mau. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah, Ustaz, kan live kajiannya, Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama, banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab. Yang diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bi zikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jari dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi, sore, kapan antum tunjuk la ilaha illallah. Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur? Antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan? Antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Eh, ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian, nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama, tidak mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah, percaya kepada pedukunan, klinik, mistik, tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya, tidak mendirikan salat yang 5 waktu, tidak saum, bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar, yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya, dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya, maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: واجب hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه.
3: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
4: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Panci miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak. Dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut. Mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah, menuju Mekah, pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terbesit dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai kisah dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita simak kisah tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkisah, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku. menyambutku dengan sangat baik dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, "Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Oleh karena itu, jangan berbicara dengan laki-laki itu, jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya." At-Tufail berkata, "Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, wahai Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerima."

0: ajaranmu kepadaku. Di saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku ulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam.
1: At-Tufail berkata, kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu. Selama di sana, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku sebuah bukti untuk mendukung dakwahku kepada mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti. Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampunganku, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku. Bapakku bertanya, Mengapa wahai anakku? Aku menjawab, Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Anakku, agamamu adalah agamaku juga. Aku berkata, Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui. Maka bapakku pun pergi, dia mandi dan menyucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku, aku berkata kepadanya, Menjauhlah dariku, aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku. Dia bertanya, Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa? Aku menjawab, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad. Dia berkata, Agamamu adalah agamaku. Aku berkata, Pergilah dan jauhilah air Dzusyura.
2: Dzusyura adalah berhala milik kabilah Daus, dikelilingi oleh air yang turun dari sebuah gunung.
0: Dia berkata, Bapak dan ibuku sebagai jaminanku, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini karena Dzusyura? Aku menjawab, Celaka kamu dan celaka juga Dzusyura. Aku katakan kepadamu, Pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pejal itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia pun pergi untuk mandi, kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya, maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku, Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku.
1: At-Tufail berkata,
3: Aku datang bersama Abu Hurairah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Di saat itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku,
0: Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengambil air. Beliau wudu, kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut. Beliau berdoa buruk atas kaumku.

0: akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut. At-Tufail berkata, aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan mereka konsisten terhadap ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur. At-Tufail berkata, setelah itu, aku terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Mekah untuk beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun, At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair.
0: Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api.
1: Api melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan mereka pun memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Setelah itu, At-Tufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya, dan anaknya dalam menaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Putranya pun ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya,
0: aku bermimpi. Tolong jelaskan kepadaku apa artinya.
1: Mereka bertanya, mimpi apa? Dia berkata,
0: aku bermimpi. Kepalaku dicukur. Seekor burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amr mencari-cari diriku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang.
1: Mereka berkata,
0: itu mimpi yang baik.
1: Selanjutnya, At-Tufail berkata,
0: aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali. Lalu, aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak.
1: Di perang Yamamah, sahabat yang mulia Amr bin At-Tufail ad-Dausi berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya, Amr, maka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah, meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya,
0: "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?"
1: Dia menjawab,
0: "Benar, wahai Amirul Mukminin."
1: Umar pun berkata,
0: "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seseorang yang sebagian organnya telah tinggal di surga selainmu."
1: Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Perang Yarmuk, yakni salah satu peperangan yang menentukan dalam sejarah, terjadi pada tahun 15 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin unggul atas orang-orang Romawi secara gemilang. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid. Demikian, wallahu a'lam.
2: Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu, sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu. Dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga, dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izam bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Assalamualaikum.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat." Apa kata Suhaib Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amri mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam. Kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semua, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
1: Engkau tahu sebabnya?

0: dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan, engkau anggap tidak penting, engkau lupakan, dan hari ini engkau diabaikan.
1: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah, dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat-Nya, karena di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pemaaf, Zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan, mengatakan kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Dia mengampuni semua dosa, ya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di antara dosa-dosa yang apabila seorang tidak bertaubat darinya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertobat dari dosa itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan Dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan. Dia mengadakan perbuatan yang baik. Sesudah dia berbuat keburukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah satu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, yang pertama adalah dengan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha." Man ahsana fima baqiya. Barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaa fi ma baqiya ukhidha ma madha wa ma baqiya." Wa man asaa, dan barang siapa yang dia tetap berbuat jelek ya pada sisa-sisa umurnya, maka dia akan diberi sanksi dari dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang dia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir-akhir kehidupannya, sampai mungkin na'udzubillah min dalik, di akhir dari kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha fima baqiya wa ma madha." Maka ukhidha fima, ukhidha bima madha wa ma baqiya. Maka dia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang dia lakukan di akhir-akhir kehidupannya. Makanya seorang hamba ketika dia selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikannya, menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, salah satunya adalah mati dalam keadaan dia telah bertobat pada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini salah satu tanda, salah satu ciri seorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki seorang hamba kebaikan di akhir hidupnya, yaitu dengan dia mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah menggunakan hamba ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan," apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, "ista'malahu," maka Allah akan menggunakan atau memakai hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, "Kila." Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan, Allah memakai orang ini? Seorang hamba tersebut yang Allah menghendaki kebaikan baginya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi li 'amalin salihin qabla mautihi." Yahdihi li amalin salihin qabla mautihi. Maka Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya, yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai seorang hamba di akhir-akhir kehidupannya yang mana Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat, kecuali orang-orang yang memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana seorang menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian penyesalan itu menggiring dia, membawa dia kepada taubat, kepada amal kebaikan sampai akhir dari kehidupannya. Seorang yang pernah melakukan kesyirikan, tinggalkanlah kesyirikan itu. Hijrahlah dari kesyirikan kepada tauhid. Seorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Hijrahlah dari perbuatan tersebut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, hendaklah dia berhijrah dari perbuatan dosa tersebut kepada perbuatan ketaatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dia tentu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita taufik, memberikan kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali waktu dan umur kita yang berjalan, yang berlalu, ya. Dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengisi kehidupan kita adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para peri rahimani rahimakumullah. Kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda untuk menyimak kajian bersama Ustaz Jabri Halim RCMA Bidallah Ta'ala dari kajian Syria tentang catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul duduk bersama di rumahnya yang sangat mulia dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada isteri-isteri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Salih bin Fauzan bin Abdillahi Ali Fauzan hafizahullahu taala. Di pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah hukum terkait penyelenggaraan jenazah.

0: Poin yang keenam di Ahkamul Janaiz khusus wanita, dia adalah tahrimu an-niyahah. Ya, poin 1 sampai 5 itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik, di sini beliau mengatakan hafizahullah tahrimun niyahah, haramnya meratap. Ya, jadi kalau ditanya hukum tentang meratapi mayat, ya, itu hukumnya adalah haram. Ratapan itu adalah ekspresi yang berlebihan ketika seseorang bersedih atas meninggalnya orang-orang yang dia kasihi. Ya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan secara berlebihan atas duka yang mendalam meninggalnya orang-orang yang dia kasihi, maka itu dinamakan dengan an-niyahah, hukumnya haram. Berarti kalau hukumnya haram, seseorang yang melakukannya, maka dia mendapatkan dosa, dia berdosa. Di sini beliau mengatakan hafizahullah wahiyya, jadi maksud daripada niyahah itu adalah raf'us sautu bin nadabi. Ini termasuk di antara contoh-contoh ratapan yang hukumnya haram. Dia adalah raf'us saut, mengangkat suara, meninggikan suara ketika meratap dan menangis. Ya, jadi kalau sebatas menangis saja itu tidak ada masalah. Sehingga air mata kita menetes, tanda kita bersedih dan berduka, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dengan tangisan itu diiringi dengan meninggikan suara, itu sudah pergi kepada ratapan namanya, hukumnya haram. Juga termasuk di antara contoh ratapan adalah wasyaqqu tsaubi. Syaq ini merobek. Ats-tsaub baju. Termasuk di antara contoh ratapan adalah merobek baju. Ya. Menarik-narik baju sehingga robek. Bagian mana saja? Kemudian walatmul khaddi, menampar pipi. Nah, ini juga termasuk di antara contoh-contoh ratapan. Ya, menampar-nampar pipi. Kemudian wa natsfu asy-sya'ri. Nats itu menarik, asy-sya'r itu rambut. Juga termasuk di antara contoh-contoh ratapan adalah ketika seseorang meninggal orang-orang yang dia kasihi, dia menarik-narik rambutnya. Ini dikatakan tadi ekspresi yang berlebihan tadi. Ya. Kemudian wa taswidul wajhi wa khumsuhu jaz'an 'alal mayyiti. Mencoreng wajah dengan warna hitam, taswid, mencoreng wajah dengan warna hitam. Wa khumsuhu jaz'an 'alal mayyiti, dan menyumpah-nyumpah dirinya karena kematian seseorang. Menyumpah-nyumpah ini maksudnya dia menyalahkan dirinya itu. Ya, atas meninggalnya orang-orang yang dia kasihi. Itu ratapan namanya. Ya, termasuk di antaranya lah dia mencoreng wajahnya dengan warna hitam. Yang mana dia lakukan itu adalah simbol daripada kesedihannya, simbol daripada berduka. Ya. Wa du'a bil wail. Ini juga termasuk menyumpah, nyumpah diri. Ya. Seraya dia mengatakan, kenapa mesti kamu yang meninggal? Kenapa? Kenapa? Itu doa bil wail namanya. Ya. Nah, semua ini para jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala contoh-contoh daripada ratapan. Yang mana ketika seseorang melakukannya, maka dia berdosa karena hukum ratapan itu adalah haram. Nah, kalau kita perhatikan Kenapa pembahasan ini beliau masukkan ke dalam pembahasan tentang masalah hukum-hukum terkait wanita, terkhusus kepada ahkamu janaiz? Karena memang pelakunya yang banyak meratap itu adalah wanita. Bukan berarti kalau laki-laki melakukannya tidak mengapa, bukan. Tetapi biasanya yang paling bersedih dengan kematian orang-orang yang dia sayangi itu adalah wanita. Dan kita bisa melihat para ummahat ya, ketika seorang istri meninggal suaminya, lihat reaksi daripada istri. Beda ketika suami meninggal istrinya. Kita bukan katakan suaminya bergembira, bukan. Tetapi dalam menahan rasa sedih itu beda. Ada kalanya wanita, pada umumnya itu kurang bisa menahan rasa sedih ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasih, termasuk suaminya. Ini beda dengan seorang suami ketika meninggal istrinya. Dia lebih bisa menahan perasaannya. Dia lebih bisa mengontrol emosi dan jiwanya. Ini beda dengan perempuan. Karena memang secara penciptaan itu berbeda di antara laki-laki dan wanita. Makanya di sini, beliau, hafizahullah, memasukkan pembahasan khusus tentang haramnya meratap kepada pembahasan wanita. Karena memang yang lebih banyak melakukannya adalah kaum wanita. Karena wanita itu lebih kepada perasaannya berbanding kepada akalnya. Wanita ketika terjadi sesuatu kepada mereka, mereka lebih bersandar kepada perasaan berbanding akalnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ghairu dzalika mimma yadullu 'alal jazai min qada'illahi wa qadarihi wa 'ala bis-sabri. Dan selainnya, selain daripada yang beliau sampaikan ini, yang dia termasuk ke dalam kategori berlebihan di dalam mengekspresikan duka dan kesedihan. Ya, artinya meratap itu bukan terbatas kepada contoh-contoh yang beliau sampaikan ini saja, bukan sebatas kepada mengangkat suara, bukan sebatas kepada merobek baju, menampar-nampar pipi, menarik-narik rambut, mencoreng wajah dengan warna hitam, atau menyumpah-nyumpah diri. Tidak terbatas kepada itu saja. Semua perkara, semua ucapan yang menggambarkan seseorang bersedih dan dia mengungkapkannya secara berlebihan, itu sudah termasuk ke dalam ratapan. Makanya beliau mengatakan, dan selainnya, mimma yadullu alal jazai. Ya, dan selainnya yang menunjukkan bahwasannya seseorang lemah. Ya, min qada'illahi wa qadari, dan tidak redha ketika menerima ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, wa adami sabri, dan dia tidak sabar. Jadi orang-orang yang meratapi kematian mayat itu tanda dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia tidak sabar. Sedangkan prinsipnya bagi seorang muslim dan muslimah ketika ditimpa musibah bersabar. Nah, daripada sini makanya niyah ini dilarang. Karena ketika seseorang melakukan ratapan atas meninggalnya orang-orang yang dia kasihi, maka menunjukkan dia tidak redha dengan takdir Allah. Dia tidak senang dengan ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak sabar ketika menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ratapan itu dilarang, hukumnya haram. Wa dzalika haramun wa kabirah. Beliau mengatakan itu merupakan perbuatan yang haram dan termasuk dosa-dosa besar. Lihat para ummahat. Jadi dia bukan sebatas dosa. Bahkan seseorang yang meratapi kematian orang lain, orang-orang yang dia kasihi, maka itu termasuk di antara min kaba'il dzunub, dosa-dosa besar. Ya. Kita mengetahui dalam konsep yang umum, ketika sebuah dosa larangan diancam dengan hukuman tertentu, maka itu adalah dosa besar. Nanti akan kita sampaikan bentuk ancamannya kepada orang yang melakukan ratapan ini. Dalilnya adalah, dalil yang menyatakan bahwasanya niyahah, ratapan, hukumnya haram, Lima fi sahihain. Sesuai dengan hadis di dalam sahihain. Sahih Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang Nabi keluarkan daripada kategori umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah. Man latomal khududa. Orang yang menampar pipi. Kenapa dia menampar pipinya? Karena dia meratap. Nah, ya. Jadi kalau menampar pipi itu bukan karena ratapan, tidak ada masalah. Mungkin dia marah kepada seseorang, dia tampar pipi orang lain. Nah, itu bukan. Walaupun perbuatan itu tidak boleh, gitu ya. Itu bukan ratapan. Wasyakal juyuba, merobek baju. Wada'a bida'wal jahiliyah. Dan dia menyumpah diri dengan kata-kata seperti zaman jahiliyah dahulu. Ya, dia menyumpah diri dengan perkataan orang-orang jahiliyah dulu. Ini termasuk di antara ratapan yang tiga ini, menampar pipi, merobek baju, menyumpah-nyumpah diri dengan perkataan-perkataan orang-orang jahiliyah dahulunya. Ya, dan orang-orang yang melakukan ratapan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan mereka daripada umat Nabi. Coba lihat tuh. Latmul khudud jelas, menampar pipi jelas. Syakul juyub juga. Nah, wada'a bidak wal jahiliyah ini adalah dia menyeru dengan seruan-seruan orang-orang jahiliyah. Contoh yang disebut oleh para ulama seperti dia mengatakan ketika meninggal suaminya yang merupakan sandaran dalam kehidupannya, dia mengatakan, wahai sandaran hidupku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu dakwah jahiliyah namanya. Yang mana ucapan ini para umat jelas menunjukkan dia tidak redha dengan takdir Allah. Di poin yang pertama tentang masalah ini, kita sudah pelajari, setiap orang akan meninggal. Setiap orang punya waktu ajal masing-masing. Ketika sudah datang ajalnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawanya. Itu pasti. Nah, ketika ada orang yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, yang mana dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan tersebut, menunjukkan dia menyalahkan ketentuan Allah. Dia tidak rido. Seolah-olah dia mengatakan, kenapa suami saya meninggal? Kenapa tidak suami orang lain? Nah, sederhananya seperti itu. Atau dia mengatakan, wahai pelindungku, engkau telah pergi meninggalkanku. Nah, kalimat-kalimat seperti itu. Ini termasuk di antara contoh-contoh dakwah jahiliyah. Yang mana ucapan-ucapan tersebut ketika diucapkan, itu merupakan ratapan atas meninggalnya seseorang. Itu tidak boleh. Jadi kalau ditanya, apa yang boleh Ustaz? Kalau orang-orang yang mengasihi, yang kita kasihi meninggal, menangis. Tidak ada masalah. Nah, kalau kita melakukan ekspresi yang berlebihan selain menangis, apakah secara perbuatan ataupun perkataan, ini ratapan namanya. Nah, ini hati-hati para umat dan akhwat ya. Karena memang ini sebuah amalan yang susah. Terlebih kepada wanita. Lihat yang dikatakan oleh salah seorang sahabiyah yang mulia. Ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Yang namanya sering kita sebut dalam kajian ini. Beliau seorang sahabiyah yang mulia. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, akhadha alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indal bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah setia daripada kami ketika berbaiat. Di antara isi daripada perjanjian itu adalah alla nanuha, agar kami tidak meratap. Ini di antara janji yang diucapkan oleh para wanita ketika dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang-orang yang kalian kasihi meninggal, suami, ayah, siapa saja, maka jangan meratap. Ini janji nih, janji harus dipegang. Ya. Maka beliau mengatakan radhiyallahu anha, "Fama wafat minnam ra'atun ghairu khamsi niswa." Tidak ada seorang pun di antara kami yang sanggup untuk menepati sumpah ini kecuali lima orang saja wanita. Yang berbaiat banyak. ketika itu. Tapi yang mampu untuk berpegang dengan janjinya, sumpahnya ini, 5 orang wanita saja. Ya, menunjukkan bahwasanya ini amalan yang susah dan berat. Apalagi bagi seorang wanita yang secara penciptaannya mereka lebih mendahulukan perasaan berbanding akalnya. Beliau sebutkan Ummu Sulaim yang diantaranya, Ummul Ala wa Banati Abi Sibrah Imra'ati Mu'ad. Kemudian ada orang wanita selainnya. Nah, selebihnya itu pernah melakukannya. Ini menunjukkan bahwasannya, yang pertama, ratapan ini bukan perkara yang ringan. Ya, ini amalan yang berat, lagi bagi seorang wanita. Kemudian yang kedua, sahabiah saja, yang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sanggup semuanya untuk melakukan amalan ini. Ya. Bahkan hanya 5 orang saja yang tidak pernah meratap setelah itu. Yang lebihnya mereka melakukannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu bukan maksum. Mereka bukanlah orang-orang terjaga daripada dosa. Tapi ketika mereka melakukan dosa, mereka adalah orang-orang yang paling mudah untuk bertaubat. Ya, ini bukan berarti kita boleh mengatakan sahabat Nabi saja meratap Ustaz. Masa kita tidak boleh? Bukan itu poinnya. Ya, camkan kepada diri kita dan kita sampaikan kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita, jangan melakukan ini. Sebagian orang mengatakan bahwasanya, masa kamu ketika meninggal ayah ibumu tidak meratap? Mana cintamu kepada orang tuamu? Nah, ini kan perasaan ya. Agama tidak bisa dengan perasaan. Bukan berarti seseorang ketika dia tidak meratap, dia tidak mencintai suaminya, atau istrinya, atau siapa saja yang meninggal, yang dia kasihi. Bukan. Justru ketika dia tidak meratap, itulah tanda dia mencintai orang-orang yang dia kasihi. Kenapa? Karena ratapan itu para ummahat dan akhwat akan menjadi beban kepada mayat. Lihat tuh. Beban. Sudahlah nanti ketika dia meninggal, dia akan menghadapi sebuah hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bebannya berat. Jangan tambah lagi beban orang yang sudah meninggal. Sebutkan para ummahat dan akhwat ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari hadisnya, Nabi SAW bersabda, ini hadis larangan meratap. Innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'adzabu, sungguh akan disiksa, bibuka il hayyi, dengan tangisan orang yang hidup. Ulama mengatakan, buka di sini maksudnya apa? Bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang diiringi dengan hal-hal yang lain. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia meratapi kematian orang yang sudah meninggal. Lihat, innal mayyita, sesungguhnya mayat, kata Nabi SAW, la yu'adzabu, sungguh akan dihukum, disiksa dengan tangisan orang-orang yang masih hidup. Ketika seorang ayah meninggal, seorang ibu meninggal, diratapi oleh anak-anaknya, oleh kerabat-kerabatnya, itu bukan menunjukkan mereka cinta kepada orang tuanya. Bukan. Itu justru malah menambah beban orang tuanya. Bisa jadi para ummahat, orang tua disiksa karena ratapan anak-anak. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika mereka mengomentari hadis ini, orang tua ketika mereka tidak pernah menasihati anaknya semasa hidup, dia tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya, ini kalau nanti ayah meninggal, ibu meninggal, kamu jangan meratap ya. Tidak pernah dia mengatakan seperti itu. Meninggal dia, diratapi oleh anak-anaknya, dia dapat nih saham itu. Tapi kalau dia sudah menasihati anak-anaknya, nanti kalau ayah meninggal, jangan meratap ya. Itu dosa, hukumnya haram. Kalau kamu meratap, bukan berarti menunjukkan kamu cinta kepada ayah atau ibu kamu. Bukan. Kalau kamu cinta kepada ayah dan ibu kamu, doakan. Redoi kepergiannya. Menunjukkan bahwasanya kamu redo dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah ayahnya meninggal, justru anaknya meratap. Karena tidak mampu untuk menahan perasaannya. Terutama anak-anak perempuan. maka orang tuanya tidak akan dapat saham dosa. Kenapa? Orang tuanya sudah menasihati sebelum dia meninggal. Apalagi para umat akhwat, orang tuanya menyuruh, nak, nanti kalau ayah meninggal, kamu meratap ya. Apalagi itu. Lihat tuh, sinetron-sinetron yang kamu tengok itu. Apalagi itu dalilnya. Ya, masa agama dalilnya sinetron gitu. Mau dibawa kemana agama kita? Jadi itu bukan menunjukkan cinta sayang anak kepada orang tua, bukan. Itu beban. Kalau anak paham agama, meninggal orang tuanya, apa yang dia lakukan? Dia doakan orang tuanya. Lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat menunjukkan dia ridho takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berdoa saja. Itu yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Memang mereka butuhnya itu. Meratap pun kita, apapun yang kita lakukan, menampar-nampar pipi kah, merobek-robek baju kah, menarik-narik rambut kah, memukul-mukul tembok kah, berguling-guling di pasir kah, orang tua kita tidak akan hidup lagi dia. Menangis air mata, darah pun orang tua tidak akan hidup lagi. Untuk apa? Nah, di sini pentingnya para umat dan akhwat untuk bersabar ketika musibah. Itu pentingnya itu. Makanya sering kita katakan ketika kita mempelajari tentang masalah, kita tahu nih rumusnya. Kalau musibah, sabar. Yang berat itu apa? Bagaimana kita mengamalkannya? Bisa gak kita mengamalkan sabar itu, menahan lisan dan perbuatan kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kan sabar namanya. Hafsun nafs namanya. Menahan jiwa kita. Ketika ditimpa musibah, jangan sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang kita tidak ridho dengan takdir Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, jangan. Ini pentingnya untuk orang tua menasehati anak-anak. Tugas kita apa? Mendidik, menasehati, membimbing. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang lainnya, ratapan beban kepada mayat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Ini juga hadis dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam Sunan Al-Baihaqi. Man nihai alaihi, barang siapa yang diratapi kepergiannya, fa innahu yu'adzabu, maka sungguh dia akan disiksa, bima niha alaihi yaumal qiyamah, dengan apa yang diratapi atasnya pada hari kiamat. Coba lihat itu. Ini sebuah hadis dan juga hadis yang lainnya, para umat dan akhwat, memberikan peringatan kepada kita bagaimana pentingnya untuk kita mendidik keluarga dengan didikan agama, bukan dengan perasaan. Ya, karena agama di atas segala-galanya. Agama itu maksudnya apa? Ada dalilnya memang. Kalau ada orang mengatakan, masa iya Ustaz, ibu saya meninggal loh, orang yang boleh berjasa, masa tidak boleh saya meratap? Tidak boleh. Kenapa? Agama melarang. Nah, gitu. Kalau kita mendahulukan perasaan, berarti kita membelakangi agama. Kalau agama para umat sebatas pengetahuan saja, buat apa kita beragama? Agama itu adalah bagaimana kita mengamalkannya. Itu poin paling penting. Makanya kita menuntut ilmu. Ilmu itu kan yang terpenting itu adalah apa? Mengamalkannya. Ya. Ini para umat ya, bukan diskriminasi kepada perempuan ya, bukan. Tapi ini merupakan fakta. Perempuan biasanya itu tidak mampu untuk menahan, mengontrol emosi dan jiwanya ketika ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi. Ini bukan berarti kalau laki-laki meratap tidak berdosa. Bukan, berdosa juga dia. Cuman secara persentasenya tentu wanita lebih banyak dan besar kemungkinan berbanding laki-laki. Baik para ummah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihima aidan, di dalam Sahih Bukhari Muslim juga, wa fihima, dan di dalam keduanya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, bari'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, annahu sallallahu alaihi wasallam bari'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Di sini beliau mengatakan wasaliqah, maksud Nabi berlepas diri itu para umat adalah kalimat yang tadi, laisa minna, Nabi berlepas diri berarti ini bukan umat Nabi yang melakukannya. Kalau umat Nabi tidak akan pernah melakukan hal ini. Yang pertama, shadiqah. Shadiqah itu adalah allati tarfa'u sautaha 'indal musibah. Seseorang yang meninggikan suaranya ketika musibah terjadi. Dia menangis, meraung-raung, sambil berteriak-teriak. Hah. Sampai tidak ada lagi air matanya, sampai habis suaranya. Itu shadiqah namanya. Itu ratapan. Hukumnya haram. Wal haliqah allati tahliku sya'raha 'indal musibah. Ya. Haliqah itu adalah seseorang yang mencukur habis rambutnya ketika musibah. Digundulnya kepalanya. Kenapa dia melakukan itu? Ini ungkapan duka saya. Nah, gitu. Ya. Kemudian wasyaqah allati tashukku thiyabah indal musibah. Seseorang yang merobek bajunya ketika musibah. Dan kita tahu para ummahat ya. Ketika kita ditimpa musibah, kalau kita tidak bersabar, kadang-kadang seringnya seperti itu, perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, itu tidak terkontrol. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang tidak sadar gitu. Kita tidak nyadar kita mengatakan itu, kita tidak sadar melakukan itu. Ini kalau ada seseorang dia meratap, mungkin dia berguling-guling, mukul-mukul tembok, ya, menarik-narik rambutnya. Kemudian setelah dia sadar, kita katakan, kamu melakukan ini loh tadi, kamu gini-gini loh. Ah, masa iya? Itu bukan saya. Jelas dia. Nah, ini kalau tidak mampu mengontrol ya. Makanya disebut dalam hadis Nabi SAW, musibah, sabar itu diperlukan ketika musibah yang pertama. Itu kata Nabi SAW, innamas sabru indas saramatil ula. Sabar itu sangat diperlukan ketika musibah pertama kali menimpa kita. Sampai nanti kalau kita bersabar, setelah masuk WhatsApp dari teman kita, ada telepon daripada orang-orang yang mengasihi kita, sabar ya bu. Baru kita sabar, itu bukan sabar yang mendapatkan pahala yang plus-plus tuh. Yang dapat tuh kapan? Kalau kita pertama kali mendapat telepon, orang-orang yang kita kasihi meninggal contohnya, kita sabar. Itu sabar yang diperlukan itu. Itu sabar yang diberikan pahala itu. Tapi kalau sudah 5-10 menit, banyak WhatsApp masuk, grup WA-WA kita sibuk memberikan kata-kata nasihat, motivasi kepada kita, baru kita sabar, itu enggak itu. Artinya itu sabar yang bukan daripada iman, tapi karena keadaan. Beda para jemaah. Ya, ini yang harus kita pahami itu. Ya, kalimat sabar mudah diucapkan, sesuatu yang sangat susah untuk diamalkan. Baik para umat dan akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'na. Nabi melaknat. Laknat itu maksudnya apa? Nabi mendoakan agar orang ini dijauhkan daripada rahmat Allah. Siapa Nabi laknat? An-na'ihah. Perempuan yang meratap. Wal mustami'ah. Dan perempuan yang mendengar, sengaja mendengar ratapan. Jadi ada orang sebagian para ummahat ya, dia merasa terhibur kalau mendengar orang meratap. Nah, ini jiwanya sakit nih biasanya. Maka dikatakan mustami'ah. Mustami'ah itu kalau kita belajar bahasa sami'ah itu mendengar. Kalau istama'ah, sengaja mendengar. Itu beda. Makanya beliau sini mengatakan, wal mustami'ah itu adalah allati taqsudu sima'an niyahah wa ta'ajjubiha. Seseorang sengaja ingin datang itu hanya mendengar ratapan saja. Dan dia merasa nyaman dengan itu. Nah, lihat tuh. Para ulama dan akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat orang Syiah di tanggal 10 Muharram mereka meratapi kematian Husain ya di Karbala, itu luar biasa. Kan sampai berdarah-darah itu, memukul-mukul wajahnya, memukul-mukul punggungnya. Itu orang gila para umat. Islam tidak pernah menyuruh kita untuk mencederai diri kita sendiri. Melakukan kezaliman itu tidak boleh. Ketika kita melakukan itu, itu menzalimi diri sendiri. Jiwa kita ini, fisik kita ini, para umat, amanah daripada Allah. Harus kita jaga sebaik-baiknya. Ya? Itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Tapi malangnya itu jadikan sebagai bentuk yang Islami oleh sebagian. Ah, begini nih caranya nih. Ini tanda besarnya sayang seseorang kepada orang yang meninggal tadi sehingga dia melakukan ini. Itu konyol. Ya. Maka kita harus berpegang dengan dalil nih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang meratap dan perempuan yang sengaja mendengar ratapan temannya. Nah, kadang-kadang kan ketika ada teman yang sedih, kemudian dia dijadikan sebagai tembok itu oleh temannya, sehingga teman itu mengadu. Tapi bukan curhat ya, kalau curhat beda. Ya, nah, ini tidak boleh. Yang diperlukan mayat adalah doa, itu saja. Dan yang lain. Dan doa yang paling cepat sampai adalah doa anak kepada orang tua. Itu jelas. Itu kenapa rahasia kita dianjurkan untuk senantiasa mendidik keluarga kepada agama. Ya, dan sering kita katakan para umat akhwat, tugas kita hanya melaksanakan proses saja. Hasil ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini beliau mengatakan, hafizahullah, fayajibu alaiki ayyatuhal ukhtul muslimah. Maka wajib atasmu wahai saudariku muslimah, tajannubu hadzal amal, menjauhkan dirimu daripada perbuatan ini. Al muharram, yang haram, indal musibah, ketika musibah menimpa. Wajib untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang haram ini. Ini merupakan niyahah, meninggikan suara, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, mencoreng wajah dengan warna hitam atau warna yang lainnya, simbol daripada kesedihan, berguling-guling di pasir, memukul-mukul tembok. Ya, ini semuanya adalah ratapan. Menyumpah-nyumpah dengan perkataan, ya, harus dihindari. Wa alaiki bisabri, maka hendaklah engkau senantiasa bersabar. Wal ihtisab, lihat nih para ummahat. Ihtisab itu adalah mengharapkan pahala daripada musibah. Kalau ditanya, masa iya Ustaz, kita bisa dapat pahala daripada musibah? Bisa. Jadi ketika musibah datang, dua hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah. Yang pertama apa? Sabar. Tahan diri untuk mengatakan dan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya apa? Ratapan. Jangan. Yang kedua, ihtisab. Ya, kita mengharapkan pahala daripada musibah yang ada. Bagaimana caranya? Sabar dulu. Dengan kita bersabar, maka kesabaran itu akan membuahkan pahala kepada kita. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, meninggal suaminya Abu Salamah. Nabi katakan kepada Ummu Salamah, katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya. Yang pertama istirja. Kita semua daripada Allah akan kembali kepada Allah. Nabi katakan, Allahumma, ya Allah, ujurni, berikanlah aku pahala fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini. Dan gantikan untukku lebih baik daripadanya. Lihat para umat dan akhwat, ketika meninggal Abu Salamah, siapa yang datang melamar Ummu Salamah setelah selesai masa iddahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki yang paling mulia dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Allah ijabahkan doa daripada Ummu Salamah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau istri setelah meninggalnya suaminya. Ketika beliau mengatakan, wa khluf li khairan minha. Di sini beliau mengatakan, hatta takunal musibah. Sehingga ketika seseorang bersabar dan ihtisab mengharapkan pahala, ketika musibah datang, maka musibah itu, ya, fi hakika, pada dirimu, takfirun lisayyiatik, akan menggugurkan dosa-dosamu. Lihat tuh. Waziyalatan fi hasanatik, bahkan juga akan menambah kebaikan-kebaikanmu dengan musibah. Nah, ini bukan berarti kita gembira dengan musibah, bukan. Tidak ada orang yang suka dengan musibah. Tapi mukmin itu semuanya ada solusi. Ya, Yang Nabi katakan, semuanya ada terbaik bagi orang beriman, dan itu hanya untuk orang beriman saja. Kalau diberikan nikmat, bersyukur. Kalau ditimpa musibah, bersabar. Itu aja. Tidak ada opsi yang ketiga. Kalau kita mengambil opsi yang ketiga, maka kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutkan hawa nafsu. Jangan ikutkan perasaan. Lihat secara ilmu. Ini yang saya lakukan ini benar apa enggak nih? Itu gunanya kita mengaji menuntut ilmu para ummahat. Sehingga ilmu itu akan menjauhkan kita daripada kemurkaan-kemurkaan Allah, kita tahu nih. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu itu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada kalian. Bishayin. Lihat para umat. Ujian itu tidak banyak, sedikit cuman. Minal khawfi, rasa takut, itu musibah. Wal ju'i, kelaparan, itu musibah. Wa naqsi minal amwal wal anfusi wal thamarat. Kekurangan harta. Zaman sekarang kita musibah nih para umat. Ya, karena kita rasakan uang itu walaupun bunyinya besar, isinya tidak ada. Mungkin tahun-tahun awal 2000-an ya, umat dikasih uang belanja oleh suami 100 ribu itu banyak. Bisa beli ini, beli itu, bisa seminggu, dua minggu. Sekarang 100 ribu, mau beli apa gitu? Ya? Kekurangan harta, itu musibah. Dan jiwa. Ya? Ketika saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat. Buah-buahan, hasil panen yang tidak jadi, banyak hama dan seterusnya. Maka Allah mengatakan wabasysyiril sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi musibah itu para mahat bukan hanya kematian saja. Semua perkara yang membuat orang sedih dan berduka itu musibah. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah katakan alladzina idza asabatuhum musibah. Siapa kalau orang yang sabar itu? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja namanya. Ini sunnahnya ketika kita mendapat musibah, kita baca doa ini. Dan musibah itu bukan hanya kematian. Bukan hanya ketika ada orang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan. Tapi setiap musibah yang menimpa kita, sampai dalam riwayat disebutkan sahabat para umat ketika berjalan tanggal tali sandalnya. Dia mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebegitunya itu. Allah katakan ulaika alaihim salawat mir rabbihim. Merekalah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat, doa dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini orang-orang yang sabar, yang senantiasa redha dengan ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini para umat akhwat hanya diperintahkan untuk menjalani kehidupan. Ya, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata ratapan bagi seorang mukminah. Sekalipun musibah itu berat bagi dirinya. Seorang istri para umat ketika meninggal suaminya, anak-anak masih kecil, butuh kepada sosok seorang ayah. Ekonomi pun lagi macet. Siapa yang akan sedih? Tapi dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Jangan, para umat. Berat iya. Berat kita melihat saudara kita yang kehilangan suaminya. Ya, karena beban hidupnya. Sedih kita. Lebih sedih dia sendiri yang mengalami itu. Tapi tetap kita tidak boleh meratap. Kita tidak boleh suuzon kepada Allah. Kita tidak boleh mengatakan siapa yang akan ngasih makan anakku, mana. Tidak boleh, para umat. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, itu Allah sudah jamin. Yang perlu kita pikirkan tentang anak-anak adalah masa depannya bagaimana. Akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, agamanya bagaimana, itu. Karena itu tidak ada jaminan. Tapi kalau tentang masalah rezekinya, kehidupannya, semua sudah terjamin. Setiap orang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rezeki masing-masing. Yang perlu kita pikirkan adalah ini anak saya ini kalau enggak ada saya bagaimana akidahnya ini? Dia salat apa enggak? Dia tetap mentauhidkan Allah apa enggak? Itu yang kita risaukan para ummahan. Karena anak-anak semakin ke depan tantangan mereka dengan zaman semakin berat. Hanya agama yang bisa membimbing mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Baik para ummah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, "Na'am yajuzu." Di sini beliau mengatakan, "Iya, boleh menangis." Jadi yang haram itu meratap. Bahasa Arabnya niyahah itu ya. Apa maksud niyahah? Contoh-contoh sudah kita sampaikan tadi yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Nah, boleh menangis. Alladzi laisa ma'hu niyahah wal af'alun muharramah wala tasakhutun min qada'illahi wa qadari. Nah, boleh menangis. Yang dalam tangisan itu tidak ada sedikit pun niyahah, ratapan. Ya. Kan disebut dalam sebuah riwayat para umat ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit. Itu beliau sempat mengeluh ya, mengeluh itu mengeluarkan suara. Karena beliau menahan rasa sakit yang luar biasa. Dikatakan oleh ahli keluarganya, "Wahai Imam, keluhan itu akan ditulis, itu ratapan." Sehingga beliau diam. Sebegitunya para umat ya. Ya. Nah, sini beliau mengatakan, boleh menangis tangisan yang tidak ada ratapan, tangisan yang tidak ada af'alul muharramah, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, nangis iya. Tapi tidak merobek-robek baju, menelek-elek rambut. Itu af'al muharramah namanya. Wala tasakhut, tidak marah-marah. Menyumpah-nyumpah, itu tasakhut namanya. Daripada ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menangis saja boleh, tidak ada masalah. Lihat Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para umat, ketika meninggal anaknya Ibrahim. Ya, anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Ya, siapa tidak akan sedih orang tua ketika anaknya masih kecil dinanti-nantikan kehadirannya, masih kecil laki-laki meninggal dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal aina tadma'u," sesungguhnya mata mengeluarkan air mata. "Wal qalba yahzan," hati sedih. "Walan naqulu," dan kami tidak mengatakan, "illa ma yardi atau yardha rabbana." Kami tidak pernah mengatakan kecuali sesuatu yang diredhoi oleh Rabb kami. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim," sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim anaknya, "la mahzunun," sungguh sangat bersedih. Lihat para ummahat, Nabi mengajarkan kepada kita begini caranya ketika kita ditimpa musibah, terkhusus kematian, terkhusus ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, istri, anak, suami. Ya, bukan Nabi tidak bersedih-sedih, bukan Nabi tidak menangis-menangis, tapi Nabi tidak pernah meratap. Kan ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika meninggal cucunya, Umamah, anak perempuan daripada Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah, cucu beliau ketika meninggal, itu beliau menangis. Ditanyakan kepada beliau oleh seseorang, "Faqilalah, ya Rasulullah, atabaki, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis? Awalam tunha anil buka, bukankah tidak engkau dilarang untuk menangis?" Kan dilarang untuk menangis ini, kenapa kau menangis? Maka Nabi mengatakan, "Innama hiya rahmatun," sesungguhnya tangisan itu adalah rahmat. "Ja'alahallahu fi qulubi ibadi," yang Allah jadikan di hati-hati hambanya. Ini tangisan rahmat, kasih sayang. Ya. Jangan sampai para umat dan akhwat menangis ketika melihat drakor baru nangis, itu jangan. Itu air mata buaya-buaya itu. Tapi yang betinanya. Nah, masa nengok drakor baru menangis? Itu bukan tangisan rahmat. Kalau memang ini rahmat ini bukan. Ya, ketika baca Quran enggak nangis. Nengok drakor nangis itu. Allahu Akbar. Jadi Nabi katakan ini rahmat yang Allah jadikan di hati-hati hambanya. Ya, tandanya orang sayang mengasihi itu dengan tangisan. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengasihi, menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Nah, jadi tangisan itu adalah ibadah para umat. Tapi kalau benar niatnya. Nah, sini beliau mengatakan li'annal buka fihi rahmatun lil mayyit. Ini kita baca dalilnya tadi. Karena tangisan adalah rahmat, tanda orang yang hidup itu sayang kepada mayat. Tandanya apa? Itu dia tangisan tadi. Kalau ratapan bukan. Salah ini katakan oleh orang itu. Kenapa kita mengatakan itu salah? Karena bertentangan dengan dalil. Nah, kan kita sering katakan para umat dalam belajar ini. Untuk kita tahu salah tidaknya sesuatu, lihat kepada dalil. Standarnya dalil nih. Sesuai dalil, benar. Tidak bertepat dengan dalil, salah. Nah, itu aja. Sedangkan ustadz itu hanya menyampaikan saja. Wariqatun lil qalbi, akan mudah tersentuhnya hati. Nah, riqah, lembutnya hati orang. Ya, tersentuh hatinya. Berarti kalau orang susah menangis, itu susah hati untuk tersentuh itu. Ya, dia perlu belajar bagaimana menyentuh hati untuk hal-hal yang positif. Wa'idun mimma huwa la yustata'u radduh. Dan memang juga tangisan ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi para umat, itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak. Ya, itu alami gitu. Kita kalau mendapatkan musibah, kita bersedih, ya, maka otomatis air mata kita akan mengalir. Kadang-kadang kita enggak sadar itu gitu. Kenapa? Ini beliau katakan la yustata'u radduh. Itu sifat kemanusiaan seperti itu. Ya. Fakana mubahan, maka dibolehkan. Ya, namanya manusia. Kalau enggak boleh juga menangis, nah kita enggak tahu tuh. Berarti ini agama enggak benar berarti. Ya. Makanya beliau mengatakan kenapa menangis itu boleh, ratapan enggak boleh, karena memang menangis itu adalah bawaan seseorang. Manusia dia pasti akan menangis. Waqad yakunu mustahabban, di keadaan tertentu tangisan itu bisa menjadi mustahab, bahkan sangat dianjurkan. Coba lihat itu. Ya. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Itu benar. Kadang-kadang para umat, kadang-kadang yang selalu kita tahu ilmunya, kita tahu rumusnya. Apa yang perlu, yang kita perlukan lagi taufik, minta doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan aku untuk taat kepadamu. Ya, karena tahu pun kita para umat, hafal Quran pun kita, tapi kalau kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah untuk mengamalkannya, tidak akan bisa kita untuk mengamalkannya. Bisa-bisa jadi justru malah suara kita paling keras nanti ketika ada orang yang kita kasih meninggal. Padahal mengaji hari-hari, bacaan Quran hari-hari. Ya, ikut majelis taklim di Masjid Abu Darda lagi. Nah, itu kena pula Abu Darda nih. Ini contoh saja para umat ya. Tanya kita sangat butuh kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik namanya para umat. Sehingga apa yang kita ketahui mudah untuk kita amalkan. Kalau dia sebuah perintah, mudah kita amalkan. Kalau dia sebuah larangan, mudah untuk kita tinggalkan. Semuanya taufik daripada Allah. Karena memang para umat, tidak setiap orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Tidak. Hanya orang yang berilmu yang diberikan taufik oleh Allah, yang akan mengamalkan ilmunya. Itu benar kalimatnya. Baik, mungkin demikian. Ini untuk materi kita pada pertemuan kali ini tentang masalah tahrim muniyahah di bawah bab tentang masalah penyelenggaraan jenazah khusus bagi wanita. Sisa waktu pada umat, kalau ada pertanyaan kita akan tunggu dan akan jawab pertanyaan itu. Seperti biasa ada kuis ya. Ada kuis untuk dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini siapa cepat dia dapat ya. Yang pertama, sebutkan hukum ratapan. Sebutkan hukum ratapan. Yang kedua, sebutkan tiga contoh ratapan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Ya, Ibu mau jawab yang satu yang pertama. Satu apa yang kedua?
1: Yang satu.
0: Oh, saya satu. Silakan.
1: Satu. haram hukumnya Ustaz.
0: Oke, haram. Baik. Ahsanti, wabarakallahu fiik. Silakan nanti minta ke admin Bu ya. Baik, yang kedua. Sebutkan tiga contoh ratapan.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Contoh meratapi, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, berguling-guling di pasir.
0: Ya, ahsanti, warakallahu fiik. Jadi itu contoh bukan untuk dilakukan ya, untuk dijauhi gitu maksudnya. Nah, di contoh tidak baik gitu. Ahsanti, warakallahu fiik. Baik. Baik, kita tunjuk pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung, bisa via kertas ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol.
1: Afwan, mau tanya Ustaz, apakah benar ada pernyataan salah satu Ustaz kami dekat perumahan ketika ada mandikan jenazah, terus beliau berkata, boleh kok yang laki-laki pegang jenazah, beliau kan sudah meninggal, nggak apa-apa kok, nggak batal lagi wudunya. Apakah pernyataan itu benar Ustaz?
0: Yang meninggal laki apa wanita Bu?
1: Yang meninggal perempuan Ustaz.
0: Baik. Para umat dan akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya. Itu diperlakukan sama hidup atau sudah meninggal. Berarti kalau semasa hidup seorang laki-laki tidak boleh menyentuh wanita bukan mahramnya, meninggal juga seperti itu. Tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh menyentuh yang bukan mahramnya, baik laki-laki ataupun wanita. Makanya ini sudah menjadi lazim di masyarakat ya, ketika ada seorang perempuan yang meninggal itu menyelenggarakannya wanita juga, daripada A terutama ketika memandikan dan mengkafankannya itu wanita. Kenapa? Memang seperti itulah keadaannya. Aurat wanita ketika hidup dan meninggal itu sama. Bahkan wanita yang tidak mau menutup aurat semasa hidupnya, meninggal dipaksa tutup auratnya. Tidak akan bisa lagi dia, oh saya tidak mau berjilbab, saya tidak mau pakai ini, pakai itu. Tidak bisa lagi. Begitunya Islam menjaga gitu. Makanya bagaimanapun keadaannya, hidup atau meninggal, auratnya sama. Tidak boleh menyentuh. Makanya sudah kita pelajari sebelumnya, seorang wanita meninggal, boleh laki-laki yang memandikannya? Jawabannya boleh. Selama itu suaminya saja. Itu boleh. Selain suaminya, tidak boleh. Lihat para umat bagaimana kuatnya ikatan suami istri itu. Dunia akhirat tuh. Ya, jadi kalau kita katakan saya ingin bersamamu di dunia sampai akhirat gitu. Nah, karena yang bisa memandikan walaupun kita punya anak nih. Tapi anak nih kalau sudah dewasa enggak boleh memandikan ibunya. Kenapa? Ada larangannya. Tapi kalau suaminya boleh. Juga ketika suami meninggal, bolehkah wanita memandikannya? Boleh. Asalkan wanita itu adalah istrinya. Kalau selingkuhannya Ustaz, bukan istrinya itu, belum sah lagi. Nah, ini kan sensitif ya, kalau sebut selingkuhan itu sensitif gitu. Saya tahu kenapa. Konotasinya pun negatif gitu. Ya, sebegitunya gitu. Jadi berdasarkan kepada hal ini, yang dikatakan oleh Ustaz tadi itu salah. Ya, tidak boleh. Bahkan dalam masalah kain kafan saja, lapisan, kita sudah belajar nih. Wanita 5 lapisnya, laki-laki 3. Kenapa wanita 5 lapisnya? Karena memang aurat wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya, laki-laki daripada pusar ke lutut. Wanita semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Makanya yang kita tahu kain kafan itu kan biasanya transparan ya. Karena memang dia jenisnya murah dan tipis gitu. Makanya perempuan dilapisinya lebih tebal supaya auratnya tidak tampak. Bahkan seorang perempuan ketika diturunkan daripada keranda, diturunkan ke liang lahatnya, itu ditutup dengan kain supaya tidak tampak auratnya. Sebegitunya. Kan kalau misalnya kita menguburkan mayat, kan kalau seandainya diterpa oleh sinar matahari, itu kan lebih tampak ya apa yang dibalik daripada kain gitu. Nah, sebegitunya gitu. Ya. Bagaimana dimuliakannya manusia ketika dia hidup ataupun sudah meninggal. Kita tidak boleh mengunjing saudara kita hidup ataupun dia sudah meninggal. Tidak boleh sama sekali. Sekalipun dia adalah orang yang tidak baik, kita tidak boleh menyebutkan itu. Ketika mayatnya ke rumahnya, itu tidak boleh. Ya, karena dia sudah selesai. Dia sudah meninggal. Yang diperlukan bukan cacian makian daripada kita. Doa. Kita sudah meninggal juga perlu itu. Oh, ini Ustadz nih, Ustadz Kibar nih tidak perlu doa. Itu tidak ada. Semua perlu doa. Ya, sampai ketika khatib baca doa itu. Di khutbah yang kedua. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Semua dapat tu. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar Ustaz, musibah kematian itu tidak boleh diumumkan? Seperti contoh diumumkan di masjid. Kalau diumumkan al-i'lan biwafati dengan meninggalnya seseorang, itu boleh. Ya, ini ketika Nabi SAW meninggal Raja Habasyah An-Najasyi di Afrika, Ethiopia. Itu Nabi kabarkan kepada para sahabat sehingga Nabi melaksanakan salat gaib. Walaupun ini riwayat diperdebatkan oleh sebagian para ulama. Ya. Jadi mengumumkan kematian boleh. Asalkan dengan cara yang telah disyariatkan. Ya, kalau di kita melalui WA, zaman internet, ya itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah mengumumkan kematian di pintu-pintu masjid. Itu iya. Ya, dengan suara yang keras. Kalau tanya kenapa Ustaz? Karena masjid dibangun bukan untuk mengumumkan kematian. Saya tanya kepada para umat, zaman Nabi ada masjid enggak? Ada, Masjid Nabawi malah. Dan Nabi tidak pernah menggunakan masjid untuk mengumumkan kematian. Nah, kalau enggak ada masjid zaman Nabi, iyalah. Ini ada. Tapi mereka tidak pernah melakukan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengumum kematian di masjid. Tapi kalau dengan yang lainnya itu silahkan. Ya, yang biasa kita lakukan itulah dengan grup-grup WA yang ada, ya, melalui media sosial, selama dilakukan dengan koridornya, maka itu tidak ada masalah, insyaallah itu boleh. Bahkan dianjurkan untuk mengumumkannya kepada kerabatnya, teman-temannya, dan orang-orang saleh. Karena biasanya ketika seseorang meninggal, yang datang malah itu tiga ini. Kalau enggak temannya, dia kerabatnya. Kalau enggak kerabatnya, ini orang-orang saleh. Yang tahu keutamaan, datang ke rumah orang yang meninggal. Ikut proses, apakah memandikan, mengkafankan, menyolatkan, ini yang paling banyak, menyolatkan, atau mengantarkan kepadanya, mengantarkan ke kubur. Karena masing-masing dapat pahala satu kirat. Satu kirat itu sama dengan besaran gunung Uhud. Maka kalau kita tidak bisa memandikan, mengkafankan, minimal menyolatkan. Untuk kita dapatkan keutamaan itu. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau di suatu acara catering atau pesta, mereka mengadakan suatu permainan kim. Saya tak tahu kim ni apa ni. Coba pakai mic, Bu. Kim tu apa? Yang tahu, silakan.
1: Kalau enggak salah Ustaz, itu kim itu seperti ada nyanyian, terus nanti ada hitungan, nanti siapa yang angkanya keluar gitu Ustaz.
0: Dia dapat hadiah?
1: Iya, dapat hadiah.
0: Wow. Menarik sekali. Apa hukum Ustaz? Jazakallah. Ini pas orang meninggal nih. Oh, pesta. Jadi gini para jemaah ya. Saya kira ini masih dalam temanya ini. Makanya saya tadi, orang meninggal kok pesta gitu. Jadi masalah hadiah ya. Ini kan kayak sayembara. Ya. Kalau tidak ada apapun iuran-iuran di situ untuk ikut pesta, tidak ada formulir, tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang-uang-uang-uang. Kan banyak tuh biasanya kalau kita itu uang akomodasi lah, uang perkenalan lah, uang jalan lah. Selama tidak ada seperti itu, ada seperti ini, sayembaranya di tempat itu. Dan aman daripada syar'i. Artinya tidak ikhtilat. Tidak ada perjudian, tidak ada musik. Ya, itu boleh, tidak ada masalah. Itu kita ikut sayembara seperti ini. Ya, tapi kalau pakai musik itu jelas lah. Ya, kan

0: meninggal dunia, anaknya laki-laki. Nah, kita tidak disebutkan apa latar belakangnya. Mungkin kalau disebutkan mungkin anaknya kuliah jauh di luar kota, antar negara. Nah, itu jelas tidak ada masalah. Nah, ya. Karena tidak mungkin juga menunggu. Ya, sunnahnya untuk jenazah itu ta'jil, disegerakan. Kalau itu kendalanya, maka tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini di luar tema ya. Ini tema akan kita pelajari setelahnya nih, ahkam siam. Untuk wanita hamil menyusui atau menyusui dan tidak berpuasa Ramadan, apakah wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah atau boleh membayar fidyah saja? Secara umum singkatnya nanti akan kita perdalam di tema yang akan berikutnya tentang ahkam siam. Itu seorang perempuan ketika dia hamil atau menyusui dan dokter memang sudah mengesahkan ini kalau dia tetap puasa justru malah membahayakan dirinya, membahayakan anaknya atau janinnya, maka dia wajib untuk mengganti puasanya, mengqadha. Ini yang lebih rajih pendapatnya. Ya. Tapi kalau seandainya dia adalah wanita yang sering hamil, sering melahirkan, setiap tahun dia akan melahirkan contohnya ya. Nah, ini ada hukum khusus gitu. Ada juga wanita seperti itu. Ya, kalau tidak hamil melahirkan, begitu terus kehidupannya, banyak pahalanya. Ya, itu lain. Tapi dalam kondisi normal, mengqadha itu lebih afdal sesuai dengan ayat ini. Ya. Untuk mengganti di hari-hari yang lainnya. Insyaallah nanti akan kita jawab lebih ini dan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mungkin demikian para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk materi kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya tahu dan yakin semua kita mengetahui hukum tentang masalah niyahah ini. Kita mengaji untuk mengulang pengetahuan untuk lebih mengokohkan dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lumah tasma'na. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surat 3,4 di Defen, salunan tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simak dan simak para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti pada Pekan Baru. Menyimak kajian bersama Ustaz Jibri Halim LCMA, Habibullah Husa'ana, dalam pembahasan tentang catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi teman ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Kamu simin dan simat rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan berikut murattal dari Qori Syekh Sami Al-Hasan di Surah Maryam dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah. Hingga berkumandang dan salat zuhur nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الكذاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى برفرمان: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri. Semua ulama ahli tafsir ketika menafsiri firman Allah ulil amri, pemimpin kita di dalam agama adalah ulama. Sementara pemimpin kita dalam urusan keduniaan adalah akhirat. Dengan demikian, ketika Imam Al-Mawardi mendefinisikan Al-Khilafah, kata beliau, Al-Khilafatu mawdu'atun, Al-Imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwa fi siyasati dunya wa hifdid din. Kepemimpinan itu merupakan suatu proses untuk melanjutkan misi kenabian di dalam rangka mengatur urusan keduniaan dan menjaga agama. Sehingga dua pilar antara menjaga agama dengan mengatur dunia tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, sang penyair mengatakan, Ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. Agama dengan kekuasaan maka akan kuat, dan kekuasaan yang ditopang dengan agama akan awet dan kokoh, bertahan. Ini bukan hanya teoritik, bahkan kita temukan pemimpin mana saja yang menerapkan agama dengan baik, Allah kasih kelanggengan kekuasaan yang awet. Ketika kita menyimpulkan dari firman Allah, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, kehadiran ulama untuk ditaati dalam masalah keduniaan, dan kehadiran umara ditaati dalam masalah bidang keduniaan. Walaupun pada zaman dulu antara ulama dengan umara tidak ada dikotomi, karena saat itu beliau sebagai umara dan juga sebagai ulama, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya. Kemudian setelah itu, masing-masing dijabat oleh orang tertentu, tetapi masih ada kerjasama. Namun pada akhirnya terjadi benturan, terjadi saling serang-menyerang, dan ini pasti merugikan semua pihak. Pihak yang mengurusi agama, dan pihak juga yang mengurusi dunia. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pilar kuat. Man ata'al amir faqad ata'a Allah, wa man asal amir faqad asallah. Barang siapa yang mentaati amir, dia telah mentaati Allah, dan siapa yang maksiat kepada amir, maka dia maksiat kepada Allah. Memang terkadang kita melihat sosok pemimpin yang zalim, yang jahat, tidak memberikan hak-hak kepada rakyat secara sempurna. Tapi sebagai seorang muslim yang taat, kita tidak boleh kehilangan kontrol dan kesabaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaknya bersabar. Bahkan di dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir wa la yanzi'anna yadan min ta'atihi." Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar dan tidak menarik ketaatan. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan akan munculnya pemimpin yang tidak bagus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha." Akan muncul pemimpin-pemimpin yang sangat diktator, mengutamakan kepentingan diri atau kelompoknya, dan perkara-perkara yang kamu ingkari. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Apakah kita menarik dari ketaatan mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Is'alullaha addu ilaihi addu al-haq ma 'alaykum was'alullaha alladhi lakum." Tunaikan hak-hak mereka dan mintalah hak-hak itu, hak-hak kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampai menegaskan dengan konteks, "Asmi' wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka." Walaupun kamu memukul, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, asmi' wa ati. Di dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan baik mereka, mereka juga mendoakan baik atas mereka, atas kalian. "Wa syiraru a'immatikum," sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah, "alladzina tubghidunahum," yang kalian benci, "wa yubghidunakum," mereka juga benci kalian. "Wa tal'anunahum," kalian mengutuk mereka, "wa yal'anunakum," mereka juga mengutuk kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Afala nunabiduhum ala dzalika," boleh enggak kita angkat senjata, berontak, tidak mentaati mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ma aqamu fikumus shalah, ma aqamu fikumus shalah." Tidak boleh selagi mereka masih tetap menjaga salat, jangan itu kamu lakukan. Selagi mereka sholat, jangan itu kamu lakukan. Maksudnya pemberontakan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang beberapa sikap orang yang keluar memberontak para pemimpin. Maka Imam Ahmad menasihati, "Hati-hatilah kalian terhadap darah umat. Hati-hatilah kalian terhadap darah umat. Karena kalau sudah terjadi fitnah, maka pertumpahan darah antara rakyat dengan pemimpin tidak bisa dihindarkan." Dengan demikian, hadirin ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang ini sebagai umat yang hidup di suatu negara, hidup di suatu bangsa, Hendaknya kita hati-hati di dalam mengambil sikap. Jangan hanya mengikuti emosional. Keinginan-keinginan yang meledak-ledak untuk memberontak. Yang itu hanya diinspirasi oleh doktrin-doktrin. Atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Takwil-takwil batil terhadap ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, termasuk orang-orang yang bijak di dalam menyikapi apapun, dan orang yang arif di dalam menyikapi kondisi dan keadaan, serta perubahan-perubahan yang kita lihat di tengah masyarakat, berbangsa, bernegara, dan terutama melihat pemimpin kita sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita tetap mengikuti aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menggambarkan, saya kunu fi ummati rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok manusia, ya, hatinya adalah hati syaitan di dalam tubuh manusia. Mereka jahat. Mereka bengis. Mereka sangat biadab. Tetapi kita tetap disuruh bersabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan dan juga pijakan bagi pemuda-pemuda yang sedang kepanasan, yang sedang emosi melihat kondisi yang tidak menyenangkan. Dan semoga menjadi masukan bagi mereka-mereka yang terbakar dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang membingungkan, yang hanya menimbulkan kehancuran dan kerusakan. Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kehancuran setelah perbaikan. Kita perbaiki dengan tauhid, dihancurkan dengan syirik. Kita perbaiki dengan sunnah, dihancurkan dengan kebid'ahan. Kita perbaiki dengan ketaatan, dihancurkan dengan berbagai macam kemaksiatan. Ini suatu hal yang tidak patut. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam, mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam. Sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik. Komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, lik alaika lisana, tahan lisan. Wa khud ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bi khasati nafsik, hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri, dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain, dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban,
4: man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah.
3: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
5: Yang pertama siapa?
4: Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
5: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
3: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah.
5: Maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
3: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
5: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
3: Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari.
6: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
3: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Faumira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
4: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
3: Na'udzubillahi min dzalik.
6: Yang kedua siapa?
4: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
3: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
4: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
3: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
4: Qala fama 'amilta fiha?
3: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
4: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
3: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta, bohong.
4: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
3: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
4: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
3: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
4: Faqad qila.
3: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
4: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
5: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
6: Yang ketiga siapa?
3: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
4: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
3: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta.
4: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
3: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qila, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
5: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mendapatkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
7: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tetapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur, atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat Al-Anbiya ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.

0: Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia jua seperti kamu. Maka, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka, hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.

Tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, yang kami telah membinasakan sebelum mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

0: Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
0: Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya?

0: dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu, kaum yang lain sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.
1: La

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Mereka berkata,

Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka, dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu, disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya.

0: dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya.
1: Amin.

Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arus daripada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai.

Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujjahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha Suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim.

yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?

Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka, jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera.

Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?" Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tiada meminta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik. Maka, mereka tidak sanggup menolaknya, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu. Maka, turunlah kepada orang yang mencemooh rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka.

Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka, apakah mereka yang menang?

Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri.

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengingkarinya?

Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?

Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.

Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.

0: يرجعون.
1: Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.

Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka, tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya, kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, apakah kamu tidak memahami?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.

Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.

0: dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ.
0: Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

0: Dan telah kami ajarkan kepada Daud, membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami, maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa minas syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalika wa kunna lahum hafidhin.
0: Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Dan adalah kami memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih.

Dan ingatlah kisah Dzun Nun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam.

0: Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka, di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya.

Sungguh, tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar.

bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka.

mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu,

yaitu pada hari kami gulung langit, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.

Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfud, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka, hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah masih jauh.

Sesungguhnya dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.

0: Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal: ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qal: ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala: ummuk. Qala: thumma man? Qala: ummuk. Qala: thumma man? Qala: ummuk. Qala: thumma man? Qala: abuk. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?

0: Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun." Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3, lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, "Sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi." Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, "Berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
2: Event terbesar adalah hari ini. hari kematian. Coba kita bandingkan dengan event-event lain. Pembukaan Piala Dunia, itu persiapannya hanya 4 tahun. Untuk 2 atau 3 atau 4 jam. Adapun event ini cuma sebentar, nggak sampai 5-6 jam. Tapi persiapannya seumur hidup. Kondisi yang kata Nabi SAW, innalil mauti la sakarat. Tauhilah, kematian ada mukaddimahnya. Dan mukaddimahnya begitu menyakitkan. Itu yang bisa kita kenal dengan sekarat. Mukaddimah kematian dinamakan sakarat, yang artinya menghilangkan akal sehat. Itu karena begitu sakitnya, sehingga akal sehat manusia bisa hilang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Qiyamah. Sekali-kali tidak, ketika nafas seorang anak manusia sudah terdesak sampai ke kerongkongan, sudah sulit, wajah sudah pucat, dan momen itu pasti akan hadir. Sudahkah kita pikirkan hari ini? Kalau kita ada di masjid pada saat itu, kalau kita ada di tempat kajian pada saat itu, kalau kita lagi sujud pada saat itu, kalau kita lagi baca Quran pada saat itu, bagaimana kalau kita sedang maksiat pada saat itu? Dan saat itu, ada yang mengatakan kepada kita, siapa yang bisa menyembuhkan Anda? Oh, itu pucat sama. Di saat nafas kita sedang kesulitan, sedang pendek, lalu ada bisikan mengatakan, siapa yang bisa keluarkan Anda dari kondisi seperti ini? Saat itu manusia benar-benar putus asa. Dia yakin dia akan berpisah dengan semuanya. Perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan istri, perpisahan dengan suami, perpisahan dengan anak-anak, perpisahan dengan seluruh dunia. Itu serangan pada detik itu, serangan kepada fisik dan serangan pada ruh, dengan stadium yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari di mana semua memori kita ditumpahkan dan kita ingat semuanya. Ketakutan. Yang masih punya utang, dia akan ingat utangnya pada detik-detik itu. Yang punya janji, dia akan ingat pada saat itu. Yang punya tanggungan, yang punya kewajiban yang belum ditunaikan, yang belum tutup aurat, dia akan ingat. Semua langsung otomatis. Di saat yang begitu menakutkan, apabila kita meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu kita istiqomah sampai kita mati, sampai hari itu, maka pada saat itu malaikat turun kepada kita, jemaah. Lalu di tengah kepanikan yang begitu luar biasa, mereka mengatakan, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Oleh karena itu, jemaah yang Allah muliakan, kunci husnul khotimah adalah istiqomah. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi sampai hari tersebut. Al-Imam Ibn Kathir menyatakan, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan, kemungkinan besar dia akan diwafatkan di pola itu, jemaah. Maka hati-hati dari sekarang.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.
2: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadhun shidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'at wa rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan 3 kemungkinan. 3 kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka, yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir. Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu. Boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-Nya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi. Pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha wardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wardaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki min as-safiyyati kadha. Cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar, dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat. Ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah anda perbaiki hubungan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama, penuhilah asama. Sebagian orang sholatnya baik, tapi utang enggak bayar. Sebagian orang, subhanallah, baik kepada manusia, tapi enggak sholat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada. Kembali kita bersua bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin atau permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, banyak sekali penyebab dan juga dampak dari ghulu ini. Salah satunya yang akan kita bahas ini yaitu dampak ghulu ini terhadap pemikiran seseorang. Baik, kaum muslimin muslimah, bagaimana ghulu ini terhadap pemikiran kita? Kita akan simak, namun sebelum itu kita buka dulu ya perjumpaan kita di edisi hari ini Senin 19 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan 3 Agustus 2026. Kita sapa sebagai pembuka yang sudah hadir bersama ana di studio Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifahaluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bikhair ya Ba'ana.
1: Nah, barakallahu fik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, seperti yang ana sampaikan tadi, ini dia dampak atau penyebab ghulu terhadap pemikiran kita dari pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin. Selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilahkan. Falyatafaddal masykura ya Ustazana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita dipertemukan melalui sarana dakwah ini, Radio Hidayah 103.4 FM. Ya, mudah-mudahan senantiasa konsisten istiqamah di dalam menyebarluaskan dakwah yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang akan menerangi kegelapan, dakwah yang insyaallah akan mencerahkan pemikiran. Karena insya Allah sudah menjadi suatu ketetapan bahwasanya kita berusaha untuk menyebarluaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan dua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquna al-ilman nafi', memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa pertemuan yang lalu, dua atau tiga pertemuan yang lalu, kita sudah membahas atau membaca dampak-dampak dari ghulu. Jadi kalau sebelumnya yaitu pembahasan tentang sebab-sebab ghulu panjang lebar dikupas atau diulas oleh pengarang kitab Hafidhahullah. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang dampak-dampak dari ghulu. Dampak terhadap keyakinan akidah, akidah umat. Baik yang berkaitan dengan masalah dampak berkaitan dengan masalah akidah atau yang berkaitan dengan masalah pemikiran. Yang berkaitan dengan masalah akidah itu sudah kita baca. Bagaimana ghulu ini membuat orang akhirnya tersesat dari agama Allah Subhanahu wa taala, akidah yang sahihah. Sehingga di antaranya yaitu enteng untuk mengkafirkan kaum muslimin. Ini tentu sangat berbahaya, sementara di dalam agama dan di dalam hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahaya dari mengkafirkan atau salah di dalam

Ini tentu suatu perkara yang tidak ringan. Di antara dampak-dampak yang berkaitan dengan masalah akidah, yaitu terjadinya perpecahan di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat. Ini karena ghulu tadi. Di antaranya juga yaitu orang yang ghulu sama dengan mengkritisi agama yang padahal telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak yang berkaitan dengan masalah akidah. Dampak yang berkaitan dengan masalah akidah. Jadi bahaya ghulu ditinjau dari sisi dampaknya terhadap akidah. Selanjutnya kita akan baca yaitu dampaknya terhadap pemikiran. Pemikiran di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya misalnya menjelekkan citra Islam dan kaum muslimin. Ini karena orang berbuat ghulu, orang akhirnya memandang jelek tentang Islam dan kaum muslimin. Atau karena perbuatan ghulu, orang akhirnya lari dari Islam yang seharusnya kita berupaya untuk mengajak orang kepada agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala serta nabinya telah memotivasi kita untuk itu dan menjanjikan pahala imbalan yang sangat besar bagi orang-orang yang bisa memberikan atau menyampaikan hidayah kepada orang lain, kemudian orang itu masuk Islam misalnya. Tapi dengan ghulu, jangankan mengajak orang untuk masuk Islam, justru yang terjadi tidak mustahil, yaitu orang lari dari agama Islam. Di antaranya juga yaitu hilangnya sifat wasatiyah, itu moderat di tengah-tengah masyarakat karena ghulu. Jadi tidak lagi berpikir yang moderat, tapi ekstremis, radikal, dan seterusnya, intoleran. Dalam artian yang sebenarnya, karena ada kalanya kata-kata ini dipergunakan dengan cara yang tidak tepat juga. Asal ada orang yang di antara bentuk yang tidak tepat, misalnya asal ada orang yang berupaya untuk istiqamah di atas agama, kadang-kadang dilabeli dengan ekstrim misalnya. Ini tentu suatu hal yang salah. Atau ketika melihat ada sebahagian orang yang ingin berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dikatakan ini radikal. Mungkin ada orang-orang yang tampilannya mirip-mirip dengan tampilan orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah ini, yang melakukan perbuatan ghulu tadi, akan tapi melabeli orang-orang yang ingin istiqamah di atas agama Allah SWT dengan ghulu atau radikal atau lain sebagainya. Karena ada oknum-oknum tadi, tentunya ini adalah merupakan suatu label yang tidak tepat tentunya. Dan itu terjadi. Maka ini harus kita cermati, harus kita dudukkan dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya. Kembali kita kepada pembahasan kita pada hari ini, yaitu dampak ghulu terhadap pemikiran. Kita baca kata pengarang kitab Hafizahullah, di antara dampak-dampak ghulu terhadap pemikiran yaitu tashwih suratil Islam wal muslimin, yaitu menjelekkan gambaran Islam dan kaum muslimin di mata masyarakat atau bahkan di mata dunia. Ini karena ghulu.

0: ada oknum-oknum tertentu dari umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan ghulu, ekstremis. Kemudian setelah itu, umat Islam, agama Islam dan umat Islam dilabeli dengan label dia. Harusnya yang dilabeli dengan ekstrem atau radikal tadi ya oknum tadi. Tapi karena dia berasal dari umat Islam, akhirnya Islam dan kaum muslimin terlabeli dengan label yang sama dengannya. Padahal kata beliau, inna dinal Islam dinu ri'ayatin lil masalih wa dar'in lil mafasid. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan orang banyak. Kemudian berupaya untuk menutup celah-celah keburukan atau kerusakan. Wa min dhalika hifdhu dini hadhil ummah wa himayati himah min ayata'arrad lahu imru'un bilqadahi wa ta'an. Di antaranya upaya agama ini dalam menjaga, membentengi umat agar tidak dilecehkan atau agar tidak dijelek-jelekkan, agar tidak dituduh. Ini di antara ketentuan atau misi dari agama Islam. Itu berupaya untuk menjaga agar umat dan agama Islam tidak terseret-seret, sehingga dicela, dituduh, difitnah, dilabeli dengan label-label yang tidak benar. Walau kana saddudz dzari'ah mani'an an fi'lin fi aslihi minal mubahat. Fallahu subhanahu wa ta'ala nahana an nasubba alihatal kafirin. Wa min mas'uliyatil ummah saddudz dzara'i' dzalik. Dan di antara tanggung jawab umat, ya, bagaimana agama ini berupaya untuk menutup celah. Jangan sampai agama Islam dan kaum musliminnya tertuduh, terfitnah karena ulah-ulah orang-orang tertentu. Maka sudah merupakan kewajiban umat untuk menutup celah itu juga. Dengan cara apa? Dengan cara kadang-kadang melarang untuk melakukan sebenarnya sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Atau sesuatu yang benar sebenarnya, tapi dilarang. Apa itu? Yaitu mencela Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Tujuannya apa? Hatta la yakun dhalika zari'atan lisabbihim dinana. Agar itu jangan menjadi celah atau menjadi sebab orang mencela balik atau orang balik mencela agama Islam atau mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah, yang diibadati oleh kaum muslimin. Kenapa dicela? Karena Tuhan mereka dicela, mereka balik mencela. Nah, itu dilarang di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara melampaui batas tanpa ilmu sama sekali. Kenapa mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa mereka melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ulah kalian misalnya. Itu dilarang di dalam agama. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan sampai gara-gara ulah kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya disembah oleh hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, justru malah di dihina pula oleh mereka karena mereka tidak terima misalnya Tuhan mereka dihina. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, qalu ya Muhammad latantahiyanna an sabbi alihatina aw lanahjuwanna rabbak. Fanahahum Allah ay yasubbu awthanahum fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Artinya kata Abdullah bin Abbas menafsirkan tentang ayat tadi, wahai Muhammad, kata orang-orang kafir, kamu harus berhenti untuk mencela Tuhan-Tuhan kami. Atau kalau tidak kami balik mengejek, menghinakan Tuhanmu. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencela berhala-berhala mereka, sehingga akhirnya mereka balik nanti mencela atau menghinakan Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu sama sekali. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu Allah Ta'ala nahiyan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin an sabbi alihatil musyrikin wa in kana fi maslahat wa in kana fihi maslaha illa annahu yatarattab alaihi mafsadatun a'zam minha. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrik, sekalipun ada maslahatnya di situ, tapi mudaratnya, mafsadatnya, kerusakannya lebih parah, maka dilarang. Apa mafsadatnya yang lebih parah? Wa ya muqabalatul musyrikin bisabbi ilahil mu'minin wa huwa Allahu la ilaha illahu. Mafsadatnya yaitu orang-orang musyrik akan balik mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang la ilaha illahu. Lihat bagaimana Islam melarang hal yang seperti itu, padahal ada maslahatnya. Ada benarnya, dalam artian memang tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika menggunakan cara-cara yang melecehkan atau menghinakan orang-orang lain, dilarang di dalam agama. Inna kulla ummati minal umam qad zuyyina laha fi'luha walidhalika fahiya tas'a lid-difa'anhu walau bil batil. Setiap umat telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganggap baik apa saja yang mereka kerjakan. Umat ini menganggap baik apa yang mereka sembah, umat ini menganggap baik apa yang mereka sembah. Sehingga ketika mereka dicela atau dihinakan, maka mereka akan berupaya untuk membelanya, menangkal, sekalipun dengan cara-cara yang batil. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Begitulah kami perlihatkan baik, kami perlihatkan indah kepada setiap umat apa saja yang mereka kerjakan, termasuk di antara sesembahan-sesembahan mereka dianggap baik oleh mereka. Ai wa kama zayyana li haula'il qaum hubba asnamihim wal muhamat laha wal iftiqar kadzalika zayyana likulli ummatin likulli ummati ayyin minal umam al khaliyah ala ad-dalal amalahum alladhi kanu alai alladhi kanu fi walillahil hujjatul balighah wal hikmah at-tamah fi ma yasha'uhu wa yakhtar. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan indah apa yang mereka lakukan padahal itu salah? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan indah itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hikmah-hikmah tertentu di balik itu semua. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang tidak boleh bagi kita untuk menyanggah atau mempertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan zayyana likulli ummatin amalahum, kata Allah. Kami perlihatkan indah kepada setiap umat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, termasuk di antara apa yang mereka sembah. Sehingga mereka akan membela habis-habisan ketika ada yang menjelek-jelekkan. Maka ketika kita hendak berdakwah, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, seharusnya dipakai cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara menghinakan atau mencemoohkan atau melecehkan, mengejek mereka. Maka kata beliau, inna af'alan nasi almuntasibina ila ad-din tunsabu ila ad-dini dzati, perbuatan orang-orang yang berafiliasi kepada agama tertentu atau yang bersandar kepada agama-agama tertentu, perbuatan orang-orang itu akan dinisbatkan juga kepada agamanya. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, maka apa yang mereka buat tidak mustahil akan dinisbatkan kepada agama Islam, sekalipun agama Islam tidak mengajarkan itu. Kenapa dinisbatkan kepada agama Islam? Karena mereka beragama Islam. Fa idza ghala mru'un fi dinihi fashaddada 'ala nafsihi wa 'ala an-nas wa jara fil hukmi 'ala al-khalq nasaba an-nasu dhalika ila dinihi fa sara fi'luhu dhari'atan lil qadhi fi ad-din. Maka apabila ada yang ekstrim sehingga berlaku keras, radikal di dalam beragama, keras terhadap dirinya atau kepada orang-orang, zalim di dalam membuat keputusan-keputusan hukum, maka orang-orang akan menisbatkan itu kepada agamanya. Kepada agamanya. Bahwasanya agamanya melakukan atau mengajarkan seperti itu. Padahal agama berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Waqad alima ba'dul kuffar min ahli al-kitab dhalik, dan orang-orang kafir entah dari ahli kitab ataupun yang lain-lain sangat paham itu, sangat tahu itu. Fakanu yu'linun ad-dukhul fil Islam thumma al-khuruj minhu, maka mereka berpura-pura masuk Islam kemudian setelah itu keluar dari agama Islam dalam waktu yang relatif singkat. Tujuannya apa? Untuk menjelekkan penilaian orang terhadap Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Kemarin kan kamu beragama Islam atau masuk Islam, setelah itu keluar lagi. Oh, ternyata setelah saya berada di dalam agama Islam, ternyata agama Islam itu begini, begini, begini. Maka terburukkanlah, terjelekkanlah citra Islam dan kaum muslimin. Nah, orang-orang kafir paham itu. Ini dapat menjadi senjata bagi mereka untuk menjelek-jelekkan Islam atau membuat orang lari berpandangan negatif tentang Islam. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Li'anna min sya'ni dzalikal fi'l tashkik an-nas fi hadha ad-din. Misinya apa? Mereka lakukan seperti itu yaitu untuk membuat orang ragu terhadap agama Islam. Yang mungkin sudah ingin masuk Islam ketika melihat, mendengar yang seperti oh, tidak jadilah saya masuk Islam. Kenapa? Ya, ternyata umat Islamnya seperti itu. Oh, ternyata mereka begini-begini dan seterusnya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qala ta'ifatun min ahli al-kitab, sekelompok ahli al-kitab berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wa jahan nar. Berimanlah kalian kepada apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman di siang hari saja. Wakfuru akhirah. Kemudian setelah itu kafir. Kafir lagi pada hari itu juga, dia akhir-akhir. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan cara itu membuat mereka ragu dengan agamanya sehingga mereka murtad. Ini tashkik. Untuk memunculkan keraguan, untuk menjelekkan citra Islam, agama Islam dan kaum muslimin. wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Kemudian setelah itu nanti baru dikatakan, kecuali janganlah kalian beriman kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Qul innal huda hudallah ayyuta ahadu mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'ti ma yasha wallahu wasi'un alim. Jadi cara-cara provokatif seperti ini adalah merupakan cara yang memang sudah dirancang, didesain. Cara-cara yang sudah dirancang, didesain untuk apa? Untuk memunculkan keraguan, untuk menjelekkan Islam dan kaum muslimin sehingga orang akhirnya ragu terhadap agama Islam. Nah, kaitan dengan pembahasan ghulu apa di zaman sekarang, kata beliau, innal ghulu fid din fil asr al hadith shawaha ad din al islami al hanif. Sungguhnya sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan radikal di zaman sekarang telah menjelek-jelekkan citra Islam, agama yang lurus ini. Wa nafara an-nasa minhu, dan membuat orang banyak lari dari agama Islam. Wa fatah al-abwab lit'an fi, bahkan membuka celah bagi orang-orang untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Fatajarra'a unasun ala af'alin wa aqwalin lam yakunu liyajra'u 'alayha laula wujud al-ghulu wal ghula. Sehingga dengan itu akhirnya orang lancang, berani, entah dengan kata-kata atau bahkan dengan perbuatan yang tidak pernah ditemukan sebelum-sebelumnya. Kenapa mereka lancang? Kenapa mereka berani untuk berkata-kata atau berbuat hal-hal yang mereka lakukan di dalam rangka menjelek-jelekkan agama Islam? Alasannya karena ingin memerangi ghulu, memerangi radikalisme. Padahal di situ mereka tunggangi ghulu tadi, radikalisme yang mereka sebut tadi, mereka tunggangi untuk bisa menyerang agama Islam itu sendiri. Kemudian setelah itu beliau sebutkan contoh-contohnya. Misalnya ada seseorang yang suatu ketika menjadi pembicara, katanya dia berbicara di hadapan hadirin, wa minat tarif an adzkur anni fi bahthin 'an at-tatarruf ad-dini. Ada suatu kisah, suatu ketika saya dalam suatu kajian atau seminar tentang masalah ghulu, di mana di situ qad intaqadtu ba'dha madhahir at-taraju' al-i'lami amam al-maddid dini. Di situ saya membahas tentang kemunduran media atau pers di hadapan kemajuan agama Islam. Jadi agama maju tapi pers mundur. Wa ataitu mithalan, saya berikan contoh di situ, yaitu bagaimana media bersemangat untuk memasukkan atau menyiarkan kumandang-kumandang azan secara sempurna. Apapun acara-acaranya, apabila sudah masuk waktu azan, maka waktu salat, maka dikumandangkan azan, diingatkan orang untuk azan. Ba'da an kana al-amru yaqtasir fi ma sabaq 'ala at-tanbih ila maw'id al-adhan. Padahal dulu tidak ada seperti itu. Dulu yang ada adalah kalau sudah masuk waktu salat diingatkan saja sudah masuk waktu salat. Nah, sekarang sudah sampai berani untuk mengumandangkan azan. Nah, ini kemunduran katanya. Nah, kemunduran dalam bermedia. Dari satu sisi kemajuan di dalam beragama itu kebangkitan di dalam beragama, tapi dari sisi lain dianggapnya ini kemunduran. Mengumandangkan azan, mengingatkan orang dengan waktu sholat, itu kemunduran. Kemudian selanjutnya, kata dia, ثُمَّ تَطَوَّرَ الْأَمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ إِذَاعَةِ أَحَدِثْ نَبَوِيَهْ بَعْدَ الْأَذَانِ. Nah, setelah itu makin berkembang saja. Setelah azan tambahkan pula sekarang dengan membacakan hadis-hadis nabawi. Wa annahu laisa bi ba'id dzalika al-yawm alladhi tasma' fi syarhan lil hadis an-nabawi ba'da ilqa'i. Dan tidak mustahil nanti akan berkembang, nanti akan tambah mungkin sekarang ini bacaan hadis, mungkin besoknya adalah keterangan hadis lagi yang akan disiarkan. Berani untuk berbicara seperti itu dengan anggapan ini adalah merupakan acara-acara yang ditunggangi oleh radikalisme atau intoleran atau ghulu. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dalam artian, lancang untuk berkata-kata demikian, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir sama sekali. Kenapa? Berkedok yaitu ingin memerangi ghulu. Ingin memerangi ghulu. Dianggap bahwasanya cara-cara seperti itu adalah merupakan cara-cara yang dipakai oleh orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran ghulu. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang karena di luar Islam atau mungkin di dalam Islam sendiri yang masih lemah agamanya, ketika disuguhi dengan pernyataan-pernyataan demikian, disampaikan dengan cara-cara yang baik pula penyampaiannya, sehingga akhirnya terpengaruh, terprovokasi, menganggap Islam adalah agama yang jelek, menganggap jelek kaum muslimin. Karena ulah apa? Karena ulah ada segelintir orang yang mungkin berperilaku, berpemikiran ghulu, melakukan aksi-aksi ghulu, setelah itu menjadi celah pintu bagi orang-orang untuk menjelek-jelekkan Islam dan kaum muslimin. Ini dampaknya terhadap pemikiran. Di antaranya tamfir minal Islam, mirip dengan yang sebelumnya, membuat orang lari jauh dari agama Islam. Padahal Islam berlepas diri dari cara-cara yang seperti itu, cara-cara ghulu. Kata beliau, laqad tamayyaza al-Islam bi annahu dinus samah wal yusr. Agama Islam ini adalah agama yang terkenal memiliki sifat yang santun dan toleran. Wa bihadza ikhtalafa amma siwahu min al-adyan. Makanya berbeda dengan agama yang lain-lain. Idh kana min hikmati ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raf'al isri wal aghlal al waqi'ah bil umam min qablina. Karena memang tujuan utama dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meringankan, memudahkan. Makanya sering kita dengar itu agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin. Tapi tentunya rahmatan lil alamin dalam perspektif yang sesungguhnya. Walaqad nafa Allah Subhanahu wa taala ay yakuna iqa al haraj bin nasi min maqasidi hadhihi asy-syari'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tidak atau bukan merupakan bahagian dari agama Islam, bukan merupakan bahagian dari tujuan syariat Islam apabila ada unsur menyusah-nyusahkan orang, enggak ada. Makanya dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah sama sekali tidak membuatkan kesulitan untuk kalian dalam beragama. Walianahu din as-samahah wal yusr kana dinan muttasiqan ma'al fitratil basyariyah. Falaysa ahadun minan nas ya'lam al-islam illa wa ahabba ad-din wa dakhalahu ma lam ta'rid lahu awarid al-hasad wal kibir wa nahwiha. Karena dia adalah agama yang toleran, agama yang sangat mendukung kesantunan, maka tidak ada satu yang sesuai dengan fitrah manusia, tentunya sesuai dengan fitrah manusia siapapun mereka, entah dalam Islam ataupun di luar Islam, suka dengan toleransi, suka dengan kesantunan, kelemah lembutan, yang itu ada dalam agama Islam. Makanya falaisa ahadun, tidak ada satu orang pun yang belajar agama Islam atau membaca buku-buku Islam melainkan dia akan senang cinta kepada agama Islam. Sehingga tidak jarang di antara mereka yang akhirnya masuk Islam, kecuali kalau seandainya ada sebab-sebab lain, misalnya hasad, iri, ada misi-misi yang tidak baik di dalam dirinya, atau memang sudah dikelabui oleh syaitan. Ini agama Islam pada dasarnya seperti itu, adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kelemah lembutan, kesopan santunan, dan toleransi. Agama yang mudah. Agama yang mudah. Wa inna min muhimmati ahli al-Islam ayuhsinu 'arda hadha ad-din lil bashar min jihati asalib ad-da'wah wa tara'iqiha. Makanya umat Islamnya itu dituntut untuk mengambil peranan ini. Itu ketika hendak berdakwah, mengajak orang dengan cara masing-masing yang disanggupi, agar bisa menunaikannya dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Fala yantahiju min asalibid da'wah ma yu'ti suratan sayyi'atan li hadzal din. Jangan sampai memakai atau menempuh cara yang justru akan membuat orang berpandangan negatif, jelek terhadap agama. Faman ittakhadzal 'unf wasilatan litaghyir fi ghairi mahalli asy-syar'i yaitu al-jihad faqad shawwaha surat ad-din. Maka barang siapa yang memakai cara-cara keras, kasar, tidak mustahil akan menjelekkan penilaian orang terhadap agama Islam. Kemudian kata beliau, wa amma suluk fa inna ta'athur al-insan bihi ablagh min ayyi wasilatin ukhra. Adapun dalam masalah akhlak, budi pekerti, itu lebih nyata lagi pengaruh-pengaruhnya. Akhlak, budi pekerti yang diajarkan oleh agama Islam, yang kalau seandainya diketahui, dipelajari, dibaca oleh orang-orang lain di luar agama Islam, maka akan lebih kentara lagi. Mereka akan lebih cinta lagi, lebih suka lagi dengan agama Islam. Agama yang mengajarkan kelemah lembutan. Agama yang mengajarkan tentang akhlak dan budi pekerti. Bahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah pesankan itu, "Lau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Kalau seandainya engkau bersikap keras, kasar, maka orang-orang akan lari dari engkau. Jadi Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersikap lemah lembut, sopan, santun. Dan itu yang telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata beliau, inna fi ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yashhad bi wudhuh anna min maqasid asy-syari'ah al-islamiyah fi an-nahyi 'anil ghulu wa at-tasydid al-mana' min tanfirin nas min ad-din wa ta'lifi qulubihim 'alaihi mahma kanat darajatu dzalikal ghulu. Dan sungguhnya di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bisa kita jadikan sebagai saksi atau bukti bahwasanya syariat agama Islam ini di antara misi-misinya, tujuan-tujuannya adalah melarang untuk keras, menyusah-nyusahkan orang, membuat orang takut, lari. Itu sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya kata beliau, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata beliau, kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi SAW al-isha wal-atama thumma yarji' fa yusalliha biqawmi fi bani Salamah. Mu'adz itu biasa sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu nanti pulang, itu sholat isya, sholat malam. Setelah itu pulang, nanti dia yang mengimami kaumnya. Nanti dia yang mengimami kaumnya. Dan itu boleh. Jadi dia yang telah salat bersama Nabi SAW di masjid, pulang mengimami kaumnya. Dan salat itu menjadi salat sunat untuknya. Qal fa'akhar Nabi SAW al-isya' dhata laylah. Sampailah suatu ketika Nabi SAW tunda salat isya'nya. Qal fa'salla mu'adhun ma'ah. Maka salatlah Nabi Mu'ad bersama Nabi SAW, thumma raja'a fa'amma qawmah. Kemudian pulang, tentu sudah larut malam. Kemudian beliau mengimami masyarakat, kaumnya, jamaahnya. Faqara'a bi suratil Baqarah. Maka dibacanya lah surah Al-Baqarah. Oh, panjang. Fatanaha rajulun min khalfihi fasalla wahdah. Maka ada satu orang ini mulai bergeser. Kenapa? Anda tahan, ingin sholat sendiri. Faqalu lahu anafaqta. Kata mereka yang lain-lain, kamu munafik. Dah mau jadi munafik. Qalla, enggak. Walakin ati Rasulullah SAW fa'ata. Tapi saya akan datangi Nabi SAW. Saya ingin tanya, ini tentang begini, ini boleh enggak? Ini lama sekali. Faqala ya Rasulullah innaka akhartal isya wa inna mu'adhan salla ma'ak. Thumma raja'a fa ammana faftataha bi suratil Baqarah. Falamma ra'aitu dhalika ta'akhartu fa sallaitu. Wa innama nahnu ashabuna wadih na'mal bi aidina. Kata dia, ya Rasulullah, engkau tadi malam atau sebelumnya menunda solat isya agak beberapa saat, setelah itu Mu'adz ikut solat bersamamu. Selesai solat isya itu, Mu'adz pun pulang dan dia solat bersama kami, dibacakannya surah Al-Baqarah yang sangat panjang. Falamma ra'aitu dhalik, ketika aku melihat yang seperti itu, maka aku pun keluar dan sholat sendirian. Kenapa? Karena kami ini adalah pekerja ya Rasulullah, letih. Bekerja untuk urusan-urusan dunia kami. Nah, dibacakan bacaan yang panjang seperti itu, tidak sanggup. Faqbala Nabi SAW ala Mu'adz. Maka Nabi SAW pun datang ke Mu'adz. Faqal, kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ingin membuat kegaduhan, wahai Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz. Iqra bi surati kadza wa surati kadza. Baca surat yang seperti ini. Baca surat Asy-Syams. Baca surat Wadduha. Baca surat Wal-Lail. Baca surat Sabbihis. Jangan panjang-panjang seperti itu. Ini orang dah mengeluh ini. Kenapa? Karena kalau seandainya kamu lakukan seperti itu, orang akan lari. Ini tanfir an-nas. Jadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang tidak lari membenci agama itu ada. Tentunya tanpa mengorbankan agama ya, tanpa mengorbankan agama. Artinya kadang-kadang ada orang yang mengorbankan agama, melakukan sesuatu yang disukai oleh orang-orang lain, padahal itu adalah merupakan sesuatu yang haram. Dengan tujuan apa? Kalau saya tidak lakukan ini, nanti orang akan lari. Ini tentu salah. Tentu itu semua harus dilakukan dengan cara yang benar, tetap di atas koridor. Tidak keluar dari ketentuan-ketentuan agama. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Contoh lain yang mirip dengan itu juga diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Kata beliau, qala rajulun ya Rasulullah inni la ata'akhkhara 'ani shalah fil fajr mimma yutil bina fulanun fiha. Ya Rasulullah, kadang-kadang saya sengaja untuk lambat datang ke masjid untuk salat subuh. Kenapa? Karena si fulan itu panjang bacaannya. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aituhu ghadiba fi mawdhi'in kana ashad ghadaban minhu yawmaid. Maka Nabi SAW saya lihat marah sekali, tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan berkata, ya ayuhan nas inna minkum munafirin. Wahai manusia, wahai kawan-kawan, saudara-saudara, sungguhnya ada di antara kalian ini yang suka membuat orang kabur lari nampaknya. Jangan, tidak boleh seperti itu. Faman amman nas falyatajawaz. Barang siapa yang menjadi imam untuk orang-orang banyak, maka hendaklah dia ringkaskan. Tapi ini harus dipahami dengan baik juga. Karena kadang-kadang diambil yang enak-enaknya saja, seperti tadi, kan tidak boleh untuk membuat orang lari kabur. Sehingga tidak apa-apa kita melakukan sesuatu yang sudah terbiasa di tengah-tengah masyarakat, kalau mereka biasa dengan itu, padahal itu tidak dibenarkan dalam agama. Dengan dalih seperti ini tidak boleh. Atau seperti ini, kan tidak boleh untuk memanjang-manjangkan bacaan. Akhirnya bacaannya terus, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Semuanya bacaan-bacaan yang pendek saja terus. Ini tentu tidak tepat juga. Tapi intinya lihat kondisi masyarakat. Lihat kondisi masyarakat. Mungkin di awal-awal ini mungkin terbiasanya dengan yang pendek-pendek seperti itu, yang setara dengan surah Al-Ikhlas atau li ila fi Quraisy misalnya, atau inna atainakal kautsar idza jaa nasrullah, mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika mereka sudah terbiasa senang dengan salat berjamaah, mudah-mudahan setelah itu sudah bisa dibawa ke surat-surat yang agak panjang sedikit. Lebih panjang dari, jangan langsung dari Qul huwallahu ahad langsung pindah ke tabarak misalnya. Justa tabarak alladzi biyadihil mulk, dua halaman setengah. Ini terkejut orang langsung. Inna minkum munafirin faman amman nas falyatajawaz. Barang siapa yang mengimami orang-orang banyak, maka hendaklah dia ringkas. Fa inna khalfahu dha'if wal kabir wa dhal hajah. Karena di belakangnya yang salat itu ada orang yang mungkin lemah, sakit, ada orang yang sudah sepuh, ada yang mungkin punya kebutuhan hajat. Ini perhatian agama Islam agar orang tidak lari. Agar orang tidak lari. Jadi tidak main, dalam bahasa kita mungkin main hantam kromos, enggak. Sangat mempertimbangkan. Begitu juga di dalam hal-hal yang lain. Dalam hal-hal yang lain. Tapi ketika kita bersikap keras, radikal, intoleran, tidak mustahil orang akan kabur lari dari agama Islam. Banyak contoh-contoh yang boleh sebutkan di dalam pembahasan ini. Bagaimana agama Islam sangat mempertimbangkan perasaan orang lain. Sampai-sampai dalam satu hadis, ketika ada yang keras kepada saudaranya sehingga mengeluarkan kata-kata laknat, mencacinya, kata Nabi SAW, la takunu aunan lisyaitan ala akhikum. Jangan kalian membantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kalian. Padahal orang ini adalah orang yang kena hukum waktu itu di masa Nabi SAW. Dihukum karena dia mabuk. Dipukul lah, dicambuk lah. Nah, ada yang ketika dia memukul atau mencambuk itu mengeluarkan kata-kata laknat, makian. Yang seperti itu sudah melampaui batasnya. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa kaitan dengan ghulu di zaman kita sekarang? Kata beliau, innal ghulu al mu'asir syawahaddin bima yaf'aluhu al ghula min af'al wa ma yaqulunahu wa ma yaktubunah. Sungguhnya ghulu di zaman-zaman sekarang, di zaman modern ini, telah banyak membuat agama akhirnya terjelekkan. Karena ulah orang-orang yang ghulu tadi. Entah kata-kata mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. Idhanna ba'dul jahilin annama sadara minal ghulu huwa minal Islam. Sehingga orang-orang yang jahil, awam, mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tulis dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang keras dan lain sebagainya itu, itu adalah merupakan ajaran Islam. Padahal Islam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam pemikiran, yaitu dampak ghulu dalam pemikiran, yaitu hilangnya sikap atau sifat modernitas di dalam beragama. Sikap atau sifat modernitas di dalam beragama, moderat, wasatiyah. Kata beliau, innahu idzan tashara al-ghulu wal ibtida' fil mujtama' ghabat al-wasatiyah wal i'tidal was-sunan biqadri man tashara min tilkal bid'ah yashhad bidzalika waqi'un nas. Sesungguhnya apabila ghulu bid'ah tersebar di tengah-tengah masyarakat merajalela, maka akan lenyaplah atau akan terkikislah sifat moderat. Akan terkikislah sunnah-sunnah Nabi SAW. Semakin parah ghulu yang muncul, maka semakin parah pula dampaknya terhadap sifat modernitas dan iltizam dengan sunnah. Terkikis. Terkikis. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW atau para ulama. Bagaimana sikap-sikap yang keluar dari jalur agama itu akan mengisi, akan diisi dengan penyimpangan-penyimpangan. Sekali lagi, sikap-sikap yang keluar dari jalur agama maka akan diisi dengan penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan. Ketika seharusnya orang moderat di dalam beragama, wasatiyah. Tapi ketika sikap-sikap itu melenceng, hilang, maka akan diisi dengan ghulu. Orang harusnya berpegang teguh dengan sunnah. Ketika berpegang teguh dengan sunnah itu terkikis atau hilang, maka akan diisi dengan bid'ah. Itu sudah menjadi konsensus atau apa kenyataan yang terlihat. Makanya kata Hasan bin Atiyah al-Muharibi, kata beliau, ma btada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allah min sunnatihim mithlaha. Tidak ada perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh suatu kelompok melainkan Allah hilangkan, Allah cabut sunnah. Allah cabut sunnah sehingga akhirnya ketika orang melakukan bid'ah, maka bid'ah itu akan mencabut sunnah yang ada pada posisinya. Hilang. Thumma la yu'iduha alaihim illa ila yaumil qiyamah. Dan tidak akan kembali kecuali sampai hari kiamat. Ini. Ibnu Sirin berkata juga, Ibnu Sirin ini salah seorang tokoh dari generasi tabi'in. Itu generasi setelah sahabat. Ma ahdatha rajulun bid'atan faraja'a sunnah. Tidak akan ada. Artinya sangat jarang. Sulit untuk didapatkan. Orang melakukan perbuatan bid'ah, kemudian setelah itu dia rujuk kepada sunnah. Itu jarang. Kenapa? Sulit. Dijelaskan oleh sebagian para ulama. Orang kalau dia lakukan itu adalah maksiat, ada kemungkinan untuk bertobat. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya yang dia lakukan itu adalah haram. Dia lakukan itu adalah salah. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya minum khamar itu baik. Maka ketika ada orang yang minum khamar, sangat berpeluang ketika dinasihati untuk meninggalkan minum khamarnya. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang lain, zina atau mencuri. Semua orang sepakat bahwasanya itu salah. Sehingga ketika dinasihati atau mungkin setelah itu datang berpikir jernihnya, maka dia akan tinggalkan. Tapi ketika orang melakukan perbuatan bid'ah, sulit. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya itu adalah merupakan bagian dari agama, bagian dari agama. Dan ghulu itu termasuk bagian dari bid'ah. Ghulu, sikap ghulu termasuk dari perbuatan bid'ah. Jadi sikap-sikap khawarij itu ghulu. Itu adalah merupakan perbuatan bid'ah. Yang makanya payah untuk menasihatinya. Apakah bisa bertobat kembali? Bisa saja. Dan itu terbukti di zaman Abdullah ibn Abbas ketika beliau menasihati sekelompok khawarij. Alhamdulillah. Tapi dikatakan oleh Ibn Sirin berdasarkan pengalaman itu sulit biasanya. Begitu juga yang dikatakan oleh yang lain-lain, ma ahdatsat ummatun fi dinihi bid'atan illa rufi'a biha anha sunnah. Tidaklah ada suatu kelompok kaum yang melakukan perbuatan bid'ah melainkan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sunnah. Sunnah. Jadi ini bahaya. Bahaya. Nah, sunnah dalam artian ajaran Nabi SAW adalah wasatiyah. Wasatiyah itu moderat. Moderat di dalam beragama. Tidak ghulu. Ketika orang melakukan ghulu, maka otomatis al-wasatiyah, sikap moderat tadi akan tereliminir. Tereliminir. Nah ini. Ini kaitan pembahasan kita dengan apa yang dikatakan oleh Hasan bin Atiyah tadi, Ibnu Sirin, atau ulama-ulama lain yang mengatakan perkataan-perkataan yang serupa. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk selalu merujuk kepada perkataan atau nasihat petuah-petuah orang-orang saleh, as-salaf as-salih, orang-orang saleh terdahulu. Kenapa? Karena dengan cara itulah insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu keberkahan, ketenangan di dalam hidup, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai macam fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, kegaduhan-kegaduhan yang tentunya tidak kita harapkan. Yang tentunya tidak kita harapkan. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah masuk atau sebentar lagi akan masuk waktu salat asar, maka kita cukupkan kajian kita membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin pada hari ini sampai yaitu Al-Athar Al-Fikriyah, dampak-dampak terhadap pemikiran dari sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan ghulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari Al-Ghulu Fiddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah taala, dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kita tidak bisa lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu pertanyaan yang sudah dikirimkan mohon dimaafkan, karena kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kaum muslimin muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khair kepada guru kita Abu Rafiq Al Ustaz Khalid Abu Samad LCMA hafizahullah taala. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam lanjutan pembahasan kita Mushkilatul Ghulu Fiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Dari bila-bila kuning udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Sa'idin Al-Khudri.

0: رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: صو بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunia. Dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fasubhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hina tumsuna wa hina tuslihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
4: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
5: Berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq, penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

0: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya,
1: Tuhan,
0: keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT bentangkan? Waja'akum an-nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhuqu, sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir, sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat, tak ada penolongnya di dunia. Ya, menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan, sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan, ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh, lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mutkian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mutkian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat. Kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat. Kalau sudah pensiun dulu, sekarang mumpung masih bisa. Semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujihizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un, Tuhan Allah kembalikan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk, kawan-kawannya mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makanan sini untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah, Allah akan berkahi hidupmu.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-ma'idah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله kesempatan yang berbahagia dan mulia ini kembali kita di majalisul ilmi Majalisul Dzikri. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufiknya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah membawakan ucapan Al-Imam Az-Zuhri, Ma'ubidallah bimithlil fiqh. Tidak ada yang terhebat kita gunakan beribadah kepada Allah sehebat mendalami agama. Ibadah yang paling baik dan hebat adalah mendalami agama. Ini dibawakan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, jilid pertama halaman 113. Jadi ibadah yang terhebat itu at-tafaqquh fid-din, mendalami agama. Ma'asyar al-hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ingat, ilmu ini makanan hati. Minumannya sekaligus obatnya. Kehidupan hati bergantung kepada ilmu. Apabila hati ini kehilangan ilmu, fahuwa mayyit, maka hati itu akan mati, wala yash'ur bimautihi, tetapi orang tidak merasakan hatinya sedang mati. Ini diungkapkan oleh beliau di dalam kitab yang sama, Miftah dari Sa'adah, jilid pertama halaman 344. Maka kita duduk di majlis ini, mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, sehingga mudah untuk menerima kalamullah, dan mudah menerima yang akan kita dengar. Tafadhal, wahyu.
4: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma gfir lima syekhina wa li jami'il hadirin wal muslimin wal muslimat. Al-hadithul thalathun an Ubadah bin Samit radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: Allahumma salli wa sallam
4: dhahab bil dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burr wal burru bil burri والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء
3: بسواء
4: سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أخرجه مسلم dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama dan sama berat serta tunai, Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu, asalkan dengan tunai dan langsung serah terima. Hadis riwayat Muslim.
3: Tayyib. Alhamdulillah. Ayuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke-30. Berarti kalau 30 tinggal 10 hadis lagi. Karena hadisnya 40. Al-arba'un fil ahkam, 40 hadis seputar hukum. Hadis yang ke-30 ini datang dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu wa arda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahab." Tukar menukar emas dengan emas. Bisa saja emasnya berbentuk gelang, ada yang mau tukar dengan yang berbentuk kalung. Cincin yang baru dengan cincin model lama. Ya. Ubadah bin Samit ini beliau telah mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 181 hadis. Jadi riwayat beliau dari Nabi alaihi salatu wasallam 180 hadis. Beliau menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kelas dengan gandum berkelas, syair dengan syair, gandum kasar biasa dengan biasa, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mithlan bimithlin. Harus setimpal dan setimbang. Sawa'an bisawa, persis. Tidak boleh saling melebihi. 1 kilo gandum halus, premium, maka 1 kilo juga yang premium. Hul. 1 kilo kurma, maka 1 kilo juga kurma. Mungkin ini kurmanya berni, mungkin ini kurmanya sa'gi. Mungkin ini kurmanya yang Emirat, ini kurmanya Mesir. Harus setimbang dan semisal. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, yadan biyadin. Tunai, cash and carry. Dalam konteks barang yang semisal. Kurma dengan kurma. Emas dengan emas. Emas atau perak dengan perak. Fa'idhakhtalafat hadhil asnab. Kalau berbeda jenisnya, emas dengan perak. Kurma tukar dengan gandum. Kurma tukar dengan garam. Mungkin garam Himalaya. Fabi'u kaifa syi'tum. Silahkan kalian transaksi sesuka kalian saling melebihi. Tinggal satu syarat. Idza kana yadan biyadin. Tetapi harus secara tunai. Harus tunai. Tayyib. Apa pentingnya kita mempelajari hadis yang mulia ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Saya bawakan 3 ungkapan ulama as-salaf. Kalau hadis sudah jelas, yang disebut oleh Nabi SAW, seseorang yang perjalanan panjang, rambut kusam, ya, menadahkan tangannya ke langit, ya Rob berdoa, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Jelas hadis Nabi SAW. Kemudian hadis At-Tirmidzi, ayu lahmin nabatat min suhtin fannaru awlabih. Daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang lebih pantas baginya. Kemudian dalam hadis yang lain, dirhamur riba ya'kuluhul mar' wa huwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, dia tahu itu riba, asyaddu min 36 zaniyah, lebih dahsyat dari 36 kali berzina. Satu dirham. Saya ingin bawakan ungkapan para ulama salaf sebelum masuk kita ke pembahasan hadis ini. Pertama, ucapannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dibawa oleh Imam Tirmidzi. Apa kata beliau? La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh ada yang jualan di pasar kecuali yang sudah mendalami ilmu agama. Subhanallah. Tapi ini dulu. Ya. Tidak boleh jualan di pasar kecuali orang-orang yang sudah mendalami ilmu agama. Apa kata Ibnu Rajab mengomentari ini? Ayajibu ala kulli man yabi'u wa yashtari an yata'allama ma yahillu wa ma yahrum min al-buyu'. Siapapun yang berjual beli mesti dia belajar apa jual beli yang halal dan mana jual beli yang haram. Ini makna ucapan Amirul Mukminin Umar itu. Jangan jualan di pasar kecuali yang sudah mendalami agama. Supaya apa? Yang dia beli caranya membeli halal. Yang menjual pun cara menjualnya juga halal. Kenapa demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang bernama Maimun ibn Mihran. Ini dibawakan dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aym al-Asbahani. Jilid 4, halaman 89. Apa kata Maimun? La yakun rajulu minal muttaqin. Seorang belum dikatakan bertakwa. Hatta yuhasiba nafsahu. Sehingga dia introspek dirinya. Periksa dirinya. Asyad lebih dahsyat min muhasabati syarikihi, daripada dia memeriksa kongsinya dalam berniaga. Hatta ya'lam, sehingga dia tahu, min aina mat'amahu, dari mana makanannya datang. Wa min aina malbasahu, au min aina malbasuhu, dari mana pakaiannya. Wa min aina mashrabuhu, dari mana minumannya. Amin hilli dhalika ammin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Ini dia orang yang bertakwa itu. Dia introspek dirinya lebih dari dia memeriksa kawanan dan kongsi bisnisnya. Namanya kita syarikat, kongsi, partner, bisnis. Kan kita ngitung ya pembukuan yang jelas. Sampai 0, kita akan periksa. Nah, kita memeriksa diri kita lebih dari itu. Karena sehingga kita tahu makanan kita halal, pakaian kita halal, minuman kita halal atau tidak. Inilah fungsinya kita belajar tentang jual beli ini. Ini fungsinya. Ya. Maka oleh karena itu juga diucapkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Sedetail ini mereka zaman dahulu. Kunna idza aradna an na'khudha an syai'in sa'alnahu an mat'amihi wa mashrabihi. Subhanallah. Dulu kami kalau ingin mengambil ilmu dari seorang guru, kami tanya dulu dari mana makanan dan minumannya. Nah, bagaimana? Ini zaman emas. Karena priority namanya agama itu mesti. Jadi kami tanya dulu guru kami ini, apa penghasilannya? Dari mana? Wa madkhaluhu wa makhrajuhu wa madkhalihi wa makhrajihi, siapa kawannya? Subhanallah. Fa in kana ala istiwa'in akhadna anhu wa illa lam na'tihi. Kalau sesuai dengan standar agama, kami ambil. Kalau enggak, kami enggak datang lagi. Ini satu poin. Poin yang lain ini dalam kitab Al-Kamil fi Dhu'afa Ar-Rijal oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah pada jilid pertama halaman 602. Momen yang lain, dulu para ulama itu kalau ingin belajar kepada seorang guru, dia periksa dulu sholat gurunya. Dicek sholat gurunya dulu. Kalau sholatnya benar, apa katanya? Wah, ini cocok, kita ambil ilmunya. Kenapa? Terhadap Allah dia baik, insya Allah dia baik pula kepada kita. Tapi kalau sholat gurunya enggak benar, apa katanya? Pulang, jangan ambil ilmunya. Kepada Allah dia tidak baik, apalagi baik kepada kita. Begini telitinya zaman dulu. Sehingga benar-benar ilmu yang didapatkan itu memang ilmu bukan KW-KW. Ilmu barokah. Subhanallah. Baik, masuk kita ke pembahasan kita para hadirin. Nah, ini kaitannya dengan jual beli ini. Karena itu salah satu jalan untuk mendapatkan rizki. Jadi Nabi SAW mengatakan, apabila terjadi transaksi jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal, setimbang. Satu. Yang kedua, kontan. Tunai, tidak ngutang. Kecuali kalau beda jenis, dibutuhkan satu syarat. Emas dengan perak, di sini kontan. Nggak mungkin kita akan mirip. Satu gram emas dengan satu gram perak kan nggak mungkin. Karena apa? Ini jenis berbeda. Nilai pun pasti berbeda. Maka kalau kita meringkas para hadirin, ya, ini hadis berbicara tentang usul al-amwal ar-ribawiyah. Pokok-pokok harta riba. Jadi ini dia kita pelajari dari mana kita tahu harta ini ribawi apa tidak. Ini babnya ini. Maka kalau dikategorikan, ya, ada tiga para jamaah. Satu, harta ribawi yang sejenis. Dua, harta ribawi yang beda jenis. Dan tiga, yang bukan harta ribawi. Baik. Kita akan ambil masail, beberapa masalah dan faedah dari hadis ini. Dari sini kita akan paham tentang hadis ini insyaallah. Kita ambil masalah yang pertama, poin yang pertama. Min syuruti sihhatil bai'i as-salamatu minar riba bisyatt anwa'i. Di antara syarat sah jual beli harus selamat dari riba dengan berbagai macam jenisnya. Baik. Ada beberapa syarat jual beli disebut oleh para ulama kita. Apa di antaranya adalah alla yakuna fihi riba. Transaksi itu jangan ada ribanya. Mana juga syarat jual beli? Ayyakuna ma'lumus tsamal wal muthman. Harga sudah diketahui, barang yang akan ditransaksi juga sudah diketahui. Mana juga di antara syaratnya ridha bainal muta'aqidain. Keredaan di antara penjual dan pembeli. Tapi poinnya di sini, nomor satu dalam hadis ini adalah min syuruti sihhatil bai', di antara syarat sah transaksi jual beli selamat dari riba dengan berbagai macam jenisnya. Baik. Berarti riba banyak jenis? Banyak. Ada namanya riba al-fadl. Saling lebihi. Seperti dalam kasus ini. Emas dengan emas. Satunya menukar 1,5 gram, yang satunya pakai 1 gram. Riba al-fadl. Saling lebihi dalam satu jenis. Dua, ada namanya riban nasi'ah. Kasih ngutang 1 juta. Gara-gara telat 1 hari, nambah 1 juta 500. Ini namanya riba apa? Riba nasi, nasi'ah. Gara-gara telat, nambah. Nah, masuk di kasusnya apa? Nah, di kasusnya telat bayar dan denda. Udah nyicil harganya selangit, telat kasih denda lagi. Ini namanya makan riba berlipat-lipat. Udah harganya selangit, tambah telat, naikkan denda. Nah, jadi poin nomor satu, syarat sah jual beli selamat dari berbagai macam bentuk riba. Poin yang kedua, kita ingin tahu sekarang makna riba. Ar-riba bima'na ziyadah wan-numu wal-fadl. Riba asal katanya adalah pertambahan, perkembangbiakan, dan kelebihan. Ini makna dari kata riba. Bertambah, riba. Berkembang, riba. Lebih, riba. Wa amma istilahan. Adapun secara istilah syariat kita, apa itu riba? Riba itu adalah fadlun li ahadil muta'aqidain la yuqabiluhu 'iwadun syar'i. Kelebihan yang diberikan kepada salah satu pelaku transaksi. Kelebihan yang diberikan kepada salah satu pelaku transaksi yang tidak didasari oleh tukar-menukar secara syara. Enggak ada tukarannya secara syar'i. Dia bertambah tidak secara syar'i. Jadi pertambahan yang tidak secara syar'i. Nah, pertambahan ini banyak bentuknya para hadirin. Mana bentuknya? Ziyadah fil miqdar. Mungkin bertambah jumlah. Dari 1 juta kepada 1 juta 100. Bertambah? Bertambah. Wa imma ziyadatun fil waqti bit ta'jil. Atau dia bertambah segi waktunya. Jadi bisa bertambah jumlahnya, bisa bertambah waktunya. Ini ya poin nomor 2. Ada enggak definisi lain dari riba ini? Ada. Lalu tadi dikatakan fadlun, kelebihan yang diberikan kepada salah satu yang melakukan transaksi tanpa iwad syar'i, tanpa sebab pengganti yang disyariatkan, tanpa pertukaran yang disyariatkan. Ada yang lain? Ada. Riba itu adalah az-ziyadatu fi asya. Pertambahan dalam sesuatu yang haram untuk ditambah. Ya. Pertambahan pada sesuatu yang tidak boleh untuk ditambah. Nah, mana dia pertambahan tersebut? Inilah dalam hadis ini dasarnya. Pokoknya dalam hadis ini. Maka tadi kita katakan, hadis ini intisarinya adalah usul al-amwal ar-ribawiyah. Pokok harta-harta riba. Dengan kita memahami hadis ini, kita akan tahu mana saja dari harta itu yang bisa menimbulkan riba. Ini salah satu definisi yang lebih jelas bagi kita. Jadi pertambahan pada sesuatu yang haram untuk saling menambah. Mana dia? Pokoknya yang 5 ini. Emas, perak, gandum, syair, kurma, palas tinggal 1, garam. Meskipun nanti ujungnya hanya 2. 2 nanti ujungnya. Segala sesuatu yang ditimbang dan ditakar. Kalau transaksinya dengan cara nimbang, berarti ketahuilah barang ribawi sudah ini.
5: Kalau transaksinya dengan cara ditakar, berarti di barang ribawi. Mana nimbang? Itu per kilo, per gram, per on. Mana nakar? Satu karung, dua karung, satu bakul, dua bakul. Ya, ini namanya takaran. Satu gantang, dua gantang, itu takar. Tapi kalau satu kilo, dua kilo, nimbang. Oi. Ada enggak definisi lain yang lebih menjelaskan? Ada? Apa itu riba? Az-ziyadatul masyrutah. Pertambahan yang disyaratkan. Awil muta'aruf alaiha. Atau pertambahan yang sudah dikenal oleh orang. Fi mubadalah. Dalam pertukaran barang ribawi yang semisal. Mungkin tapi ini lebih ruwet. Yang paling sederhana yang nomor dua tadi. Pertambahan dalam perkara-perkara yang diharamkan untuk saling menambah. Baik. Nanti aplikasinya kita tahu. Poin nomor tiga. Ajma'al muslimun ala tahrimir riba fil jumlah. Sepakat ulama kaum muslimin haramnya riba secara umum. Jadi secara umum, seluruh ulama kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin, riba itu haram. Wa in ikhtalafu fi dhabitihi wa tafri'ihi, meskipun mereka berbeda dalam menetapkan apa batasan riba. Meskipun mereka berbeda menetapkan mana dia perincian tentang riba. Tapi mereka sepakat riba itu hukumnya apa? Haram. Bidalil firman Allah Azza wa Jalla. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya, jadi yang diperselisihkan hanya mana definisi riba. Itu yang diperselisihkan. Mana dia perincian tentang riba? Ini yang diperselisihkan. Tapi keharaman riba tidak ada perselisihan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, apa kata beliau? Fal-uqudur ribawiyah kulluha muharramatun bi-ijma' ahlil ilm. Akad-akad riba semuanya hukumnya haram berdasarkan ijma' para ulama. Akad-akad riba semuanya haram berdasarkan ijma'nya para ulama. Nah, tapi tadi yang diperselisihkan apa? Batasannya, dhabitnya. Ah, mana yang dikatakan riba? Ini yang diperselisihkan. Artinya punya penjabaran, punya perincian. Penjabarannya itu diperselisihkan. Tapi keharamannya mutlak haram. Poin yang berikutnya. Ar-riba min akbaril kabair. Riba bagian dari dosa besar yang besar. Faqad lu'ina akiluhu. Allah telah melaknat pemakan riba. Pemakannya, yang memberinya makan, tukang catatnya, dan kedua, saksinya. Kulluhum sawa, kata Nabi, semuanya sama. Berdasarkan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat pemakan riba. Dan ingat, kenapa dikatakan makan? Karena orang dulu dominan itu berhutang riba karena masalah perut. Beda dengan sekarang, Mas Bagus. Orang utang riba ingin mengembangkan bisnis. Karena Nabi mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah laknat pemakan riba, pemberi makannya, tukang catatnya, dua saksinya, semuanya sama. Kenapa disebut makan? Karena itu dominan dulu. Mereka berutang karena tidak punya. Terpaksa ngeriba. Kalau sekarang kan ngeribon. Bukan riba lagi. Nah, jadi riba dosa besar yang paling besar. Pemakannya sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wahada mujma'alih. Dan ini sepakat ulama kaum muslimin akan dosa besarnya. Bayangkan pada zaman dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dirhamur riba ya'kuluhul mar'u wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniya. Satu dirham riba dimakan oleh seseorang. Dia tahu itu riba lebih dahsyat dari 36 kali berzina. Ar-riba bid'un wa sab'una baban. Riba itu 70 sekian atau 60 sekian pintu. Adnaha riba, dosa riba atau riba, pintu riba paling rendah. Mithla an ya'ti ar-rajulu ummahu. Seperti seorang menzinahi ibunya sendiri. Wa arbar riba, tapi riba yang paling riba. An yatatawal al-mar'u fi irdi akhihi. Seseorang membicarakan kehormatan saudaranya. Ini lupa kita ini, padahal ini riba paling riba ini. Bagaimana? Ghibah berjamaah. Ini hati-hati ini. Ini riba paling riba. La ilaha illallah. Poin berikutnya. Idza ujriya aqdun ribawi. Apabila transaksi ribawi terlaksana, fal aqdu batilun, maka akad itu batal demi hukum. Jadi kalau terjadi transaksi ribawi, maka transaksi itu batal. Kenapa? Li'annahu manhiyun anhu bi'ainihi, karena itu transaksi terlarang. Wahada mujma'un alaihi, dan ini ijma' para ulama. Jadi kalau terjadi transaksi ribawi, batal. Kenapa? Karena transaksinya sendiri yang rusak. Bukan ada unsur lain atau faktor luar. Bukan eksternal, tapi internal itu sudah rusak. Kenapa? Nas Al-Quran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramat riba. Sampai Allah mengatakan, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلْهُ مَا سَلَفْ. Siapa yang telah datang peringatan kepadanya dari Rabbnya, dia paham ilmunya, فَانْتَهَا, taubat dia, فَلَهُ مَا سَلَفْ. Maka yang sudah berlalu dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, poin ini, apabila terjadi transaksi ribawi, maka akad itu hukumnya apa? Batal. Ya, karena ini transaksi terlarang. Bi'ainihi, ya, transaksi itu sendiri yang terlarang berdasarkan ijma' para ulama kita. Baik. Sekarang masuk kita ke pengenalan bentuk riba. Poin berikutnya, yang qasimur riba ila qismain. Riba ini terbagi menjadi dua. Ya. Ini kita akan berikan secara garis besar dan beberapa hal yang terperinci, dan nanti bisa ditanyakan kepada asatizah kita yang lainnya. Riba secara umum terbagi menjadi dua. Satu, riba nasi'ah. Riba apa? An-nasi'ah. Apa nama riba nasi'ah? Huwa bai'ur ribawi. Transaksi barang ribawi. Yang semisal. Bima yumathilu fil illah. Yang semisal illahnya. Ma'adamil qabdi ahaduhuma fi majlisil aq. Dengan tidak dilakukan secara tunai di majlis akad. Contoh. Saya mau tukeran, kita tukeran emas. Saya cincin, engkau gelang. Saya cincin, engkau gelang. Semisal ma'adamil qab, tetapi besok engkau ambil. Tidak tunai. Tidak tunai. Wa hadzal qism huwa al-asl fi riba. Inilah dia asal riba itu, riba nasi'ah. Maka dari sini para hadirin, tidak boleh ngutang emas. Tidak boleh nyicil emas. Kenapa? Uang dengan emas ini hakikatnya sama. Semisal kan, orang cetak uang karena ada emas. Dan uang dihargakan dengan harga emas. Maka tidak boleh tidak tunai. Kalau terjadi tidak tunai, maka ini namanya riba nasi'ah. Saya dekatkan lagi. Contoh, antum naik gojek. Turunlah di depan warung kelontong. Berapa bang gojeknya? 15 ribu saja. Ternyata duitnya 20. Tanya gojeknya, ada enggak paket nyusuknya? Enggak ada. Datanglah ke tokonya, bang, mau nukar 20 ribu. Oh, enggak ada 20, yang ada hanya 15. Oh, ya enggak apa-apa, nanti saya ambil 5 ribunya sisanya. Hadza riban nasi'ah nih. Kenapa? Karena barangnya semisal, tapi kok enggak kontan? Enggak boleh ini. Apa jalan solusi kalau begitu? Ya sudah, kasih saya minjam 15, nanti saya ganti 15, selesai. Jangan mengatakan, ya, ah kasih itu 15, nanti sisanya 5 ribu. Gak boleh. Ada jalan lain? Ada. Ya. Ah ini berapa harganya? 5 ribu. Ya sudah, saya beli. 5 ribu, mana 15, saya bisa bayar gojek. Selesai masalah. Tapi karena kita tahu sama tahu, ah nanti sudah sisanya saya ambil ya. Kasih 15 dulu. Hadza riban nasi'ah. Tidak boleh. Karena barang semisal ribanya. Ternyata tidak terjadi tunai. Ini jenis pertama riba. Yang kedua, ribal fadl. Apa ribal fadl? Bai'ur ribawi bijinsihi mutafadila. Ya, memperjualbelikan barang ribawi yang sejenis dengan saling melebihi. Contoh, beras. Beras itu kan banyak jenisnya. Ada namanya impari, 32. Ada juga bibit apa namanya. Pokoknya jenisnya, ya, yang jelas ada pandan wangi. Dan semisalnya, ini ya hakikatnya sama, beda jenis. Namun ya varietasnya mungkin yang berbeda. Tapi sama-sama beras, maka dihitung sama. Ya, engkau infari 32, kasih saya 1 kilo. Terus engkau bayar dengan, misalkan tadi apa namanya? Pandan wangi, 1,5 kilo. Kenapa? Karena saya wangi. Enggak boleh. Saling lebihi. Kenapa? Karena barang-barang satu jenis dan juga barang ribawi tidak boleh saling melebihi. Kalau saling melebihi, maka jatuh namanya ribal fadl. Baik, kalau sekarang. Saya beras, pulan kurma. Boleh apa tidak saling lebihi? Boleh? Saya kurma 1 kilo, engkau beras 0,5 kilo. Boleh? Boleh. Kenapa? Beda jenis? Tapi tinggal satu. Harus tunai ini. Kenapa? Sama-sama ditakar, sama-sama ditimbang. Ya. Yang kedua ini diharamkan sebagaimana disebut oleh sebagian para ulama kita, mimba bisa didzari'ah. Bagian dari menutup jalan dan celah supaya orang tidak jatuh dalam riba yang pertama, riba nasi'ah. Ingat, hukum asal riba itu kembali ke riba apa? Nasi'ah. Yaitu transaksi barang ribawi yang sejenis tetapi tidak tunai. Poin berikutnya. Dzakara fi hadis Ubadah, yang disebut dalam hadis Ubadah, dalam hadis yang kita baca, huwa riba al-fadl. Ini riba fadl. Jadi yang terdapat di dalam hadis ini masuk dalam kategori riba nomor 2, riba al-fadl. Memperjualbelikan barang yang semisal, yang satu jenis saling melebihi. Ini jatuh riba. Wa huwa sittatu asnaf. Riba al-fadl ini ada 6 jenis. Ithnani fin nuqud, duanya sebagai alat tukar menukar duit. Emas dan perak. Ya, wal arba'atu fil at'imah, yang 4 itu makanan. Apa tadi? Kurma, gandum, garam, syair. Nah, kalau duanya itu duit, emas dan perak, yang 4-nya maka makanan. Yang 6 ini telah datang larangan untuk saling tukar menukar dengan melebihi. Saling melebihi. Emas ditukar dengan emas, enggak boleh saling melebihi. Perak ditukar dengan perak, tidak boleh saling melebihi. Karena masalahnya apa, para hadirin? Kadang ada barang baru, ada barang lama. Yang cuma jadi masalah sekarang karat ini. Ini jadi masalah. Ada yang 24, ada yang 22. Maka yang seperti ini harus clear. 24, ya 24. 1 gram, 1 gram. Baik, bagaimana sekarang? Saya 22, 1 gram, saya tukar dengan, afwan, 2 gram, saya tukar dia dengan yang 24, setengah gram. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Apa solusinya? Ya jual dulu. Jual dulu yang 22, ini baru beli, baru selamat kita. Jadi yang 6 ini berbicara tentang riba al-fadl. Tukar-menukar tidak boleh saling melebihi. Dan harus kontan. Harus tunai. Faman zada wastazada, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Siapa yang menambah sengaja atau minta penambahan, faqad arba, maka terjadilah riba. Saya kurma tadi, 1 kilo. Mau tukar dengan beras. Apakah beras mesti 1 kilo? Mesti 1 kilo enggak? Enggak dong, kan beda jenis. Iya kan, beras enggak sama jenisnya dengan beda jenis. Tapi keduanya barang ribawi, kenapa? Makanan dan ditimbang atau ditakar. Berarti dia memerlukan satu syarat saja. Apa syaratnya? Syaratnya harus tunai. Harus apa? Tunai. Baik, sekarang begini. Kurma dengan emas. Udah beda jenis, udah beda jenis, beda illat. Berarti apa? Boleh? Ya otomatis lah. Nggak mungkin 1 kilo kurma dengan 1 kilo emas. Nah ini, aji mumpung kalau gini. Nggak mungkin kan? Pasti akan berbeda nilai. Nah, apakah perlu harus kontan? Nggak. Kenapa? Sudah beda jenis, beda illah. Tapi kalau tadi, beli emas online, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Emas dengan uang, sama-sama duit. Satu illat. Maka di sini diperlukan, kalau perbedaan pasti. karena ini kertas, ininya emas murni, berarti kalau harga jelas akan berbeda, tapi tinggal satu harus tunai. Bagaimana cara saya? Saya sementara di Jawa, ada wakil. Selesai. Transfer duitnya kepada wakil, wakil itu yang membelinya dan menerimanya secara tunai, selesai, aman. Baik. Poin berikutnya. Idza bi'al athmanu bil athman. Jikalau barang berharga ditukar dengan barang berharga. Tadi emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah. Ini terjadi kadang-kadang musim lebaran. Rupiah besar ditukar dengan rupiah receh. Ah, ada penambahan? Ada. Riba? Riba dong. Kan sama-sama rupiah. Baik, kalau segini sekarang. Saya punya duit 100 ribu sobek. Udah separuh. Datang saya ke penukaran. Berapa bang? Oh ini paling lakunya hanya 70. Boleh? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Yang mengatakan tidak boleh apa coba? Ingat, fikih ini perlu dimainkan otaknya sedikit. Apa? Kenapa tidak boleh? Sejenis? Enggak boleh. Ada yang lain membolehkan? Sama-sama uang, jelas. Satu jenis sudah. Wibi, boleh? Boleh? Bang Dudi? Boleh, Bang? Bolehlah. Lu apa dalilnya sekarang kok boleh? Siapa yang mau ngasih-ngasih antum belajar pakai uang sobek sebelah? Kan dipotong, sudah kepotong. Maka fatwanya para ulama boleh. Sebab apa? Dia sudah tidak lagi dihukumi duit soalnya. Dia masuk ke bank, ke BI, itu pun akan diperbaiki. Tapi pada zatnya ini sudah tidak layak dipakai untuk transaksi. Maka bukan dihukumi duit lagi dia. Kalau seperti ini boleh. Tapi tadi kasusnya ini uang baru, ini uang besar, dialihkan ke uang receh, enggak ada cacatnya sama sekali, hanya karena ini nilai besar, ini pingin kita jajankan kecil-kecil, kalau ini harus semisal dan harus tunai. Kalau tadi udah hilang sepotong duitnya 100 itu, siapa mau beli coba? Makanya seperti ini, kali ini yang kedua ini boleh. Kali yang pertama tidak boleh. Baik, kita ambil kaidahnya. Idza bi'a athman bil athman. Jikalau al athman, barang berharga itu emas dengan emas, perak dengan perak, satu jenis min jinsin wahidin. Ya. Fala budda bihi min amrain, dibutuhkan dua syarat transaksinya. Pertama at-tamatsul, semisal, yang kedua wattaqabud, tunai di majelis akad, ijma' para ulama. Jadi dua syaratnya, satu jenis dan satu illat. Ingat, emas dan perak serta uang itu illat ribanya apa? Al-thamaniyah. Nilai tukar. Karena dengan itu kita bisa menakar harga suatu barang. Baik. Jadi kalau sejenis satu illah, maka dibutuhkan dua syarat. Satu, tunai. Dua, semisal. Dan tunainya di majelis akad. Dan ini jemaah para ulama. Berikutnya. Wa idza bi'al athman bil athman min ghairi jinsih. Apabila diperjualbelikan barang berharga ini. Emas. Ya. Atau perak. Min ghairi jinsi, yang tidak sejenis. Berarti emas dengan perak, duit dengan emas, atau rupiah dengan dolar, beda jenis kan? Beda jenis. Fayajuzu fihi tafadul, maka boleh saling melebihi bisyartit taqabudhi fi majlisil akad, dengan syarat tunai di majlis akad. Tidak boleh diundurkan. Kalau diundurkan, maka jatuh dia riba nasi'ah.

Poin berikutnya. Idzabi al-asman, apabila barang berharga ini, uang, emas, perak, bil mat'um, dengan makanan, al-makil awil mauzun, yang ditimbang atau ditakar, fayajuzut tafadul wa'adamut taqabud, boleh saling lebihi dan tidak mesti tunai. Nah, tadi kita beli kurma dengan emas. Kita beli kurma dengan uang. Ada syaratnya? Enggak ada. Silahkan saling lebihi. Kan enggak mungkin 1 kilo uang dengan 1 kilo kurma. Enggak ada jual beli seperti itu. Nah, 1 kilo kurma berapa? Oh, harganya ini sukari 150. Misalkan 100.000. Ya sudah, deal. Besok ya. Udah dibawa kurmanya ini. Bahkan sampai rumah udah habis mungkin. Besok ya harganya. Boleh? Boleh. Kenapa? Sudah beda jenis. Kemudian beda illah penyebab dia dikatakan riba. Ribawi. Jenisnya berbeda. Kemudian ya dikata, penyebab dikatakan barang ribawi juga berbeda. Duit itu harga. Kemudian kurma itu maka makanan ditimbang atau ditakar. Baik, poin berikutnya. Min hikami wa asbabi tahrim riba. Hikmah dan sebab-sebab diharamkan riba. Lam yadhhar al-hukm aw al-hikam fi al-qadimi siwa al-yasir minha. Di zaman dahulu hikmah riba tidak nampak kecuali hanya sedikit. Jadi hikmah diharamkannya riba di zaman dahulu tidak nampak terlalu banyak. Apa hikmahnya diharamkan riba? Zaman dahulu tidak terlalu nampak. Wala syakka, dengan demikian tidak diragukan, Allah mengharamkan riba itu pasti di dalamnya ada kerusakan. Ini prinsip dasarnya para jemaah. Jadi zaman dahulu, hikmah diharamkannya riba itu tidak nampak besar, tetapi hanya nampak kecil atau nampak sedikit saja. Dengan demikian, ya, bahwasanya apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, pasti di dalamnya ada mudarat. Entah kita tahu sekarang maupun kita belum tahu sebelumnya. Jadi apapun yang dilarang oleh syariat kita, pasti ada bahayanya. Kemudian dikatakan, walamma 'azumal iqtisad, ketika perekonomian mulai maju. Ya. Wantashar riba merajalela. Zaharat kathirun min

belum ada campuran ini, campuran ini, campuran ini. Sehingga apa? Teknologi belum canggih, penelitian belum hebat, ya sudah hukumnya makruh. Tapi begitu diteliti lagi oleh para ulama, ahli kedokteran, kesehatan itu, waduh, bahayanya luar biasa. Muncullah dia fatwa mengatakan bukan lagi makruh, haram. Riba tetap haram, tapi zaman dahulu hikmahnya nampak sedikit. Sekarang begitu merajalela, oh ternyata besar sekali hikmahnya diharamkan riba ini. Nampak banyak. Salah satu yang saya baca para hadirin, disebutkan di dalam catatan kitab Al-Kabair, disebutkan oleh Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman, salah satu dampak ribawi itu, harga apapun di dunia ini enggak pernah turun, dia naik. Kenapa? Ya gara-gara riba. Contoh, sekarang ambil modal. Begitu ambil modal saja sudah kepotong. Setelah itu berapa persentase bunganya? Setelah itu dia beli barang. Beli barang jasa angkutnya berapa? Sewa tokonya berapa? Dapatnya dia berapa? Kan ini semuanya akan dikalkulasikan oleh si pemilik modal sehingga bagaimana dia keluar menghasilkan dan dia bisa setoran dengan lancar modalnya maupun ribanya atau bunganya. Berapa jadinya harga itu? Ya kan selangit. Cukup satu bukti itu. Jadi apa-apapun di dunia ini dia akan mahal terus para jamaah. Ya, bukan dia banyak turun. Ya, kalau dia tidak banyak mahal. Itu mungkin hanya berlaku pada petani nampaknya sekarang nih para jamaah. Jadi kalau tomat lagi banyak harganya anjlok. Ya, kalau sudah tidak ada yang nanam tomat harganya naik. Tapi pada riba enggak ada itu. Banyak lembaga riba, oh bunga akan turun. Iya, sesaat saja, tetapi saat itu juga akan menaikkan. Kenapa? Yang melakukan transaksi riba ini, dia punya pegawai. Dia punya apa? Dari mana mau didapatkan makan itu? Maka otomatis apa? Berantai pertambahan itu. Maka harga pun akan terus naik. Taib. Di sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa disebut oleh para ulama kita hikmah riba, diharamkannya riba. Pertama, istighlal hajatul muhtajin. Memanfaatkan keperluan orang-orang yang sangat mendesak membutuhkan suntikan modal. Maka apa? Orang-orang memanfaatkan momen ini. Sengaja dia naikkan, ya boleh kita pinjamkan, tetapi sekian persennya. Orang kalau tidak minjam, katanya, orang kalau tidak minjam, tidak bisa usaha. Akhirnya apa? Terpaksa. Maka apa? Di sini akan dimanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Satu. Yang kedua, zuhuru at-tadfif fil mujtama', munculnya tadfif, pengurangan takaran di masyarakat kita, terjadi pengoplosan dan yang lainnya. La ilaha illallah. Karena mau tidak mau operasional sekian, ini sekian. Kalau kita jual asli bagaimana mau dapat untung? Ah, terjadilah tadfif. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.

طيب معاشر الحاضرين رحمة الله عز وجل, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Minimal kita kenal harta ribawi. Dan minimal kita sudah mengenal apa penyebabnya dikatakan barang itu riba. Ribawi, dari situ kita akan menganalogikan dan mengkiasnya dengan yang lainnya. Selama itu.

0: الثمانية nilai, dan selama itu barang ditakar maupun ditimbang dan menjadi makanan, maka itu adalah harta riba, ribawi. Perhatikan jenisnya, kemudian perhatikan illahnya. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Tafadhal para hadirin yang hadir, mungkin ada yang bertanya. Tafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz, terima kasih atas ilmunya.
0: Wahid. Tad,
1: kita gini, Tad. Kita ada transaksi misalnya di pemerintah, Tad. Nah, kita terus ada juga partner kita di perusahaan asing misalnya, Tad. Nah, tapi kita nggak bisa masuk ke pemerintah kalau misalnya kita nggak punya modal. Jadi ada tiga partner, itu saya, pemerintah, sama pihak asing misalnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya beli barang, saya nggak punya modal, saya pinjam nih dari pihak ketiga. Nah, nanti dari pihak ketiga itu dibayar oleh pemerintah, membayar kepada dia. Nah, itu di markup. Bisa nggak, Tad, misalnya gitu? Dan satu, bahwa pada dasarnya sih, partner saya bilang ini, berapa untungnya gitu loh. Nah, saya bilang, kalau masalah untung, udah pasti untung. Karena kan di markup. Nah, tapi, di dalam hal ini, memang sih pihak ya, pihak ininya tidak belum belum meminta istilahnya apa berapa fee atau bagaimana, tapi saya sudah bicarakan nanti akan kita berikan. Itu bagaimana tata hukumnya? Terima kasih.
0: Baik, bagaimana yang seperti ini transaksi tiga serangkai seperti hilah alal riba. Enggak boleh yang seperti ini. Pertama, ya kaidah memang secara umum al aslu fil muamalat al hil, hukum asal muamalah itu halal. Cuma masalahnya sekarang kita tidak punya modal ya. Otomatis kita menggunakan orang lain. Dan dia pun memainkan peran di sana. Ini sudah jelas tidak boleh. Ini qarjar naf'an, utang yang diambil manfaatnya sudah masuk dalam kaidah ribawi. Bagaimana terus caranya? Ya sudah, pinjam aja duit tapi yang tidak ada bunganya. Wah, berat yang seperti ini. Kalau berat berarti Allah tidak ridhoi di tempat itu, cari yang lain. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Masalahnya sekarang kita ini manusia ini, kalau sudah maunya itu, pokoknya bagaimana bisa dapat. Ini yang jadi masalah. Sehingga apa? Kita terdorong terus, tidak peduli. Padahal apa? Masih banyak jalan yang lain dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang seperti ini jelas, utang yang diambil manfaat. Kan sudah di mark up, kemudian kita lain nanti deal-dealannya lagi. Maka tidak boleh ini. Allah Ta'ala ala wa ala. Baik. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana bila menukar barang sejenis tapi beda kualitas, kondisi, kemudian salah satu pihak menambah uang? Contoh, tukar tambah mobil atau motor. Kita clearkan. Barang ribawi enggak motor ini? Bukan. Berarti boleh. Yang tidak boleh disebutkan dalam hadis madu ajwah. Mudu ajwah. Ya. Mudu ajwah wa dirham. Ya, satu mud kurma ajwa plus satu dirham. Ini gak boleh. Dengan satu dirham. Saya beli satu dirham. Apa? Kurma. Satu mud plus satu dirham lagi. Sekarang bagaimana? Cincin bermata. Dengan cincin yang tidak bermata. Gak boleh. Lepas dulu matanya. Kemudian clearkan berapa beratnya. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Baru boleh. Allah Ta'ala ala wa'alam. Jadi ingat, konsep dan dasar standar barang ribawi hanya yang tadi para jemaah. Makanan ditakar dan timbang atau nilai berupa emas atau perak atau yang menggantikan posisinya uang. Uang kertas. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik. Ruko dengan tanah misalkan 5.000 meter persegi, rukonya hanya 100 meter persegi. Boleh? Kenapa? Bukan barang ribawi. Siapa yang mau nimbang toko juga? Kemudian toko kan bukan alat untuk menukar. Untuk bisa menilai barang suatu harga barang dan semisalnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana bila membeli mata uang asing tapi tidak berniat memperjualbelikan, tapi hanya untuk membeli barang di negara lain atau berwisata? Sudah kita sebutkan, boleh dolar dengan rupiah, tapi punya satu syarat. Apa tadi? tunai. Kalau segini lah, nggak mungkin seribu rupiah dengan seribu dolar dong tekor Amerika. Ya, kan nggak mungkin. Uang nilainya sekarang berapa? 16 ya? Ya, 16.000 satu dolar. Nah, ini sudah berbeda jenis sudah ini. Boleh saling lebihi, tetapi harus tunai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau baik-baik pertanyaan berikutnya? Bolehkah kami membeli rumah mertua? Namun ada syarat dari saudara-saudaranya. Kalau rumah itu enggak boleh dijual ke orang lain karena harganya ada diskon. Pertama, kullu syaratin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana 100 syarat. Semua syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an syarat yang batil meskipun 100 syarat. Baik, ingat, kita ambil dari sisi lainnya. Apa sisi lainnya? Memang tidak boleh dijual ke orang lain kecuali harus ditawarkan dulu kepada keluarga. Ini namanya hak syuf'ah. Ini berlaku di sini hak syuf'ah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Ya. Asy-syuf'atu fi ma lam yuqsam. Syuf'ah ini keberhakan seseorang untuk mengambil bagian sekutunya, kongsinya dari orang lain yang telah membeli. Ini namanya syuf'ah. Misalkan ini masjid. Katakanlah ini bukan masjid, ini adalah ruko. Ini adalah warisan. Ini warisan. Belum ada pembagiannya, tiba-tiba salah satu dari ahli waris ini kok menjual ke orang luar. Oh, bagian saya yang 100 meter itu sudah saya transaksikan ke orang luar. Begitu tahu saudara-saudaranya, siapa yang beli? Fulan, berapa dibeli? Dibeli 500 juta. Ini duitmu 500 juta, saya balikin tanah itu saya beli. Tidak ada haknya untuk menolak tempat kita atau tempat penjual itu. Ini namanya hak syuf'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau misalnya ada orang yang memberikan jam kepada kita.
0: Memberikan jam?
2: Iya. Ternyata di dalam jam itu tertera emas 18 karat gitu, Ustaz, ya. Tapi tidak kelihatan emasnya.
0: Masya
2: Allah. Berbentuk putih aja misalnya. Nah, ini masih boleh kita pakai atau gimana, Ustaz?
0: Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hadzani haramun lidzukuri ummati. Dua perkara ini, emas dan sutra, haram bagi laki-laki umatku. Wa halalun liinathi, dan halal bagi perempuan-perempuannya. Maka kita katakan yang tercampur dengan emas atau emas murni tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk memakainya. Berarti apa? Ya sudah, sekedar barang jual beli saja. Tapi pakai enggak boleh. Kenapa? Allah Azza wa Jalla tidak bolehkan bagi laki-laki di dunia sementara. Sebab apa? Man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah, kata Nabi. Siapa yang memakainya di dunia tidak akan dipakai di akhirat. Jadi andai kata dia masuk surga, enggak dapat emas di surga. Dia dapatnya perak doang. Sama dengan waliyadzubillah yang minum khamar. Man syaribahu fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang meminumnya di dunia, mudmin, kecanduan, maka apa? Dia tidak akan meminumnya di akhirat. Artinya, andai kata dia masuk surga, maka tidak dapat sungai dari arak. Dapatnya sungai air biasa. Atau sungai madu. Atau sungai susu. Tapi sungai arak, enggak. Kenapa? Sudah disegerakan di dunia. Andai kata masuk surga. Taib. Permasalahan. Tuh kan ada yang kita lihat, ada makan stik berlapiskan emas. Itu bukan emas. Itu dikenal dengan waraqudz dzahab. kertas emas. Dari mana kita bisa tahu bukan emas? Coba dilelehkan. Dilelehkan bukan emas itu. Kalau dilelehkan bagaimana akan masuk ke perut kita emas? Nah, dari sana dia tolak ukurnya disebut oleh para ulama kita. Jadi kalau mau tahu emas apa enggak dia ini, ya sama dengan apa yang terjadi di piala-piala itu kan rupanya seperti emas. Coba dilelehin. Jadi apa dia? Plastik. Nah, maka itu bukan emas sungguhan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
2: Syukran, Ustaz.
0: Afwan. Ada yang lain? Yang lain? Fadhal. Sebentar, beberapa tahun yang lalu saya pinjam kakak perhiasan emas 27 gram, 16 karat. Dengan ketentuan nanti kalau mengembalikan, minta dikembalikan logam mulia 24 karat. Pertanyaannya, apakah saya sudah melakukan ribawi? Ya jelas. Itu 16, ini berapa? 24. Sedangkan jelas hadis Nabi, mithlat bimithlin. Semisal. Maka solusi tadi apa? Jual dulu. Ya. Baru dibeli sesuai dengan kadarnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haruskah saya kembalikan? Iya, dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam. Ya, tidak boleh untuk dikembalikan lebih. Padahal jika dihitung nilai rupiah sempat jauh berbeda, ya itulah dia para hadirin. Jadi kalau dia itu berapa gramnya tadi? 16, ya berarti carikan dia 16. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, tafadhal.
3: Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Wa fiik barakallahu.
3: Untuk jual beli emas tadi ada apa? Boleh mewakilkan, Ustaz. Wakil ini apakah bisa disediakan oleh pihak penjual, Ustaz? Atau misalnya gini, suaminya jual emas, kita teman istrinya beli mewakilkan pada istri si suami
0: ini. Yang penting yang menjual yang mewakilkan, ya selesai masalah. Karena tawkil fil bay', berwakil jual beli itu sah. Mana dalilnya? Nabi SAW utus sahabatnya Urwah al-Bariqi. Nabi wakilkan tolong belikan kambing dengan 1 dinar. Kalau nggak salah, 1,5 dinar. Subhanallah, Allah berkahi tangannya nih para jemaah. Yang seharusnya dia dapat 1 kambing, dia bisa beli 2. Setelah dia beli 2, Nabi suruh beli 1. Jual lagi, untung lagi. Pulanglah dia kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kambingnya dan ini balik duitnya, katanya. Langsung Nabi mengatakan, Barakallahu laka fi shafaqati yadayk. Allah berkahi transaksimu. Dan ini menunjukkan bahwasanya wakil itu enggak boleh dia masuk ke kantong hasilnya. Harus balik kepada yang memberikan perwakil. Nah, beda statusnya kalau kita maklar. Penyedia aja. Jasa, kalau punya jasa sih tidak ada masalah dia ngambil keuntungan. Tapi kalau wakil, tidak ada haknya untuk mengambil keuntungan. Kalau ada untung, berarti kembali kepada yang punya modal dan memberikannya perwakilan. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
3: Satu lagi, Ustaz, kalau untuk tukar-menukar uang, biaya administrasi itu boleh tidak ada? Boleh ada.
0: Penukaran? Penukaran uang?
3: Biaya administrasi, misalnya, oh ini ongkos ngitung gitu.
0: Kalau penukaran, ada memangnya ada administrasinya? Enggak ada kok. Pertama, kalau dia yang punya money changer sih tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Karena kita tahu yang namanya orang transaksi itu, apa namanya, money changer ini, dia akan ngambil keuntungan dari nilai tukar itu, marginnya itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika kita belanja dan kembaliannya tidak mencukupi nominal yang seharusnya karena penjual tidak ada kembalian yang pas. Apakah jika pembeli menerima termasuk riba? Jika iya, apakah akad pembelian untuk terbebas dari riba? Nah, ini saya kurang paham ini. Jika kita belanja dan kembaliannya tidak mencukupi nominal yang seharusnya, karena penjual tidak ada kembalian yang pas. Apakah jika pembeli menerima termasuk riba? Ya kalau dia terima ya sudah, nggak bisa sekian. Berarti apa? Dibulatkan misalkan. Dalam majelis itu langsung kita akad sih, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena antara kita dengan dia terjadi perubahan transaksi yang tadinya seharusnya misalkan 975, gak tahu gak ada 5 ayat, berubah menjadi 980. Insya Allah tidak ada masalah yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, fadhal.
4: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Izin tanya Ustaz, kalau misalnya untuk inden emas itu gimana Ustaz?
0: Bagaimana?
4: Inden emas.
0: Inden emas.
4: Iya. Apakah itu diperbolehkan?
0: Baik. Kalau itu bagian dari cicilan, enggak boleh. Ya, kita inden dulu. Ya, sama ini nyicil juga, ini enggak boleh ini. Ya, tidak diperkenankan. Allah Ta'ala wa alam.
4: Taib. Kalau yang kedua, Ustaz, kalau untuk misalnya perhiasan, kan kadangkala butuh pengerjaan atau butuh disesuaikan misalnya untuk perhiasan. Nah, itu kan butuh pengerjaannya bisa seminggu gitu kan. Nah, itu kan berarti kayak harus di DP dulu, itu apakah itu diperbolehkan Ustaz atau
0: gimana? Harus apa?
4: DP.
0: Enggak boleh.
4: Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Kecuali sifatnya jaminan saja. Kasih saya jaminan. Bahwasanya ya, Anda tidak main-main. Betul ini. Ya. Artinya nanti kalau sudah oke, balik lagi, baru transaksi sih tidak ada masalah. Tapi kalau itu DP-nya, inden, nggak boleh. Kenapa? Satu, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual belikan sesuatu yang belum kamu miliki. Kemudian yang kedua, ini masalahnya barang riba. Ribawi. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
4: Barakallahu fiik.
0: Wa fiik barakallahu. Baik. Ini? Ah ya. Ustaz, saya suka hari Jumat, suka bantu masjid, terus bantu menghitung kotak infak, sering dapat uang sobek. Apakah yang sobek yang dari infak boleh ditukar di bank konvensional? Boleh. Nggak apa-apa, tukar aja dia. Karena tadi kita sebut, siapa mau nerima kita belanja di toko kalau hanya sepotong duitnya? Ada harganya? Udah nggak ada harganya. Maka dianggap yaitu barang rusak. Maka bolehlah ditukar. Nanti tempat kita transaksi itu berapa mau dihargakan. Karena itu tadi sifatnya sudah lagi bukan duit. Ya, sama dengan uang koleksi. Kan ini nggak masuk akal harganya. Tapi masalahnya, siapa mau balik ke zaman bahula? Enggak. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Sebelum saya ambil yang lain. Tafadhal.
2: Terima kasih, Ustaz. Ini, Ustaz, misalnya kita terjadi jual beli rumah ya, Ustaz ya. Kemudian dalam jual beli itu, si pemilik minta kepada yang membeli, saya minta tolong di sini masih dikasih tinggal.
0: Tinggal.
2: Sekitar 1 tahun. Kemudian dalam perjalanannya misalnya dari pihak pembeli itu mungkin ada salah satu unsur dari keluarga tidak ingin dalam perjalanan itu tidak ingin seperti itu gitu. Kita mungkin disuruh cepat pergi gitu ya Ustaz ya.
0: Baik.
2: Kemudian terjadilah pembicaraan antara kepala keluarga yang membeli dengan yang menjual. Bagaimana kalau kita batalkan saja jual beli ini?
0: Baik. Ahsan. Nah,
2: apakah itu boleh dengan karena masing-masing setuju atau bagaimana Ustaz? Dari sisi apa ya syariatnya gitu Ustaz.
0: Baik.
2: Ya, makasih Ustaz.
0: Ahsan. Ahsan. Pertama, al-mu'min ala syurutihim. Orang beriman sesuai dengan persyaratan yang dia buat. Asal bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sekarang, saya ingin jual ini kepada antum, tapi kasih saya tinggal dulu sekian lama sampai saya selesai bangunan saya. Kalau dia setuju, oke. Okay. Tapi kalau dia tidak setuju, ya tergantung dia kan ini. Makanya pentingnya akad di awal ini dulu apa? Baik. berlanjut misalkan transaksi ini. Oke. Tapi di tengah perjalanan ternyata berubah hati ini yang sudah membeli. Wah, saya mau cepat ini, saya mau butuh ini. Ya. Kita katakan kalau segi perjanjian orang beriman harus pegang janjinya. Tapi bagaimana kalau dia tidak pegang janjinya? Ya otomatis dia harus keluar karena itu sudah barang milik dia. Maka legowo lah yang numpang. Karena namanya numpang. Seperti kita di dunia ini. Kalau seolah Allah sudah ambil miliknya, bisa kita keberatan? Nggak bisa. Satu. Yang kedua, kalau transaksi jual-beli sudah berlaku dan sudah berlalu, ya, wa mufarqatul abdan, sudah terpisah badan kita dari majelis akad, tiba-tiba mau digagalkan oleh salah satu dari kedua belah pihak, tidak bisa. Kecuali dengan ridha keduanya. Kenapa jual beli itu minal uqud lazimah, akad lazim. Apa arti akad lazim? Ketika sudah deal, tidak boleh lagi untuk dibatalkan oleh salah satu dari kedua belah pihak, kecuali dengan keridhaan. Nah, kalau sekarang sudah sekian lama digagalkan, ridolah si pembeli ini untuk menggagalkan, maka ini akan menjadi kemuliaan bagi yang siap digagalkan ini hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu, aqala Allahu 'atharatahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang sanggup menerima pembatalan transaksi saudaranya muslim, Allah akan tutup kesalahan-kesalahannya kelak pada hari kiamat. Tapi andai kata tidak mau, kekeh dia tidak ada haknya untuk menolak yang tepat penjual, si penjual ini. Kenapa? Karena sudah selesai transaksi itu dan sah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah jual beli dan investasi saham itu halal? Kalau haram, mohon penjelasannya. Para ulama telah menyebutkan ada beberapa syarat kriteria jual beli saham ini boleh. Satu, sahamnya saham mubah. Mohon maaf ini. Jangan nanti saham apa? Saham bir.
4: Ya enggak boleh kalau itu.
0: Dua, disyaratkan. Ya. Jangan sampai syarikah ya yang menangani hal tersebut duitnya dimasukkan di bank ribawi untuk mendapat faedah lagi. Kalau selamat dari ini, maka tidak ada masalah. Sebagaimana dibawakan dalam keputusan Majma'ul Fiqhi, ya, yang dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah, itu dia syaratnya main saham. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita ambil dulu dari pemirsa kita, para hadirin. Bagaimana jual-beli usaha money changer? Nggak apa-apa. Ya, hukumnya tidak ada masalah. Karena masuk kaidah umum, wa ahallallahul bay'a wa harramar, riba, Allah taala ala wa ala. Asal kita tahu dhabit yang tadi, ingat ucapannya Amirul Mukminin, la yabi'u fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Jangan jual beli di pasar kalau belum memahami agama. Ini yang luar biasa nih para jamaah, Allah taala ala wa ala. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana hukum jika ayah saya beli motor dengan kredit riba? Bolehkah saya menggunakan motornya lunasi dulu? Iyalah, biar tidak sama-sama kena debunya riba. Ya, Allah taala ala wa alam. Suatu ketika kita sedang sholat dan setelah selesai sholat ada ketua RT datang menginstruksikan mengulang sholat. Dikarenakan imamnya tadi berbeda aliran, katanya. Tuh, hebat Pak RT kalau gini. Baik, kita katakan. Kalau maksudnya alirannya betul, tadi yang jadi imam itu waktu wudu enggak cuci kaki, ya harus diulangi sholat kita. Tapi kalau yang imam tadi mazhabnya Hambali, kita mazhabnya Syafi'i, hadza ghulu. Ya, wa masyafi wal hambali semuanya mereka nya berusaha ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau kasus nomor satu yang pertama waktu wudu enggak cuci kaki, ya, ini kalau ini betul mesti diulang ini. Wallahu taala ala wa alam. Ustaz, apakah arisan termasuk riba? Tergantung bagaimana arisannya. Kalau arisannya udah di apa? Kocok 1, 2, 3, 4, 5, Nah, tinggal nunggu urutan saja. Ya, ndak ada itu dan ini. Yang dapat dia yang siapin fasilitas makan dan minum. Ah, kalau dia ada fasilitas makan dan minum, ya bukan dari para peserta. Pokoknya setiap kali kita ngumpul, ngeluarin duit sama-sama 10.000 untuk makan dan minum. Oh, ini nggak apa-apa. Tapi ini ala kaul sebagian ulama yang membolehkan loh. Tapi sebagian mutlak nggak boleh katanya. Kenapa? Membuatkan diri pusing atau memusingkan diri sendiri. Karena apa? Kalau tiba lagi musim ngumpulin duit, pusing. Nah ini namanya seperti berutang. Ya, berutang nggak ada sebab. Ya, tapi ala qaul membolehkan bahwasanya asal nggak ada syarat yang tadi. Itu apa? Siapa yang dapat dia yang tanggung. Kalau siapa dapat dia tanggung, masuk dalam kaidah qard jarra naf'an, utang yang diambil manfaat. Aji mumpung. Ya, Allah taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhol.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum Ustaz, ya, izin saya bertanya. Mengenai masalah utang piutang, saat ini saya terjebak dalam kondisi gali lubang tutup lubang. Menggunakan pinjaman online, juga cicilan mobil yang menunggak. Saya merasa sangat berat dan ingin bertobat dari riba ini. Menurut pandangan Ustaz, langkah pertama apa yang paling mendesak saya lakukan agar lepas dari jeratan ini tanpa menzalimi pihak lain? Terima kasih Ustaz.
0: Apa poin pertanyaannya?
5: Bagaimana langkah pertama yang paling mendesak saya agar saya bisa lakukan melepas dari jeratan?
0: Baik. Pertama, namanya orang pinjam meminjam ini nggak lepas. Karena manusia ada saja keperluannya. Nabi saja dia berutang apa? Berutang mahan maka makanan. Tapi dikasih jaminan baju perang. Aman lah. Nah, cuma skalanya pinjol ini. Ya, yang bikin kita pusing. Dan yang lainnya. Bagaimana? Pertama kita katakan harus cepat taubat dari utang riba ini. Satu. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma kfini bihalalikan haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Yang kedua, saat minjam itu harus ada niat untuk mengembalikan duit orang. Ini jadi masalah para hadirin. Sampai Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Siapa mengambil harta orang, dia ada niat untuk bayar, Allah bantu dia membayar. Tapi kalau ngambil harta orang nggak ada niat untuk bayar, ini nggak bakalan mampu bayar meskipun utangnya sedikit. Harus itu. Yang kedua, segera lunasi. Oh, saya belum mampu, berusaha. Dan baca doa yang tadi. Insya Allah Allah Azza wa Jalla akan bantu. Jangan pernah putus asa. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak kemauan kita. Ingat kalau katanya orang, mudrajlaik kala ghadri lihafik. Bentangkan kakimu seukuran selimutmu. Jadi berapa kemampuan kita, cukup itu yang kita cari. Jangan lebih dari itu. Akibatnya apa? Pinjam sini, pinjam sana. Kenapa? Terlalu banyak kemauan. Qona'ah, rasa cukup dengan yang ada itu yang tidak ada. Akhirnya terjadi kadang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ustaz, apabila emas kawin logam mulia sebesar 10 gram merupakan hasil pinjaman, apakah sah akad nikahnya apabila penyebutannya tetap dibayar tunai? Sah tetapi bohong. Loh, kenapa kok sah kok bohong? Karena penyebutan mahar itu bukan bagian rukun. Nggak disebut maharnya juga boleh kok. Ya fulan angkah tuka bibnati fulana. Qabiltu, aku terima. Selesai sudah. Terjadi misalkan qadarullah meninggal salah satunya. Bagaimana menetapkan maharnya? Mahrul mithil. Ditakar dan ditinjau dari berapa mahar ibunya waktu diambil oleh bapaknya. Oh, maharnya 10 gram. Berarti nanti ahli warisnya bayar 10 gram. Itu namanya mahrul mithil. Ketika tidak terjadi penjelasan kesepakatan berapa mahar, tapi sudah berlanjut hubungan, dan qadarullah misalkan terjadi perceraian, harus dibayar mahar itu. Berapa penentuannya? Mahrul mithil namanya. Jadi tengok, mungkin dia punya saudari, dia punya ibu, dia punya bibi-bibi. Berapa mahar mereka rata-rata? Oh, kalau keluarga ini rata-rata maharnya 10 gram. Oh, keluarga ini rata-rata maharnya 15 gram. Berarti segitu juga akan dibayar nanti. Jadi sah. Cuma dia bohong. Ya. Lebih baik 10 gram utang. Oh, malulah. Anda usah disebut kalau gitu. Nanti di belakang layar saja. Selesai. Karena penyebutan mahar ini bukan rukun. Intinya dalam nikah itu apa? Wali. Dua saksi. Udah itu saja. La nikaha illa biwalin wa syahidai adlin. Bahkan tidak ada pun si laki-laki di depannya, wakil saja sah. Sah loh. Mana buktinya? Nabi di Madinah atau di Madinah? Ya. Siapa? Ummu. Nah, Romlah. Nikahnya di Ethiopia. Najasyi yang kasih mahar. Nabi enggak ada di sana kok. Apalagi zaman canggih sekarang ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Fadhal, ada lagi? Maksudnya gimana? Oh ya, baik. Pertama, diblah disebut dalam bahasa Arab. Diblah. Ya. Diblah ini, laki punya, perempuan punya. Pertama, ini ada keyakinan dari orang-orang barat adanya cincin kawin ini atau diblah itu. Apa keyakinannya? Supaya menguatkan hati mereka berdua. Ini akidah syirik. Maka minimal, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, kalau tidak ada i'tikad itu dan ini, dan adanya cincin ikatan seperti ini, cincin tunangan dan semisalnya, maka ini minimal menyerupai orang-orang kafir. Terus bagaimana? Kasih sudah istrinya hadiah cincin, suaminya enggak perlu. Nah, kecuali dikasih cincin perak, tapi bukan kaitannya dengan tunangan, bukan kaitannya dengan cincin pernikahan. Karena apa? Itu minimal ada tasyabuhnya, kata para ulama kita. Nah, Nabi pakai cincin, iya. Kapan? Lihat sejarah. Ketika Nabi kirim surat kepada para raja, dikasih tahu Nabi kita, mereka tidak mau nerima surat sebagaimana dibawakan dalam Sahih Bukhari. Mereka tidak mau nerima surat kecuali ada cap stempelnya. Ah, Nabi kan gak bisa nulis. Dibuatkanlah Nabi cincin bermatakan tulisan Muhammad paling bawah, Rasul tengah, Allah paling atas. Nah, itu dipakai cap. Nah, subhanallah, ulama-ulama kita yang buta sekarang cepat itu. Jadi bukan pakai stempel buatan. Enggak, pakai cincin dari cincin itu. Nah, maka cincin maupun stempel dalam bahasa Arab satu. Khatam. Awil khatam. Nah, cincin Nabi ada dua. Satu dipakai biasa, satu dipakai waktu ngecap surat. Nah, cincin yang ada Muhammad Rasulullah itu diturunkan terus kepada beberapa khalifah. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar yang pakai. Umar jadi khalifah, Umar yang pakai. Uthman jadi khalifah, Uthman yang pakai. Namun sayang, di dekat Masjid Quba ada namanya Bi'ir Aris. Di sana duduk-duduk Uthman, tahu-tahu apa, dibuka cincinnya jatuh. Ah, didesak oleh siapa? Ibnu Umar. Apa? Sampai 3 malam. Cari cincin itu. Dikuras sumur itu. Enggak ketemu. Ah, maka dikatakan sumurnya Bi'rul Khatam. Ya, sumur cin. Di sana hilang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pakai cincin sebatas perhiasan, bukan karena tunangan atau pernikahan. Dan yang boleh itu cincin perak. Besi enggak boleh. Emas apalagi. Dan ingat, batasannya ukuran cincin itu untuk laki-laki hanya boleh pakai satu saja. Nggak boleh pakai dua. Jadi nggak dua. Jangan-jangan 5 sekaligus sentum. Nggak boleh. Hanya satu. Kalau dua, gonta-ganti. Zuhur pakai ini, asar pakai ini. Ya. Nggak boleh sharing. Kiri-kanan nggak boleh. Ya. Dan yang sunnah di jari mana? Kelingking. Kanan atau kiri. Saya kira demikian, ma'asyiral hadirin. Mudah-mudahan antum semua tetap sehat. Semangat terus dalam ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Allah ringankan beban-beban ya sahabat kita, keluarga kita, masyarakat kita yang ada di Sumatera maupun yang lain ditimpa musibah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan kesalahan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari Bumi Lancang Kuning Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya, karena terkumpul pada candaan seperti ini, penghinaan terhadap syariat Nabi SAW. Dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi SAW.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, na'am wala akulu il haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku? Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, wahal talidul ibila illan nuq. Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya riang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus, tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka

ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum, maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha, maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a, maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut. Jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga. Dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat, mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot. Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi SAW, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda. Tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: Wahai pencinta-pencinta hidayah, hidayah hanya ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Yang ingin mencari hidayah, wajib mencarinya di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Seluruh hidayah hanya ada di dalam koridor perkataan Rasul dan perbuatan. Yang ingin mencari hidayah, cari dalam perbuatan Rasul dan perkataan Rasul.
3: Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dalal.
2: Apapun yang keluar dari perkataan Rasul dan perbuatan beliau adalah kesesatan.

tanamkan ini baik-baik yang tidak perkataan Rasul, tidak perbuatan Rasul, tidak hidayah, walau kita anggap itu jalan terbaik menuju surga, itu hanya anggapan kita. Itu hanya zon, prasangka kita, yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya itu adalah kesesatan. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui hidayah, sementara Rasul tidak tahu. Jawaban yang paling konyol yang dinukilkan kepada kita, memang Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah lakukan, tapi itu karena Nabi terlalu sibuk. La ilaha. Kalau bolehlah kita berargumentasi karena Nabi terlalu sibuk, lalu kita buat apapun yang kita ingin buat dalam agama Allah, alangkah hancurnya agama yang kita cintai. Tidak lagi kita jadikan Nabi dan Rasul kita teladan dalam segala sesuatu. Dalam beragama, jadikan Rasul teladan. Oh, dalam masalah silaturahmi, cara Rasul begini, ya kita teladani. Tapi ada cara lain yang tidak perlu Rasul tahu, tidak perlu Rasul ajarkan, kami juga harus lakukan. Jangan jadikan dia Rasul untuk sebagian urusan agama, tidak untuk sebagian yang lain. Karena hidayah seluruhnya hanya ada di dalam perkataan Rasul dan dalam perbuatan Rasul. Yang keluar daripada itu adalah kesesatan.

0: apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi fid din. Ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengarah kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
1: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya

0: itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
1: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
1: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
0: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
3: Seperti dari manapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib kaum muslim muslimah, kita akan bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib. Saat ini sedang berlangsung kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab-kitab para ulama. Bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita bergabung bersama RJTV untuk mengikutinya. Selamat mendengarkan. Wabarakallahu fikum.
4: Bisa kita melaksanakan dengan dasar keimanan dan Allah tanamkan kemauan menjadi hamba-hamba yang taat, hamba yang patuh. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apabila kita hitung tidak akan pernah bisa kita mengiranya, apabila kita mengira-ngiranya tidak akan terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Berpedoman kepada agama Allah sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran al-as'ilah wal ajwibah fil aqidah, tanya jawab dalam permasalahan aqidah, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Atram. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang ke-41. Sebelumnya kita berbicara tentang Firqa An-Najiyah. dan juga menggambarkan di situ ada banyak firqah-firqah, sekte-sekte yang selamat adalah man ana alaihi wa ashabi. Sekarang lima tu'tabaru hadhil firaqu firaqan islamiyatan. Sebanyak-banyaknya sekte tersebut kenapa dianggap sebagai sekte Islam? Kenapa bisa dianggap masih dikatakan dari kaum muslimin? Sebanyak itu pecahan-pecahan sampai kepada 73 firqah, 73 golongan. Lima tu'tabaru hadhil firaq. Kenapa bisa dianggap firqah-firqah ini, sekte-sekte ini dianggap sekte-sekte Islam? Al-jawab, wa syamlu ismil Islam wa sa'irul firaq lintisabihim ilaihi. Karena semuanya mencakup nama Islam. Semuanya mengatakan Islam. Dan semuanya menisbatkan dirinya kepada agama Islam. Walakinahu musta'malu ta'wilat wal musyabihat wal mutasyabihat. Namun mereka menggunakan ta'wil-ta'wil. Artinya, di antara makna ta'wil adalah memalingkan makna suatu lafaz kepada makna yang lain. Imma ada pengertian bahasanya, atau juga ada ta'wil yang keluar daripada pengertian yang dipahami oleh bahasa. Dan juga mereka mengambil perkara-perkara yang mustabihat atau mutasyabihat. Perkara-perkara yang samar-samar. Wa hadza abrazu khasa'isil firaqil ukhra. Inilah yang terkemuka, yang paling menonjol di antara ciri-ciri firqah-firqah yang lain. Selain daripada yang Rasulullah katakan, al-firqah an-najiyah yang mereka itu adalah man ana alaihi wa ashabi. Adapun firqah-firqah yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, yang paling menonjol di antara mereka adalah, kehususan mereka adalah, mereka bertakwil dan juga mengambil perkara-perkara yang mutasyabihat. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah fi Fathil Bari. Berkata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, itu syarah daripada hadis Bukhari. An hadisi Huzaifah radhiyallahu anhu, hadisnya cukup panjang. Dari hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, dalam potongan hadisnya, wa qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam lima wasafa lahu ashabal fitan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kriteria-kriteria orang-orang yang terfit, fitnah, kelompok-kelompok yang terfitnah. Wa fardu ta'adzuri wujudi imam wa jama'ah. Dan juga adanya imam dan juga jamaah. Ya, tidak adanya. Bagaimana caranya Rasulullah mengatakan fa'tazil tilkal firaq kulliha. Fa'tazil tilkal firaq kulliha walau an ta'adda ala asli syajarah. Kamu tinggalkan. Jangan ambil firqah-firqah tersebut, sekte-sekte tersebut yang begitu banyak. Walaupun kamu terpaksa memakan akar kayu. Terpaksa kamu menggigit akar kayu untuk mempertahankan hidup. Hatta ya'tiakal maut. Sampai datang kepada kamu kematian. Wa anta ala dhalik. Dan kamu tetap berpegang di atas itu. Tetap berpegang di atas kebenaran. Itu hadis tentang Huzaifah yang menceritakan orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Khawatir keburukan itu akan menganaiku. Lalu Huzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan Rasulullah perintahkan untuk berpegang kepada jemaah. Kalau tidak ada imam bagaimana? Jangan berpegang kepada, jangan diambil salah satu di antara firqah-firqah tersebut. Sekalipun kamu terpaksa menggigit akar-akar kayu untuk mempertahankan hidup. Ataupun sampai datang kepada kamu kematian, kamu tetap berpegang teguh atas jemaah. Jemaah yang disebut adalah alal haqq. Qala wa yukhadhu minhu dhammu man ja'ala lid-din aslan khilaf al-kitab wa sunnah wa ja'alahu ma fa'an lidhalika al-asl alladhi ibtada'uhu. Kata Syekh atau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dari hadis ini diambil pengertian bahwa itu ada celaan bagi orang-orang yang mengambil dasarnya adalah menyelisihi kitab dan sunnah. Dan menjadikan Al-Kitab dan sunnah sebagai fara', bukan masalah apa namanya, bukan sebagai rujukan utama. Jadi mereka jadikan Al-Quran sebagai fara', sebagai termasuk penguat dasar-dasar mereka, bukan mereka mengambil dasar daripada Al-Quran dan sunnah, tapi memperkuat apa yang mereka katakan, yang mereka sebutkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Bukan berasal dari Al-Quran dan sunnahnya yang mereka ambil, tapi pokok pikiran mereka, ta'wilat-ta'wilat mereka, perkara-perkara yang mutasyabihat. Itu yang mereka dahulukan dalam berdalil. Sehingga Al-Quran dan Sunnah mereka kesampingkan, nomor dua kan. Akal pertama. Jadi, وَجَعْلَهُمَا فَرَعًا لِذَلِكَ الْأَصَلِ أَلَّذِي بْتَدَعُوا, yang mereka buat-buat. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis yang disyarahkan oleh yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita masih para ulama masih tetap melihat firqah-firqah itu termasuk di dalam golongan kaum muslimin. Walaupun ada di antara firqah-firqah tersebut sangat jauh, namun secara umum tetap dikatakan kelompok-kelompok daripada kaum muslimin. Ada firqah yang dikatakan oleh para imam, di antaranya adalah khatun tantasibu ilal islami walaysat min zumratil muslimin. Itu adalah firqah yang menintisabkan dirinya, menggolongkan dirinya masih di dalam Islam padahal tidak termasuk di antara orang-orang Islam. Demikian juga ya dikatakan oleh Ibnu Hazm mereka ada firqah-firqah yang wulu, yang berlebih-lebih. Sebagian daripada firqah itu ada yang dikafirkan oleh kaum muslimin seperti Jahmiyah. Namun secara umum masih tetap digolongkan dalam firqah-firqah Islam. Kenapa demikian? Karena dia mengatasnamakan kaum muslimin. Dan juga Rasulullah mengatakan apa? Sataftariku hadhil ummah. Umat ini akan berselisih, akan berpecah belah kepada apa? Salasin wa sab'ina firqah. Rasulullah masih mengatakan umat ini. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan firqah, masuk ke dalam permasalahan perdukunan. Mal maqsudu bil kahanah wa ma ta'thirul kahanah ala usuluddin. Apa yang dimaksud dengan perdukunan? Dukun. Apa yang dimaksud dengan perdukunan dan apa pengaruh perdukunan itu terhadap dasar agama? Apa pengaruhnya? Syekh mengatakan al-jawab al-maqsudu bil-kahana al-ikhbaru anil maghibat. Yang dimaksud dengan perdukunan adalah memberitahu berita-berita tentang masalah-masalah yang gaib. Waqila, ada lagi yang mengatakan al-ikhbar amma fid-dhamir. Memberitahu apa yang ada di dalam hati. Kadang-kadang dukun itu meramal nasib seseorang. Tengok petak dari apa namanya garis jari, garis telapak tangan. Ada salah seorang dari keluarga saya pergi dia ke dukun yang terkenal. Dimakannya beberapa biji salak. Setelah itu datang dukun. Pak dukun, tadi apa yang saya makan katanya. Apa yang saya makan tadi? Rupanya Pak dukun itu tidak bisa jawab.

Nah, dimakannya berapa biji? Salak. Ya. Enggak bisa dijawab. Bagusnya makan beberapa butir beras. Ya kan, dihitung dulu, dikunyah tadi berapa apa yang saya makan, berapa butir jumlahnya. Al maksud bil kahana al ikhbar anil maghibat wa qila ikhbar amma fi dhamir, yang memberitakan atau menceritakan tentang apa-apa yang ada di dalam hati. Wa kana al kahinu qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu min asyayatin allati tastariku sam'a. Para dukun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, para dukun itu mengambil berita-berita itu dari syaitan. Syaitan yang mencuri pendengaran berita langit. Walamma hurisatis sama bisyihabi ba'da mab'asin nabi sallallahu alaihi wasallam, sara al-kuhanu yatalaqawna an awliyaihi minal jinni al-akhbar al-ba'idah. Setelah ada penjagaan untuk langit oleh panah-panah api, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka para dukun-dukun tadi saling mengambil berita daripada pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan jin, yaitu berita-berita yang jauh. Fayukhbirul kahin al-juhal. Sehingga para dukun itu atau dukun itu memberitakan kepada juhal, orang-orang yang bodoh. Bidzalika fayaqau fi adhanihim wa dhununihim. Lalu mereka terima dengan pikiran mereka, akal mereka dan juga perasaan mereka. Anna hadza karama li hadzal kahin. Bahwa apa yang disampaikan oleh dukun ini adalah keramat. Ya. Dukun ini tahu dia mencari sepeda yang hilang, motor yang hilang mana? Tahu dia. Fa ya'taqiduna fihi al-wilayah. Lalu mereka apa? Berkeyakinan kepada dukun tadi ada wilayahnya, artinya dia mempunyai kemampuan untuk menebak-nebak atau mengetahui yang ghaib. Fayusaddiqunahu bima yaqul, akhirnya orang-orang itu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Mimma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum, yang menyebabkan membahayakan dunia mereka dan juga agama mereka, membahayakan agama dan dunia mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-An'am, wa yawma yashuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din fa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan nanti di akhirat, pada hari dikumpulkanlah mereka semuanya. Lalu dikatakan, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minan nas. Sudah banyak kalian menyesatkan manusia. Sudah banyak kalian menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Dan penolong-penolong mereka, pecinta-pecinta syaitan itu dari golongan manusia, mengatakan, Rabbana istamta' ba'duna bi ba'din. Ya Allah, sebagian kami dengan sebagian yang lain sudah mengambil faedah, sudah bersenang-senang,
Wa balagna ajalana, dan kami sudah sampai menemui ajal kami, alladzi ajjaltalana, yang telah engkau tetapkan. Artinya mereka ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada mereka penyelesaian antara jin dan manusia. Kenapa? Karena jin telah menyesatkan mereka, manusia sesama manusia juga menyesatkan mereka dalam masalah perdukunan, sihir dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, qalan naru maswaakum, neraka adalah tempat tinggal kalian, khalidina fiha illa ma syaa Allah, kekal kalian di dalam neraka tersebut kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak kekal. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dunia mereka saling memberikan berita, mereka saling ya memberikan pengaruh, wa ma'na al-istimta' al-ins bil jin, pengertian daripada manusia bersenang-senang dengan jin artinya antaqdial jin wa hawaijal insan. Jin itu dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh manusia. Hajat-hajat manusia diinginkan. Tanya dukun. Motor saya hilang di mana Pak Dukun? Tengoklah di air. Oh, itu di situ. Ya. Kadang-kadang dapat juga kan? Benar juga. Karena apa? Syaitan saling membantu, saling memberitakan. Itu jangan heran kalau mereka bisa mengetahuinya. Ketika dukun itu ditanya oleh syaitan, ditanya oleh orang, maka syaitannya sibuk gitu. Sibuk mencari berita. Mereka punya jaringan yang luas juga. Lah saling mengkhabarkan. Akhirnya apa? Hajat manusia itu ditunaikan. Apa yang dicari? Dapat. Ya. Wa kaunu syai'in yahsulu bihi manfa'atan dunyawiyyah min kaffi syarrin aw jalbi khair la yadullu 'ala annahu laysa min asy-syirk. Bahwa keberadaan itu yang mereka dapati, ada manfaat dunyawiyah yang mereka dapati, atau mereka terhindar daripada keburukan karena apa? Datang kepada dukun tadi. Atau mereka mendapatkan manfaat karena datang kepada dukun tadi. La yadullu ala annahu laysa min asy-tidak, la menunjukkan itu tidak termasuk syirik. Karena ukuran syirik bukan dilihat tidak bermanfaat dan bermanfaatnya, bukan. Bisa saja amalan-amalan dukun itu ada manfaatnya. Dirasakan oleh orang yang datang kepada dukun tersebut. Seperti tadi ada benda yang hilang bisa kembali. Sudah penasaran seorang bujang mencintai seorang wanita, tak dapat dia bermacam cara, maka pakai cara halus katanya. Pakai cara halus, datang kepada orang pintar, dapat. Dapat. Sehingga apa? Memang hebat dukun itu. Memang jempolan. Maka semakin banyak bukti yang benar, semakin banyak orang datang kepadanya.
semakin banyak selaki semakin laris dukun itu. Ada enggak, Pak ya? Ada dukun-dukun laris itu ada. Dukun-dukun yang banyak pengunjung itu ada. Dukun-dukun yang banyak datang itu ada. Ada dukun yang bisa menggandakan uang katanya. Ada yang dukun bermacam-macam. Ya. Ketika didapati manfaatnya, ketika bisa menolak keburukan ataupun ada hal-hal yang berfaedah bagi orang yang datang kepada dukun tersebut, menyebabkan dia mengagumi dukun tersebut. Benar itu, dukun itu mempunyai apa? Wilayah bagian ini. Mempunyai kemampuan. Amma ta'sirul kahana ala usuliddin, adapun pengaruh dampak daripada kahana dalam agama, dalam dasar agama, falianna tatadammanu iddi'a ilmil ghaib. Ini berpengaruh kepada dasar agama, berpengaruh kepada dasar akidah. Karena apabila dipercayai, ini adalah mengandung perkara menganggap mengetahui perkara yang ghaib. Wa hadza khasun billah. Padahal masalah yang ghaib adalah masalah yang terkhusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Walian al-kahana ta'taminu ala wasaili syirk. Dukun, mereka berpegang kepada dasar-dasar sarana-sarana yang membawa kepada syirik. Kastikhdamil jin, seperti menggunakan jin. Fakila al-amrain yu'athiru ala tauhid. Keduanya itu mempengaruhi tauhid, berdampak negatif terhadap tauhid. Wasilah-wasilah syirik dan juga menganggap mengetahui yang ghaib, semuanya itu adalah wasilah-wasilah untuk syirik. Likaunhi taqada ilmal ghaibi fi ghairillah. Kenapa demikian? Karena meyakini adanya ilmu ghaib dimiliki oleh selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqada sihhat hadhihi alwasail syirkiyah, dan berkeyakinan bolehnya perbuatan syirik ini. Lantaran ada manfaatnya, lantaran dapat menolak keburukan. Oh, ini boleh. Berarti di sini apa? Syirik. Supaya, tapi sekarang enggak ada lagi ya, jarang ya. Supaya anak itu terhindar dari palasi. Ada apa namanya tuh? Benang-benang yang diikatkan di perut anak, di tangan anak. Itu kata mereka obat. Ada nanti ditanyakan, apa kenapa orang tertarik kepada dukun itu dengan bermacam-macam alasan. Di antaranya mereka menganggap itu sebagai pengobatan. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa itu adalah wasilah syirkiyah, maka wama hukmul kahanah, apa hukumnya berdukun? Syekh mengatakan kufrun fil jumlah. Secara garis besar hukumnya adalah kufur. Semuanya itu adalah kufur. Wa kadzalika tasdiqu biha, demikian juga membenarkannya. Fa idza tadammanat i'tiqada jawazi ittikhadhihi hadhil wasa'il syirkiyah,
idafata ilmil ghaib lil makhluk fahada kufur. Apabila kebenaran itu mengandung apa? Bolehnya mengambil wasilah-wasilah syirkiyah, serana-serana syirik, ditambah lagi dengan keyakinan ilmu ghaib itu dimiliki oleh makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka fahadha kufrun, ini adalah perbuatan kufur, keyakinan kufur. Jadi apabila dia yakin bahwa cara seperti ini boleh, kemudian ada orang yang mengetahui yang gaib diyakini, maka ini adalah kufur karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ambil suatu pelajaran yang sangat penting dicermati oleh kaum muslimin. Rasulullah ketika tidak diberitahu oleh Allah masalah yang gaib, bisakah mengetahui yang gaib? Dalam satu perjalanan, Rasulullah membawa sebagian istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, umul mu'minin. Istirahat dan turun untuk pergi buang air. Ternyata kembali naik ke ontanya, ada tempatnya. Dilihat kalungnya tak ada. Tak jumpa. Yakin dia itu tercecer. Maka Rasulullah minta para sahabat mencarinya. Dicari tak dapat. Ya, mencari di padang pasir bagaimana? Ya, cari tidak dah? Tidak dapat. Dicari-cari. Tak dapat. Akhirnya diputuskanlah untuk berangkat. Ketika mau berangkat, berdiri unta rupanya di bawah unta. Alangkah jauhnya prajurit-prajurit mencarinya, para sahabat mencarinya. Alangkah dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena para rasul tidak mengetahui yang gaib kalaulah tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu, maka tidak akan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika bersebarnya cerita bahwa umul mukminin melakukan perbuatan serong, cerita tersebar, bukankah cerita itu adalah masalah yang gaib bagi Rasulullah? Masalah yang gaib, Rasulullah tidak mengetahuinya. Tapi Rasulullah yakin sahabatnya tidak akan berbuat seperti itu. Istrinya tidak akan berbuat seperti itu. Namun bagaimana menegakkan hujjah? Bukti nampak di kasat mata manusia, nampak. Ummul Mukminin Aisyah dibawa oleh Safwan bin Asal. Jadi bukti, wah ini berduaan. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Nah, inilah penyebab turunnya surat An-Nur yang menerangkan tentang terbebasnya
umul mu'minin daripada apa? Daripada tuduhan yang keji seperti ini. Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Banyak perkara-perkara yang gaib yang terjadi, Rasulullah tidak mengetahuinya. Karena Allah tidak memberitahu. Nah, sekarang kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, ketika ada orang yang mengatakan ada orang yang menguasai masalah yang gaib, bisa meramal nasib, ya, bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Ini semuanya adalah ya kebohongan. Ada kemungkinan-kemungkinannya terjadi karena syaitan dan jin membantu melariskan orang-orang yang seperti ini. Ya, azan dulu.

0: الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله.

Claro.

ilmu ghaib yang dikatakan itu ada jalad jadalan, adalah asal dia ceritakan kebohongan-kebohongan yang dia buat-buat. Ai mujarrad ad-di'a'i min dun istikhdam al-jin, semata-mata dia dia menganggap saya tahu tanpa menggunakan bantuan jin, takharusan wa tamwihan 'alal 'amah, gunanya adalah untuk mengacaukan pemikiran orang awam, ya. Fahadha haramun, ini hukumnya adalah haram, wa yakunu kufran dunal kufril akbar, maka jatuh kepada kufur dunal kufri, artinya kufur yang tidak sampai kepada kafir yang besar, itu dosa besar, termasuk dosa besar. Dia tidak menggunakan jin, tetapi dia main apa namanya? Karena termasuk penipuan. Walaupun dia tidak menggunakan wasail syirkiyah, ya, tidak menggunakan wasilah syirkiyah. Kemudian permasalahan berikutnya, mal arafah. Ma hiya al-arafah? Apa yang dimaksud al-arafah? Ini arafah ini, inilah yang lebih cocok sekarang dikatakan orang pintar. Orang, bahasa kitanya orang apa? Tukang renung. Atau tukang tenung, ya. Mal arrafah wa ma hukmuha ma dalil, apa hukum arrafah ini? Orang yang menganggap dirinya mengetahui yang ghaib, ya. Al-jawab, Syekh mengatakan tahdusu anha syari' bi uslub at-tahdzir, syariat menceritakan tentang apa namanya, tahaddasa anha syari', syariat menceritakan tentang ini dengan cara apa? Dengan cara melarangnya. An ityanil kuhan wa tahdhir an tasdiqihim. Dilarang mendatangi dukun dan juga dilarang untuk membenarkan dukun tersebut. Karena arrafah ini termasuk juga dukun. Ya. Bibayani kufri man atahum wa adami qabuli thawabi ta'atihim, dengan menerang kekafiran mereka, orang yang datang kepada mereka dan wa adami qabuli thawabi ta'atihim, Allah tidak akan menerima pahala daripada amalan-amalan ketaatan mereka. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, ya, an ba'd azwajin nabi, dari sebagian daripada istri nabi, ani nabi, man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang datang kepada arraf, tukang ramal, siapa yang datang kepada tukang ramal lalu dia bertanya, tidak membenarkan, datang bertanya. Tidak membenarkan, datang untuk bertanya. Lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima salat apa saja. Salatun dalam bentuk mutlak di sini, salat apa saja. Baik salat wajibnya ataupun salat sunatnya. Lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan, selama 40 malam. Artinya 40 hari, 40 malam. Ini datang kepada dukun bertanya-tanya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan. Ini. Siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima

yaqul, lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka orang ini telah kufur, telah mengingkari risalah Nabi Muhammad, telah kafir terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan bi bayani man ta'ata bil kahana falaysa ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang penjelasannya adalah orang yang berbuat dengan cara dukun, bukan berdasarkan tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadis Imran bin Husain marfu'an, laisa minna man tatayyara atau tayyara lahu au tukuhina au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Tidak termasuk di antara kami orang yang tatayur, artinya orang yang melihat gejala-gejala alam seperti lewatnya burung atau adanya binatang lewat sebelah kiri kita yang mau berangkat umpamanya, lalu dia menganggap sial, dia kembali tarik langkahnya tak jadi berangkat. Itu namanya tatayur. Siapa yang tatayur, melakukan tatayur, menganggap sial dengan adanya tanda-tanda seperti tadi, ya, apakah burung hantu, ya, melihat ular, ya, umpamanya ketika keluar rumah melintas ular, ya, oh tak jadilah berangkat, ini sial. Atau dia tanya kepada orang, saya begini-begini. Maka disebutkanlah, ini kamu sial. Ini namanya tutuyira lahu. Diramalkan atau diapakan? Dinyatakan tentang dia, tentang kesialan. Kesialannya. Ya. Au takahana atau berdukun. Atau pergi kepada dukun. Artinya diserahkan urusannya kepada dukun, atau sahara atau melakukan sihir, atau diperlakukan untuknya sihir, minta orang lain untuk melancarkan sihir. Wa man atakahinan, dan siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu, lalu membenarkan bima yakul, apa yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Permasalahan kadang-kadang istilah dukun putih, dukun hitam. Itu masalahnya. Apa itu dukun putih? Dukun baik. Dukun putih, dukun hitam. Ya. Ini kadang-kadang untuk memperhalus istilah, ada dukun putih, ada dukun hitam. Ya. Yang jelas kalau dia menganggap mengetahui yang gaib, putihkah hitam, berbaju putihkah dia, berjubah putihkah dia, berkeliling sorbannya, ya, tetapi praktiknya dukun masuk dalam pengertian ini, ya. Saya setebal ini diberikan kepada saya buku perdukunan. Akhirnya saya bakar semuanya. Ingin melihat. Ya. Saya bakar semuanya. Buku perdukunan.
Bahasa Arab semuanya. Bahasa Arab semuanya. Salah satu di antaranya ya Syamsul Ma'arif. Wah, namanya. Ya, Syamsul Ma'arif, tebal itu. Dan ada buku-buku yang usang. Yang asalnya adalah dari seorang santri yang diturunkan kedikjayaannya oleh kiainya kepada dia secara sempurna dan buku-bukunya. Kemudian santri ini belajar di Libya, ikut kajian Ustaz Yazid, ya. Ada kajian Ustaz Yazid, ada kajian Ustaz Abdul Hakim, ikut sadar ya. Sadar, kemudian temannya menelpon saya, Ustaz, ini ada buku perdukunan Ustaz. Ustaz mau, akhirnya kan dapatkan baru. Ya, bertahun-tahun buku itu berada dalam mobil, tidak ada dalam rumah saya, dalam mobil, di bawah apa namanya, bertahun-tahun. Ya. Karena pertamanya saya buka, Masya Allah, merinding. Pertama saya buka buku itu, merinding. Ini ada syaitarnya. Saya rukiah buku itu. Rukiah. Tidak berani saya masukkan ke dalam rumah. Ya taruh di dalam mobil bertahun-tahun. Lamanya dalam mobil. Ya. Karena takut masuk rumah ada pengaruh syaitan nanti. Ya. Kalau naik mobil kan kita baca bismillah. Alhamdulillah. Akhirnya saya pikir untuk apa saya menjaga buku ini. Akhirnya saya bakar. Ya. Bertahun-tahun. Saya bakar. Ya ingat ya. Awal Januari tahun 2014 sudah bakar bukunya. Ya, lama itu. Lama. Nah, bertahun-tahun. Sudah 3 tahun lah buku itu kali. Berkali. 3 tahun atau 4 tahun. Ya. Ini ikhwah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang itu dianggap. Karena berbahasa Arab itu dukun putih. Hah? Dukun? Dukun putih. Ya. Asal praktiknya adalah seperti yang kita katakan tadi. Apakah itu putih ataupun hitam. Apakah untuk manfaat yang baik atau manfaat yang buruk. Apakah untuk mencelakakan orang. Apabila di sini ada unsur meyakini yang gaib itu dimiliki oleh selain daripada Allah. Dan menggunakan wasilah-wasilah syirkiyah. Maka di sini ada kufrun, perbuatan kufur. Kenapa? Karena mensekutukan Allah dalam ilmu ghaib. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama ada Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini pukul 20.26 menit waktu Indonesia Barat. Baik, suara dari Syekh Amir Al-Muhalhal Hafizahullah Ta'ala yang baru saja kita dengarkan surah An-Nahl, mohon maaf tidak bisa kita tuntaskan. Kita akan angkat kajian pengganti berhubung kajian malam ini tidak bisa kita relay. Kajian malam ini libur yang rutin disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wa Salamah MA Fizahullah Ta'ala. Kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Rutin beliau sampaikan dari studio mini Roja TV di Komplek STDI. Ya, kampus STDI, Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah, Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baik, kita akan angkat kajian rekaman dari beliau, Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA, Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita dengarkan kajian rekaman, kita akan bacakan dulu. Informasi kajian rutin yang masuk ke meja siar kami, yang pertama datang dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC. Kajian besok pagi, kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok Selasa pagi ba'da subuh, kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala, insyaAllah akan melanjutkan pembahasan kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24 dari kitab Sunan An-Nasa'i. Manasik Haji dan pembahasannya insyaAllah besok dimulai dari bab yang ke-173. Kitab Manasik Haji pada bab yang ke-173 tentang tawaf antara Safa dan Marwah atau Sa'i, berjalan lari-lari kecil dengan kendaraan. Kemudian bab yang ke-174, hadis-hadis tentang berjalan di antara keduanya, Safa dan Marwah. Bab yang ke-175, hadis-hadis tentang lari-lari kecil di antara keduanya. Bab yang ke-176, hadis-hadis tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi, Selasa ba'da subuh, di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Dari Musalla Al-Hidayah, kajian rutin setiap Selasa pagi ba'da subuh. Kajian bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Untuk besok insyaAllah beliau akan melanjutkan kajian fikih yang diambil dari kitab Mulakhas Al-Fiqih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah, pertemuan yang ke-12. Besok Selasa ba'da subuh, kajian fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mulakhas Al-Fiqih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Besok pagi Selasa ba'da subuh waktu Indonesia Barat, bertempat di Musola Al-Hidayah yang berlama di Jalan Pahlawan nomor 93 Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kajian rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Tetap bersama kami di Radio Hidayah frekuensi 103.4 FM. Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita. Kita bisa berada di rumah. Kita bisa berada di tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Pada saat kasur adalah tempat yang nikmat buat istirahat. Maka sholat subuh ini salah satu tanda kejujuran. Tapi jangan GR kita. Oh, berarti saya sudah jujur. Karena memang sholat yang paling berat buat orang-orang yang tidak jujur adalah sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji atas keberadaan kita di rumah Allah ini. Karena kalau bukan karena Allah, ya kita enggak akan sampai di tempat ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Ini ada hadiah enggak? Mana ini hadiahnya? Ana mau lempar pertanyaan, kalau enggak hadiah kesian yang jawab nanti jemaah. Baik, enggak apa-apa, nanti minta sama panitia. Nah, jujur. Itu bahasa Arabnya apa? Angkat tangan yang mau jawab, bukan. Iya. Kalau jujur sama Allah, as-sidqu ma'allah. Apa nanti minta hadiah sama beliau? Jangan lupa pihak masjid ya. As-sidqu ma'allah. Jujur itu artinya benar kita, enggak neko-neko. Ana enggak main-main gitu loh. Itu bicara as-sidqu ma'allah. Kita tahu Abu Bakar digelari as-siddiq. Dan ternyata gelar itu tidak semua bisa mencapainya. Hanya orang-orang khusus. Apa perbedaan ikhlas sama as-sidqu? Nah, karena kata-kata ikhlas ini kadangkala sudah jadi bahasa Indonesia. Ketika ditinggal mati oleh anaknya atau kehilangan motornya, saya ikhlas Ustaz. Loh, antum ikhlas nggak ikhlas ya hilang tetap motornya gitu kan. Apa ikhlas dimaksudnya dia? Maksudnya ikhlas buat dia adalah nerima saya sudah gitu. Padahal ikhlas artinya bukan seperti itu ikhlas itu. Nah, siapa yang mau menyampaikan bedanya ikhlas dengan as-sidqu ma'allah? Nah, Masya Allah, kalau ikhlas itu menyatukan tujuan. Oke. Okay. Allahu Akbar. Nah, mana hadiahnya? Nah, panitia. Nah, harus cari hadiah panitianya. Iya, nah, sebagaimana disebutkan tadi, ikhlas itu tauhidul murad. Menyatukan tujuan. Tujuannya hanya Allah. Kalau as-sidqu tauhidul irada. Menyatukan keinginan.
tadi dikatakan sesuai omongannya dengan hatinya. Dia tidak ingin macam-macam. Yang dia inginkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu menyatukan tujuan, kalau jujur itu menyatukan keinginan. Baik, antum hadir di majelis ini, ingin apa sih sebenarnya? Benarkah kita ini sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala atau pura-pura? Benarkah akhirat itu tujuan kita? Terus terang anak kadangkala ya harus merenungkan diri ya. Kenapa anak datang ke Masjid Al-Furqan? Kenapa anak jauh-jauh ninggalkan Jember ke tempat ini? Capek, lelah. Jangan-jangan anak enggak jujur. Anak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

kita jujur gak? Benar-benar kita hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kadangkala kau mau bicara, kau mau berbicara jujur, kita sholat kadangkala pikiran kita di tempat lain. Ketika antum berdoa, antum benar minta sama Allah atau pura-pura minta? Tapi sekali lagi yang hadir di majelis ini, apakah semuanya jujur kepada Allah? Boleh jadi enggak? Dia sedang hadir cuma kepingin tahu apa sih yang disampaikan Ustaz ini. Oh itu, ya sudah. Bas. Ahibbati fillah. Allah mengingatkannya. Di awal surat Al-Baqarah. Artinya kalau kita khatam Al-Quran tiap bulan. Ini orang-orang jujur insya Allah. Yang dia berusaha untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Masya Allah, baru nyampe jemaah. Nah, mana tadi yang pertama? Kasihkan hadiahnya. Kayaknya mamak lagi bungkus. Ya. Barakallahu fikum. Kembali kepada awal surat Al-Baqarah. Bagaimana Allah menceritakan di awal surat Al-Baqarah tentang satu golongan manusia. Orang-orang yang jujur. Kemudian setelah itu menceritakan tentang orang-orang kafir. Dia jujur juga, tapi dalam kekufuran mereka. Gak sembunyi-sembunyi. Ya saya memang orang kafir. Gitu. Tapi kemudian yang ketiga Allah bercerita tentang orang-orang yang kafir tapi pakai baju Islam. Gak jujur mereka. Orang-orang munafikin. Yang sering disebut musuh dalam selimut. Dia ada bersama kita. Dia sholat di masjid ini. Orang munafik sholat subuh gak? Enggak. Sholat. Tapi kan berat buat mereka. Jadi bedanya. Kalaupun dia ke masjid. Dia merasa berat gitu. Memang dia orang kafir. Sedangkan orang-orang munafik ini ada bersama kita. Dan Allah cerita tentang orang-orang yang tidak jujur ini panjang. Tidak sepanjang orang-orang kafir. Dua ayat tentang orang-orang kafir. Kalau gak salah 8 ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah berfirman di ayat 8 dan 10 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan ada di antara manusia yang berkata, ucapan mereka ini seakan-akan mewakili hati mereka. Tadi disebutkan jujur itu ucapan sesuai dengan hati dan sesuai dengan perbuatan gitu. Mereka secara ucapan dengan tegas mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah jalla jalaluh dan kepada hari akhir. Itu ungkapan lisan mereka. Bagaimana hati mereka? Masya Allah. Kayaknya baru beli ini jemaah. Kata Allah wa ma hum bimumin. Dan mereka pada hakikat iman. Ini kita perlu tahu apakah kita seperti mereka. Di negeri kita ada istilah Islam KTP. Jadi kalau bicara Islam KTP, itu Islam ucapan sebenarnya. Tapi ada tulisannya. Karena dulu gak ada KTP di masa Nabi SAW. Ya. Ini umat Islam, ini orang kafir. Gak ada KTP pada saat itu. Sekarang KTP itu mewakili ucapan lisan. Gak perlu dia mengatakan, saya muslim. Ketika dia tunjukkan, loh ini loh. Agama muslim. Khawatir ternyata Allah menafikan keimanan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.

Mereka adalah orang-orang yang hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Artinya ketika dia pakai peci, ketika dia ada di masjid, ketika dia bersama umat Islam, tujuan dia menipu saja. Hati mereka tidak bersama orang-orang beriman. Dan sejatinya mereka sedang melakukan penipuan terhadap diri mereka sendiri. Namun mereka enggak sadar. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Maka dengan sikap mereka, Allah tambah penyakit itu. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih gara-gara ketidakjujuran mereka. Makanya kalau kita lihat orang munafik azabnya lebih dahsyat, lebih berat daripada orang kafir sendiri. Allah ketika menyebutkan orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, tempat yang paling rendah di neraka. Itu hukuman buat mereka. Makanya kadangkala orang kafir itu ngelihat orang munafik ini juga tanya, "Eh, antum sama kita?" katanya. "Oh iya. Kita cuma pura-pura sama mereka." Benar. Jadi mereka juga ragu gitu. Orang munafik ini sama orang kafir ini sama orang-orang munafik ini kadang-kadang juga ragu. Tapi ketika dilihat kelakuannya, "Oh enggak, iya, engkau bersama kita, betul, betul." Tapi nanti ke sana. Nanti kembali kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah. Orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya itu takut dengan kemunafikan. Dia khawatir. Apakah aku jujur sama Allah atau aku pura-pura gitu Islamnya? Kalau bicara hijrah kadangkala ya, aku ini benar-benar hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jal. Tadi imam kita membacakan firman Allah, fafirru ilallah, kabur menuju kepada Allah. Ia yang kita cari. Dan orang yang beriman takut dengan sifat munafik. Sedangkan orang munafik merasa aman dia. Enggak lah, mukmin saya. Hasan Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min, wa la ya'manuhu illa munafik. Tidaklah takut kepada kemunafikan kecuali itu sebagai tanda keimanan. Dan tidaklah orang itu merasa aman dari kemunafikan, melainkan kayaknya dia orang munafik. Abdullah bin Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, dia menceritakan bagaimana tatanan masyarakat para sahabat. Dia berkata, adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifar. Semuanya takut jiwa mereka ditimpa kemunafikan. Yang dia jumpai Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya sahabat-sahabat yang alim.

ada di rumah Allah? Ada. Berangkat haji? Oh, berangkat haji. Namanya orang munafik gak berangkat haji ya. Berangkat haji mereka. Hajinya plus reguler apa yang mahal itu furodah. Tidak tahu sudah mereka semua haji. Sesuai dengan kemampuan harta mereka. Mereka berangkat ke rumah Allah SWT. Ramadan, puasa, apa ikut buka bersama? Enggak selalu yang buka bersama itu puasa. Tapi yang puasa, ya belum tentu juga buka bersama ya. Kadang-kadang dia buka sendirian. Anda ingat dengan seorang ASN, dia cerita. Ustaz, ana itu satu kantor, Ustaz. Cuma ana yang puasa, Ustaz. Tapi selalu kita ngadakan acara buka bersama. Di kantor itu buka bersama. Ya Allah ya. Artinya dia yang sendirian berada di komunitas itu. Sering dibully. Ayo makan. Jadi di kantor itu sarapan tetap ada. Makan siang ada. Tapi di rumah sahur bareng keluarga. Jadi mereka bareng-bareng sahur. Ahibati fillah. Hambala. Pernah dia keluar dari rumah ini seorang sahabat ya. Bukan hambalah wasidul malaika. Bukan hambalah yang dimandikan oleh malaikat. Tapi hambalah yang lain. Dia keluar dari rumahnya mengatakan. Nafaqa hambalah. Nafaqa hambalah. Abu Bakar lewat. Jadi dia sampai mengungkapkan. Dia bukan mengungkapkan saya beriman. Yang dia ungkapkan saya munafik. Saya ini munafik. Kata dia. Lewat Abu Bakar. Apa ini hambalah kata dia. Kata hambalah, ya Abu Bakar, kata dia. Kita, kau lagi bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi menceritakan tentang surga, tentang neraka. Beliau menyampaikan tentang prinsip-prinsip agama. Seakan-akan kita ini sudah mau masuk surga, masuk neraka. Lupa dengan dunia. Tapi kalau kita sampai rumah, lain urusannya. Ngurusin keluarga, ngurusin pekerjaan. Ngurusin ini, ngurusin itu. Kok kayaknya munafik? Kata dia. Bayangin. Kata Abu Bakar, loh kalau gitu sama-sama ana. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau itu yang kau takutkan sama, kata dia. Ayo kita tanya sama Nabi SAW. Mereka datang kepada Nabi SAW, menyampaikan. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian ada di rumah kalian seperti kalian ada di tempatku, la safahatkumul malaika, malaikat berjabatan tangan sama kalian. Kenapa? Bukan manusia kalian, ini malaikat. Ahlan walakin nasa'atan sa'at, tapi itulah hidup. Sesaat kita harus hadir di majelis ilmu, sesaat kita harus memperbaharui keimanan kita. Sesaat kita harus sibuk dengan keluarga kita. Harus sibuk dengan pekerjaan kita. Tapi tetap hati kita bersama Allah SWT. Itu mereka takut dengan kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi sahabat Nabi. Yang menyimpan rahasia nama orang-orang munafikin. Siapa namanya? Nakasih dia. Naam. Hudzaifah ibn al-Yaman. Masya Allah kita kasih hadiah. Hudzaifah ibn al-Yaman. Tidak semua sahabat itu tahu dengan nama orang-orang munafikin. Tapi mereka insya Allah pada tahu dengan sifat orang munafik. Tapi namanya fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Itu Nabi alaihi salatu wasallam membocorkan rahasia ini kepada Hudzaifah bin Yaman. Ketika meninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar datang ke tempatnya Hudzaifah. Dia mengatakan, ya Hudzaifah, asammani Rasulullah SAW. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku? Bayangkan.

Sampai seperti itu takutnya Umar bin Khattab. Kata Hudzaifah, "La. Aku tidak akan lagi membocorkan hal ini kepada siapa." Sudah, enggak ada lagi orang tanya sama Hudzaifah, aku tanya, Hudzaifah enggak akan jawab. Tapi Umar bin Khattab, kalau ada orang yang sifatnya ya sepertinya dia orang munafik gitu ya. Umar ngelihat, Hudzaifah sholat enggak kalau jenazahnya ada? Hudzaifah enggak sholat, Umar enggak sholat juga. Karena memang dilarang Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyolatin mereka. Dan Hudzaifah tahu nama-nama orang-orang itu. Na'udzubillahi minan nifaq. Mereka berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mendengarkan kajian langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Al-Quran yang mereka dengarkan langsung Nabi SAW yang membacakan. Yang menjadi imam di Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Mereka kumpul. Kadang-kadang mereka berangkat jihad. Tapi mereka bohong. Allah mengatakan, "Wa ma hum bimu'minin." Jadi kalau bicara kejujuran, itu akan ada pembuktian. Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita benar-benar jujur? Di awal surat Al-Ankabut ayat 1 dan 3, Allah Azza wa Jalla mengatakan alif lam mim ahasibannas. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanna, kami beriman, mereka akan dibiarkan? Artinya pengakuan mereka langsung diterima. Mereka akan masuk di golongan orang-orang beriman. Lalu mereka akan masuk surga Allah Azza wa Jal. Maka dikatakan mereka hendak menipu orang-orang beriman. Menipu Allah Azza wa Jal dengan ungkapan lisan mereka. Apa kata Allah? Wahum la yuftan, mereka tidak akan difitnah, dikasih ujian. Walaqad fatanna alladhina min qabli. Kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian, tes, cobaan buat mereka. Dengan berbagai macam modelnya. Ada yang modelnya kekayaan. Ada yang modelnya jabatan. Ada yang modelnya kemiskinan. Masalah ekonomi. Keributan dalam rumah tangganya. Di PHK dari tempat kerjanya. Atau disiksa oleh majikannya seperti Bilal bin Rabah, seperti Sumayyah. Itu terjadi. Allah berikan ujian kepada mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Di sini sehingga nampak dengan nyata siapa orang-orang as-sadiqun, siapa orang-orang yang jujur. Wala ya'lamannal kadhibin, nampak dengan nyata muncul jemaah orang-orang yang bohong. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal. Ini disampaikan 1448 tahun yang lalu. Segera beramal. Sebelum datang cobaan-cobaan seperti potongan malam yang gelap gulita. Ujian akan datang. Yusbihur rajulu mu'minan. Yang pagi harinya orang itu beriman. Mungkin datang kajian saat subuh. Sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Memang dari awal dia gak jujur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Tapi kalau keimanan itu diganti sama beras 1 ton, banyak apa sedikit?

Banyak, 1 ton. Oke, kalau diganti dengan 1 kilo, Niki. Kalau diganti sama 1 triliun, banyak. Wallah jamak, wallah. Kalau semua isi dunia ini diberikan kepada antum, agar antum meninggalkan keimanan, apakah antum akan terima? Apakah antum akan memandang ini dunia banyak? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan kenikmatan dunia semuanya itu sedikit. Tapi itu yang terjadi. Orang ketika tidak jujur, datang cobaan, datang ujian, oh terungkap. Oh enggak, ternyata dia tidak bersama orang-orang beriman. Ujian itu akan hadir. Ahibati fillah. Ada orang yang beribadah selama menguntungkan dunia. Marbot masjid. Ada di masjid. DKM masjid. Kerjanya memakmurkan masjid. Apakah tanda mereka orang-orang yang jujur? Semoga. Itu harapan. Antum pernah dengar cerita? Ada seorang muadzin yang kemudian gara-gara melihat tetangganya yang Nasrani, yang cantik. Kemudian setelah adzan dia datang kepada perempuan itu. Ingin menikahinya. Gak ingin main-main dia. Dia seorang laki-laki yang gentle, melamar wanita tersebut. Kata wanita ini, gak bisa. Engkau muslim, aku Nasrani. Bapakku gak mungkin menikahkanmu dengan aku. Kata dia, kalau gitu aku masuk Nasrani. Bayangin. Azan bertahun-tahun. Dan kalau bicara azan dulu, gak seperti azan sekarang. Tinggal berdiri di sini, azan sudah nikmat, gak perlu teriak-teriak. Kalau dulu naik ke menara, kemudian dengan suara yang lantang di sana, dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Makanya para ulama menyebutkan, apakah menoleh ke kanan, ke kiri, sunnah pakai mic? Ya kalau mic-nya diem, dia noleh ke kanan, gak denger yang di luar sana. Karena tujuannya noleh itu supaya suaranya sampai ke sana gitu loh. Mereka dulu naik ke atas, lelah, capek, bertahun-tahun. Tapi boleh jadi dia lakukan itu bukan karena Allah. Bukan karena dia tahu dengan fadilah. Tapi karena keuntungan duniawi. Karena gak ada kerjaan lain. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surah Al-Hajj. Haji. Di ayat 11 Allah mengatakan, wa minan nas. Ada sebagian manusia. Seperti tadi yang di Al-Baqarah. Wa minan nas juga. Ada sebagian manusia. Di sini Allah ceritakan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang menyembah Allah di pinggiran jemaah. Nah, dia menyembah Allah. Dia sholat. Dia puasa. Dia haji umroh. Ala harf. Tapi di pinggiran. Fa'in asabahu khair. Itma'an nabih. Kalau dia mendapatkan keuntungan dunia, ladangnya menghasilkan panen yang melimpah, jabatannya terus naik, usahanya lancar, maka dia mengatakan, benar agama ini. Memang saya harus hijrah. Karena dia merasakan kesenangan, keuntungan dunia. Wa in asabathu fitnah. Tapi kalau dia terkena fitnah, kesulitan dalam ekonominya, berantakan rumah tangganya, ada banyak ujian yang dia dapatkan, sudah jatuh tertimpa tangga,
inqalaba ala aqibai. Jatuh. Memang dia ada di pinggiran. Tinggal digoyang dikit, jatuh. Makanya kalau kita bicara, kadangkala ada gelas jatuh ya. Dikata, oh memang dia di pinggiran gitu loh. Memang di pinggir tadi tempatnya gitu loh. Tapi ketika dia di tengah, digoyang, dia di tengah ya. Terkena ujian mungkin dia jatuh, tapi gak sampai ke bawah. Cuma dia akan bangkit lagi, dia akan bangkit lagi. Allah mengatakan, inqalaba ala wajhihi. Maka dia akan berpaling dari agamanya. Maka dia akan khasirat dunia wal akhirat. Dia akan rugi dunia dan akhirat. Emangnya antum pikir orang-orang kafir, orang-orang nonis itu hidupnya senang? Oh, nikmat hidupnya. Allah sudah membuat sebuah keputusan, jamaah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia fa inna, maka sesungguhnya bagi dia ma'isyatan dhanka, penghidupan, kehidupan yang sulit, yang sempit, yang menyengsarakan buat dia. Siapa orang terkaya di dunia? Masih Elon Musk. Menurut antum, sengsara enggak hidupnya dia? Enggak kayaknya. Seneng kayaknya. Dia sudah punya, kalau enggak salah terakhir, ana dengar itu, 17 ribu T. Kalau satu tahun habis satu T, seharusnya dia berhenti kerja kan? Sudah hidup 17 ribu tahun. Bayangin ya. Tapi ternyata terus bekerja, terus. Itulah azab yang Allah berikan. Allah mengatakan, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Jangan engkau takjub ya, melihat harta mereka, melihat anak-anak mereka yang sukses, yang menjadi ini dan itu. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Jangan bicara akhirat kita. Dunia Allah menyebutkan, kami hendak menyiksa mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka mati dalam kondisi kafir. Terus disiksa di dunia, mati kafir. Maka jangan berpikir mereka itu nyaman hidupnya. Tidak ada ketenangan kecuali dengan zikrullah. Dan orang-orang munafikin, wa la yadhkurunallah illa qalila. Ini kita enggak bicara orang kafir ya. Kalau mereka enggak ingat sama sekali. Tapi kalau orang munafik masih zikir, tapi dikit. Masih ada zikirnya mereka. Di masa Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa'i dari Syaddad radhiyallahu anhu, datang seorang badui. Dia menyatakan masuk Islam dan ingin hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menerimanya. Akhirnya dia ikut perang dan dapat harta rampasan perang. Dibagikan sama Nabi SAW. Dia dapat bagian. Lalu dibawa bagiannya. Dia menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan untuk ini aku mengikutimu. Laisa ala hadha ittaba'tuka ya Rasulullah. Enggak. Aku tuh beriman. Hijrah mengikutimu karena aku berharap ada anak panah yang akan masuk ke kerongkongan dan tembus keluar sana. Itu yang aku harapkan. Lalu aku mati syahid. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, intasduqillah yasduq.
Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan ucapan. Singkat cerita, ada panggilan untuk berjihad. Kemudian dia berangkat jihad lagi. Dan dia meninggal dunia. Lalu para sahabat menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang itu ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, itu anak panah tembus di lehernya. Kata Nabi SAW, sadaqallah fa sadaqah. Dia jujur sama Allah. Maka Allah membenarkan dia. Benarkah kita minta husnul khatimah? Benarkah tatkala kita bekerja? Ada orang yang mengatakan, Anda bekerja Ustaz, Anda ingin berangkat haji. Tahu-tahu ketika sudah sukses, duitnya banyak, dia enggak berangkat haji. Dia mengatakan, kayaknya Anda mau kembangkan usaha lagi, nanti supaya bisa haji yang lebih mahal lagi. Kemudian dia kembangkan usaha lagi, bangkrut. Baru dia berangkat haji. Yang reguler akhirnya. Ada orang-orang yang gak jujur. Ahibati fillah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bergabung bersama orang-orang yang jujur. Jadi bicara komunitas, bicara kelompok, ya memiliki pengaruh kepada keimanan kita. Makanya orang-orang munafikin itu, dia datang ke masjid. Kumpul di sini, di Masjid Nabawi ya. Bukan di sini maksudnya, di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti dia punya komunitas sendiri. Bahkan orang munafikin itu sempat membangun masjid di kota Madinah. Jadi jangan dipikir semua yang bangun masjid itu oh masyaallah orang ini. Jujur, di masjid di kota Madinah ada masjid yang dibangun oleh kelompok munafikin. Lalu dibakar sama Nabi Muhammad SAW. Mereka setelah membangun masjid itu, kalau gak salah kejadiannya sebelum perang Tabuk, tahun ke-9 Hijriah. Mereka datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, kita bangun masjid di sana, tujuannya kita buat orang-orang yang di dekat Masjid Quba. Orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh, ya gak usah jauh-jauh ke Quba lah, mereka bisa di sana, seperti itu. Ngomongnya kayak gitu. Padahal mereka ingin membuat komunitas sendiri. Jadi munafik ini kalau bisa udahlah punya masjid sendiri. Mereka minta supaya Nabi alaihi salatu wasalam meresmikan. Ya kalau meresmikan dulu bukan dengan potong pita. Dengan apa dulu meresmikannya? Ya dengan sholat di situ. Artinya kalau Nabi alaihi salatu wasalam sudah sholat di tempat itu, selesai. Masjid ini resmi masjidnya umat Islam. Kata Nabi SAW, nanti kayaknya pulang dari Tabuk. Sebelum sampai kota Madinah, dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa ternyata masjid itu dikenal dengan Masjid Dirar. Masjid yang dibangun untuk membahayakan. Untuk memecah belah umat Islam. Akhirnya Nabi suruh bakar. Jadi kadangkala kok masjid dibakar ya? Ada masjid yang memang harus dibakar. Ketika memang kewujudannya atau keberadaannya membahayakan. Tapi Allah di surat At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Surat Taubah ini ada cerita bersama orang-orang munafikin. Cerita perang Tabuk. Bagaimana orang-orang munafikin ini sebagian enggak ikut perang, sebagian ikut perang, yang ikut perang bikin masalah selama perjalanan. Yang gak ikut perang, setelah Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Tabuk, mereka datang, ya Rasulullah minta maaf, gak bisa ikut perang, karena sakit kakinya. Karena yang ini, aduh punggungnya sakit, kecetit mungkin mereka. Pokoknya banyak alasan orang munafik ini. Betul jemaah, ya alasannya macam-macam yang jelas. Cuma mereka ya'tadhiruna ilaik. Mereka menyebutkan berbagai macam alasan agar dimaafkan. Yang alasan itu bisa diterima. Mungkin ada urusan ini, urusan itu. Bapaknya sakit, anaknya sakit, macam-macam. Nabi menerima. Karena kita menghukumi orang dengan zahirnya. Tapi ada
tiga sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak ikut perang, enggak punya alasan kan. Cuma karena menunda-nunda. Nanti aku berangkat. Tahu-tahu nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang. Waduh, udah balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Ahibati fillah, jadi derajat as-siddiq ini derajat tertinggi. Ada asyuhada, ada as-salihin, orang-orang soleh. Tapi kalau antum bisa mencapai tingkatan benar-benar jujur sama Allah dan perlu pembuktian. Ada jujur dalam ucapan. Artinya yang diucapkan sesuai dengan realita dan kenyataan. Ada jujur dalam amal. Perbuatannya sesuai dengan tuntutan Rasul sallallahu, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ria, tidak berharap pujian. Ada ustaz yang tidak jujur. Seakan-akan dia berceramah, berpidato karena Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata hanya untuk gelar, pujian dan sanjungan. Makanya koreknya api neraka salah satunya adalah ustaz, imam. Kemudian bicara jujur dalam kondisi hati kita. Ini yang kita perlu sering duduk merenungkan. Apakah ana jujur ya sama Allah ya? Ada kejujuran yang hanya dilihat oleh manusia. Salah satu penyebab su'ul khatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas." Ada manusia, ada laki-laki yang dia masya Allah perbuatannya ahlul jannah. Orang kalau ngelihat, oh ini ahlul jannah ini. Ya'mal bi amali ahlil jannah. Fima yabdu linnas, yang nampak buat manusia. Jadi orang itu kalau melihat orang ini masya Allah 5 waktu di masjid. Fima yabdu linnas, orang ini ustaz, sodakohnya jangan ditanya, yang nampak buat manusia. Tapi bagaimana tatkala dia sendirian? Bagaimana tatkala dia berdoa memohon kepada Allah? Benarkah dia memohon kepada Allah untuk akhirat dia? Ada orang-orang yang hanya mencari dunia. Kata Allah, wa minan nas fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada manusia-manusia yang isi doanya cuma dunia, dunia. Iya, dia minta dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa dia cuma. Ahibati fillah. Terus siapa sih orang-orang yang benar-benar jujur? Kita kalau membaca firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat 177. Allah menyebutkan di sini ciri-ciri orang yang jujur. Benar akidahnya, benar ibadahnya, dermawan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar ketika susah, sabar ketika miskin, sabar di medan perang. Lalu Allah mengatakan, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi menjadi jujur terlebih dahulu, engkau akan jadi orang bertakwa. Kalau engkau sholat tapi enggak jujur sama Allah, ya enggak bertakwa juga.
Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Buat orang yang jujur salatnya. Tapi buat orang munafik, ya gimana akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Oh, mereka gak jujur. Bahkan mereka mati dalam kondisi kafir. Ini yang Allah sebenarnya dibaca. Karena ayatnya cukup panjang, maka anda berharap itu intisarinya. Ketika Allah menyebutkan di ayat 177, Allah mengatakan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Kita lihat, orang yang jujur, orang itu yang akidahnya benar, rukun imannya benar. Bukan sekedar urusan ngadep timur, ngadep barat, urusan kiblat umpamanya. Enggak. Terus mereka wa atal mala ala hubbihi. Nih, orang jujur itu dermawan, jemaah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wasadaqatu burhan. Sadaqah ini ada asal kata dari as-sidqu tadi. Wasadaqatu burhan, sedekah itu bukti panas. Ada bukti yang mudah, ada bukti yang sulit kita melakukan. Berapa banyak harta yang kita simpan? Dan berapa rencana yang kita sedekahkan buat kita? Bukan buat orang lain. Jadi ketika orang bersedekah, antum jangan berpikir membantu orang lain. Kalau antum berpikir membantu orang lain, boleh jadi antum ujub. Alhamdulillah ini masjid saya yang bangun ini. Antum sedang bangun rumah antum di surga. Maka kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Ketika orang sedekah 1 juta kepada orang miskin, sejatinya yang balik kepada dia berapa? 10 juta atau 700 juta. Jadi dia berbuat baik kepada siapa? Kepada diri dia sendiri. Makanya Abdullah bin Abbas itu senang banget kalau ada orang minta-minta. Orang minta-minta zaman dulu. Bukan sekarang yang minta-minta jadi profesi. Berarti kalau ada orang minta-minta berarti orang ini memang butuh. Maka dikasih uang, terima kasih. Kata dia, engkau yang membawa hartaku ke akhirat nanti. Loh iya orang ini. Jadi antum ketika memberikan dia, antum transfer kemana? Ke akhir. Dan alhamdulillah dengan ada orang ini, antum gak perlu cari orang miskin. Datang ke rumah antum. Tapi sekarang memang sudah hampir gak ada jamaah. Orang minta-minta yang datang ke rumah, di sini masih ada. Masih ada. Karena orang lebih banyak dapat di lampu merah sekarang. Daripada keliling rumah, capek, lelah, dapatnya belum tentu sebanyak di sana gitu loh. Ahibati fillah, di surat Al-Hujurat di ayat 14-15 Allah menceritakan tentang satu kelompok manusia yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan kami beriman. Enak sekali mengatakan beriman tuh jemaah. Dan orang-orang munafik itu datang ke hadapan Nabi SAW. Kalau antum baca surat Al-Munafiqun, awal ceritanya, Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka membuat pernyataan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik dusta. Jadi ungkapan beriman ini mudah. Ini orang Badui datang, kami beriman. Lalu apa kata Allah kepada nabinya? Qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu. Katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Belum. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami Islam.
Artinya secara zahir menampakkan hukum-hukum Islam. Dia dua kalimat syahadat, dia sholat, ini Islam nih. Tapi kalau iman, tunggu dulu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Apabila kalian taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini pembuktian akhirnya. Setelah ucapan butuh pembuktian. Apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. La yalidkum min a'malikum syai. Allah gak akan ngurangin pahala dari amalan yang kalian lakukan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha pengasih. Lalu disebutkan siapa orang yang jujur. Kalau engkau kepengin tahu siapa sih orang beriman yang sebenarnya itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang meyakini Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, enggak ada keraguan di dalam mereka. Jadi kalau bicara jujur, enggak ada keraguan. Yakin, seyakin-yakinnya, ini agama yang benar. Yakin sama Allah, yakin sama Rasulnya. Yakin dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Lam yartabu. Maka syarat dari la ilaha illallah itu al-yaqin. Keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Lalu, ini urusan hati. Ada keyakinan dalam dadamu. Wajahadu jihad. Jadi bukti kejujuran itu perjuangan. Kalau bicara jihad, maka akan bicara pengorbanan. Dengan apa mereka? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang dengan harta-harta mereka. Seperti tadi yang kita sebutkan. Dermawan itu harus ada. La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu enggak berkumpul dengan sifat syuh, sifat kikir, bakhil dan berambisi, enggak kumpul. Jadi kalau antum bakhil berambisi mengumpulkan dunia, ada masalah dengan keimanan. Kalau ada keimanan yang berbalut keyakinan, antum enggak akan bakhil. Enggak akan ambisi dengan dunia. Gimana sih? Kita mau ambisi dengan sesuatu yang fana, kita akan tinggalkan. Ana dengar ada yang korupsi 40T. Banyak 40T. Wah, Ustaz, ada yang 300T, Ustaz. 300T berarti. Buat apa jemaah? Tadi kalau kita bicara 1T buat 1 tahun, berarti umurnya berapa? 300 tahun. 70 tahun mati. Kalau korupsi ya paling tidak. Perhitunganlah. Aku kan cuma 70 tahun lah. Cukup lah sekian. Enggak. Ini kan namanya ambisi tadi. Ya. Adanya ambisi. Selalu ambisi itu melewatin ajal. Maka ingat tidak berkumpul ya. Iman bersama kekikiran plus ambisi. Kita jangan bicara yang titi. Kadangkala ya kalau dibicara titi yang di atas itu dimulai dari rumah-rumah ini. Betapa seringnya kita itu berambisi dunia. Untuk bersedekah sulit. Ana masih ingat waktu ana di pondok ya. Sedih ana. Waktu dulu kita ya ngumpulkan donasi. Pondok itu ngumpulkan donasi karena memang untuk bangunan. Kepada masyarakat sekitar. Karena memang pondoknya milik masyarakat. Itu subhanallah. Sulit masyarakat untuk memberikan bantuan. Tapi ketika nanti ada acara hiburan, semuanya nyumbang. Kita lihat, kenapa dia nyumbang? Buat akhiratnya? Lah, buat kesenangan dia. Maka Allah sebutkan, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak ada keraguan di dalam hatinya. Dia yakin ketika Allah menyebutkan, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu bulir gandum tadi yang memiliki 7 cabang, setiap 7 cabang ada 100 biji.
Dia yakin dengan itu. Maka orang ini dengan keyakinannya berjuang dengan hartanya. Lihat berapa persen yang antum sedekahkan. Karena hitungan pada hari kiamat itu persentase, bukan nominal. Tadi ada kotak amal yang jalan. Coba dijalani lagi, mungkin akan nambah aja. Kira-kira antum kalau kotak amal itu udah lewat, lalu lewat lagi. Astagfirullahaladzim. Kok lewat lagi? Tadi udah gitu loh. Jadi mau ngeluarkan dompet. Jadi jangan berat hati ya, mah. Kadang-kadang yang menyebabkan kita nyumbang itu ngelihat orang lain nyumbang. Bukan karena riak, ya, mah. Enggak. Jadi memang lingkungan tadi kita sebutkan, berkumpul dengan orang-orang yang jujur itu membuat kita akhirnya jadi semangat. Contoh di masjid, kita gak mau sholat ba'diyah. Tahu-tahu lihat orang pada sholat. Bangun. Allahu Akbar. Bukan karena riak, ya, enggak. Dia cuma karena terbawa kondisi yang ada. Antara adzan dan qomat ya, dia nunggu, lihat. Ya Allah, berapa menit ini? Lihat sebelahnya angkat tangan berdoa, lihat sana doa. Ya Allah, doa semuanya. Bismillah, sudah doa juga. Doa dia. Itu kebawa sama lingkungan. Jadi tadi kadang-kadang sedekah itu kita lihat, 100 ribu sana. Banyak lah. Dia lihat, bismillah, samalah 100 ribu. Karena terbawa. Jadi ingat, berjuang dengan harta dan hitungannya persentase. Artinya persentase berapa yang antum miliki dari harta. Antum punya 10 ribu, sedekah 5 ribu. Masya Allah, jamaah. Maka nasihat ana buat yang masih miskin. Yang masih miskin. Antum kan tetap ingin kaya. Maka orang kalau ditanya antum milih mana? Miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Kaya yang bersyukur. Kan harapan untuk kaya itu terus. Ya, man. Mumpung masih belum kaya, sedekahnya lebih ringan. Ada orang yang punya uang harian. Harian dia. Dia hari ini umpamanya jadi ojek online, dia dapat uang, alhamdulillah, dia dapat 50 ribu. Kira-kira dia kalau dapat 50 ribu, apalagi bujangan, bisa gak dia sedekah 25 ribu? Mungkin lah, insya Allah lah. Apalagi dia yakin, kasih ganti sama Allah nanti. 25 ribu. Nanti ketika antum dapat 100 ribu, sodakoh 50 ribu, ya masih ringan lah. Tapi ketika penghasilannya sehari 1 juta, bisa antum sodakoh 500 ribu. Aduh. Tetap 50 ribu. Ya. Ketika antum uangnya jadi 10 juta, bisa antum 5 juta. Sama loh nilainya. Sama persis dengan 50 ribu antum. Waktu dulu miskin. Sama. Ketika uang antum 1 miliar, mampukah antum mengeluarkan 500 juta? Apa bedanya 500 juta dengan 50 ribu antum? Sama. Sama-sama 50%, sama. Artinya ketika antum sudah ke 500 juta, duit antum tetap 50%, 500 juta. Bisa jamaah. Waduh, kayaknya berat jamaah. Itu orang yang jujur gak akan berat. Setannya banyak, keinginannya banyak. Akhirnya dia sedekah 100 juta, merasa lebih banyak dari 50 ribu. Padahal tidak. Antum 100 juta 10%. Antum 50 ribu 50%. Hitungan yang hari kiamat persentase. Itulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jujur adalah orang yang yakin, kemudian berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah azza wa jal. Fi sabilillah. Lalu Allah mengatakan, ulaika humus sadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur. Bagaimana cara meraih kejujuran ini? Ya minta sama Allah. Berdoa. Sungguhan jamaah. Doanya itu sungguh-sungguh ya Allah. Berikan aku keimanan. Minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Iman yang gak balik-balik ya Allah. Iman yang lurus terus menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beramal. Setelah
punya keimanan, lalu kita belajar ilmu, amalkan. Jangan nunda-nunda. Karena orang yang jujur itu tidak seperti orang munafik. Penampilannya aja keren. Penampilannya. Kira-kira orang munafik di zaman Nabi SAW jenggotan gak? Jenggotan lah. Karena semua sahabat pada jenggotan. Dia kalau gak jenggotan, ketahuan nanti anak. Dia bergabung seperti orang-orang itu. Bahkan Allah menyebutkan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau lihat orang-orang munafik ini, penampilan mereka kayak orang paling beriman, jemaah. Kalau ngomong, engkau akan dengarkan omongan mereka. Seperti orang-orang yang benar-benar mau berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Padahal nanti gabungnya sama orang-orang yang orang-orang kafir yang lainnya. Maka ingat, berusahalah kita untuk mengamalkan yang kita ketahui. Yang ketiga, antum perlu punya amalan yang tersembunyi sebagai bentuk antum jujur sama Allah. Nggak ada yang tahu. Wala istri antum tahu. Wala anak antum tahu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya sedekah pakai kiris ini ya, atau bisa transfer. Ada yang perlu konfirmasi, ada yang nggak perlu konfirmasi. Udah, antum transfer. Antum punya sholat malam yang istri gak tahu. Jadi sholat, habis sholat baru bangunkan istrinya. Istri antum gak tahu, antum berapa rokaat sholat. Padahal cuma 3 rokaat. Tapi seakan-akan. Tapi itu, kita jujur gak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Maka jamaah, dengan kita berdoa memohon kepada Allah, lalu kita belajar dan mengamalkan apa yang kita ketahui, berkumpul dengan orang-orang yang jujur, memiliki amalan yang tersembunyi, perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala, hindari sifat-sifat munafiqin, insyaAllah kita akan termasuk orang-orang yang jujur sama Allah SWT. Pulang dari sini, sebelum pulang dari sini, antum udah kenal gak dengan yang di kanan kiri antum? Belum. Nah, kita itu bersama tapi sendiri-sendiri. Maka sebelum Anda lanjutkan ke pertanyaan, antum kenalan dulu sama sahabat-sahabat antum. Tanya 3 hal. Nama, dari mana, dan profesi. Sapa? Yang paling banyak kenalannya Anda kasih hadiah. Bentar lagi. Loh, ada yang tetap lihat ke depan. Ya, ada manusia-manusia yang enggak mau kenal. Ya antum kenal. Siap. Ana kasih waktu 2 menit ya, Mak ya, untuk kenalan antum. Ya, yang di luar itu kenalan juga, jangan sibuk dengan handphonenya, pura-pura ngelihat. Nah, oke, siapa yang kenalan barunya 5, 4, 3, oke. Silakan, yang pakai topi putih. Nah, siapa? Lu tanya lagi. Ya. Oke, sebutkan. Siapa namanya? Dari mana? Oke. Dari Klaten. Garut. Terus dari Garut. Kemudian apa profesinya? Pedagang. Oke, siap. Terus yang di sebelah ya. Dari masjid. Oke, masya Allah. Kemudian masya Allah. Diingat 3 orang itu loh. Boleh jadi mereka masuk surga lebih dulu dari yang bertanya. Nah, sahih jemaah. Sahih. Baik.
Jadikan kebiasaan kita, jemaah. Jadikan kebiasaan kita. Emangnya antum salaman sama sebelah antum bid'ah? Bid'ah katanya ustaz. Kita kalau salaman di awal jumpa, itulah sunnah. Bagaimana dosa-dosa berguguran dengan kita salaman sama saudara kita. Ketika kita mengucapkan salam, ada kebaikan yang kita dapatkan, memberikan hak dia, menunaikan kewajiban kita. Kemudian setelah itu ketika kita bertanya sama dia atau mengenalkan diri kita, saya fulan dari ini. Lalu dia tanya, saya enggak tanya, Pak. Ada. Ya antum yang tanya sama dia. Tapi di sini ada pertanyaan. Bagaimana introspeksi diri menyatakan bahwa kita munafik atau beriman, sedangkan iman kita naik dan turun, Ustaz? Saya merasa apakah munafik atau beriman? Kasih solusinya, Ustaz. Ya harus takut dengan kemunafikan tadi. Tanda-tanda munafik itu jelas, kurang zikirnya, malas beribadah, bakhil, sulit bersedekah. Apalagi kalau bicara jujur itu kan yang ekstrim itu jamannya. Ya. Kalau bicara afan, kalau berjanji dia ingkar janji, kalau berbicara dia dusta, kalau dikasih amanat dia berkhianat, ada sifat-sifat munafik. Itu jadikan itu sebagai patokan untuk melihat kita jujur enggak. Kemudian kita punya amalan tersembunyi enggak yang hanya Allah yang tahu. Yang enggak ada yang mengetahui sehingga kita enggak bisa riya, tapi tetap tidak berharap pujiannya. Karena ada orang yang beribadah sembunyi-sembunyi. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas apa An-Niyat kitabnya, dia menyebutkan sebuah riwayat Israiliyat. Ada dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu punya bid'ah yang mereka enggak jaga juga. Bid'ahnya itu tidak menikah dan fokus ibadah. Itu namanya rohbani. Mereka beribadahnya, kalau kita lihat ada kastil-kastil di gunung-gunung, di gua-gua. Itu bid'ahnya mereka yang mereka buat. Padahal Allah tidak menetapkan hal itu. Ada yang beribadah dalam gua selama 50 tahun. Nggak ada yang tahu dia beribadah seperti apa di situ. Yang jelas dia banyak zikirnya atau apa di sana. Setelah itu meninggal dunia, pada hari kiamat dibangkitkan, Allah perintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Para malaikat yang dilihat dan dicatat amalannya. Urusan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh masuk neraka, para malaikat tanya, "Ya Rab, abada orang ini menyembahmu, beribadah kepadamu di dalam gua selama 50 tahun tanpa ada orang yang melihatnya. Kok masukkan dia ke neraka?" Iya. Karena dalam hati dia, dia ingin jadi buah bibir manusia di luar sana. Jadi cerita, fulan ini, memang dia ibadah sembunyi-sembunyi, tapi keinginannya, orang-orang ngomongin dia. Ya sama aja, dia memang gak ria. Karena gak kelihatan, gimana mau ria, gak kelihatan. Tapi dia sum'ah tadi, ingin jadi buah bibir mereka. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka, hendaklah kita berusaha meninggalkan sifat-sifat kemunafikan yang jelas. Tadi para sahabat takut. Kalau yang bertanya takut, seharusnya kita memang takut. Kemudian, ya ini udah dijawab tadi. Kadang-kadang pertanyaannya, ustadznya belum ceramah sudah kirim pertanyaan jemaah. Assalamualaikum ustadz. Apakah orang yang menunda membayar hutang termasuk sifat orang munafik? Bagaimana kita menanggapinya? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Menarik sekali ini jawab pertanyaannya. Karena banyak di antara kita yang hidup dengan utang. Dan hutang itu ternyata mengantarkan kepada kemunafikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa, hutang. Para sahabat heran. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau betapa seringnya berlindung dari hutang itu. Kok takut banget sama hutang? Sedangkan
Kita di negeri kita, yang bukan kita di negeri kita ya, di dunia saat ini orang itu dipaksa untuk berhutang. Bahkan anak naik pesawat kemarin sama anak-anak. Di depan anak, kursi depan itu ada iklan jemaah. Masalah seambrek, kami siap memberikan pinjaman 3-30 juta dibayar 30 bulan. Ya Allah ya. Seakan-akan mereka datang memberikan keselamatan ya, memberikan solusi. Ayo kata dia. Na'udzubillah. Nabi alaihi salatu wasalam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Berlindung dari dosa dan hutang. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, orang itu kalau berhutang mesti dia akan berbicara, menceritakan kondisinya ini itu dan bohong. Karena kalau jujur gak diutangin, sulit dia akan diutangin. Maka dia harus membuat cerita bagaimana uangnya orang itu keluar. Kemudian wa'ad. Lalu dia akan berjanji, ya insya Allah bulan depan tanggal sekian ana transfer. Bohong juga. Karena dia emangnya antum punya fulus bulan depan? Ya enggak, wallahu alam, nanti mungkin punya fulus. Jadi sejak awal dia sudah bohong. Bohong dan janji, kemudian ingkar janji. Jadi orang kalau bicara menunda membayar hutang itu tergantung kondisinya. Kalau kondisinya memang benar-benar dia tidak mampu. Dan ini ya kejujuran sama Allah ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang berhutang kepada manusia, yurid. Kita bicara tadi, as-sidqu itu tauhidul irada, menyatukan keinginan. Itu jujur. Dia ingin melunasinya. Benar-benar dia ingin melunasinya. Apa kata Nabi SAW? Addallahu anhu. Allah akan lunasi hutang. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang berhutang kepada manusia dan niatnya dia, keinginannya dia memang enggak mau bayar, maka Allah akan hancurkan dia. Kadangkala dia dalam hati, enggak lah insyaallah fulan ini baik, mungkin enggak ditagih nanti. Seperti itu. Akhirnya dia enggak pernah bisa bayar hutang. Jangan pernah antum berbaik sangka kepada orang yang ngutangi antum. Jangan. Artinya berbaik sangka, insyaallah dia ikhlaskan gitu. Berarti jangan. Jangan berbaik sangka. Antum boleh jadi dituntut di akhirat nanti. Dan dia gak nyari antum. Terus kalau bicara bagaimana menanggapi orang seperti ini yang tidak mau bayar utang, ya antum tagih. Antum tagih, tapi antum jangan menyiksa diri antum. Kalau antum lihat tanda-tanda orang ini gak bakal bayar, sudah. Jangan capek menagih. Kenapa? Karena Allah sedang menghancurkan orang ini. Kan tadi hadisnya, Allah akan menghancurkan dia. Antum jangan berharap api dari air. Datang lagi ke sana ya. Sampai kadangkala ya namanya orang yang diutangi ya, ngomong sama anaknya, kalau datang fulan nak, bilang, bapak gak ada. Dia dusta, ngajarin anaknya dusta. Ini adalah mata rantai nanti yang mengantarkan kepada kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum WRWB. Sekarang ini sudah ada AI. Antum bisa tulis WRWB keluarnya warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jemaah. Suami saya meninggal, terus pembagian warisan, apakah anak saya dapat atau tidak dapat? Karena kemarin dapat warisan cuma batas hadiah buat anak saya, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Makasih banyak ya Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Bicara warisan, kita tadi sudah sebutkan ya, tidak berkumpul sifat bakhil dan ambisi bersama keimanan, nggak kumpul. Dan Allah menyebutkan tentang warisan ini, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian makan waris itu ngawur, nggak mikir halal haram. Padahal warisan ini harta nemu. Tapi kenapa panas ya mas? Kau bicara warisan tadi.

nasab. Okey. Oh, Masya Allah. Al-wala. Ya, budak ini bebaskan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Berikan kepada beliau. Nah, sebab waris itu cuma tiga. Nikah. Jadi kalau antum mau dapat warisan, lihatlah ada wanita tua sudah kayaknya mau mati. Ini bismillah. Saya nikah. Gitu kan. Itu bisa. Artinya bisa dapat warisan mungkin. Gitu loh, jamaah. Nah, nikah. Kemudian nasab tadi. Kemudian yang ketiga, wala. Wala itu membebaskan budak. Ya. Ketika budak itu meninggal dunia, gak punya ahli waris, maka kita jadi pewarisnya. Faith, ini kalau bicara anak, maka anak dapat warisan dari nasab. Istri dapat warisan dari pernikahan. Berapa bagiannya istri? Kalau punya anak berarti 1/8. Bagiannya anak? Ya. Anak laki apa anak perempuan nih? Kalau anak laki, maka dia akan menghabiskan harta itu nantinya. Kalau ternyata ada orang tuanya, ada bapaknya, berarti bapak dapat 1/6. Kalau ada ibu, dapat 1/6 juga, momen seperti itu. Sisanya dihabiskan sama anaknya. Bukan dikasih hadiah anaknya. Kasih hadiah ya, Masya Allah. Terus hartanya dibagi-bagi sama keluarganya. Ini yang harus kita pahami ya. Memang tadi ketika orang gak paham agama, jangan gak paham ya. Paham agama kadang-kadang kalau urusan warisan juga serakah tadi jamaah. Serakah jamaah. Maka nasihat ana, coba berangkat ke salah satu ustad di dekat sana umpamanya, mempertanyakan. Supaya ustad ini nanti bisa memberikan pencerahan kepada keluarganya umpamanya. Bapak saya saat ini usia 87 tahun. Masya Allah, jamaah. Sholat di rumah, enggak dibawa ke masjid karena sudah lupa-lupa ingat. Kecuali sholat Jumat di masjid, masih dibawa ke masjid. Kondisi yang bagaimana ustaz yang menjadikan uzur untuk dikatakan seorang laki-laki itu bisa tidak hadir di masjid termasuk sholat Jumat. Yang pertama, kalau dia sakit dan tidak bisa menuju ke masjid. Yang kedua, kalau dia sudah lupa-lupa, apa bahasa medisnya, demensia, udah lupa sama nama anaknya, lupa sholat kadangkala zuhur 2 kali, 3 kali, berarti sudah tidak wajib sholat jamaah, tidak wajib sholat. Tapi kalau ada fase enggak, dia kadangkala ingat ustaz dari pagi sampai sore, nanti ingat tapi tahu lupa, maka pada saat dia ingat ya dia sholat. Ketika lupa ya udah diangkat penanya malaikat dari dia. Taib, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir jamaah. Saya dan istri sudah belajar sunnah. Namun, terkadang istri saya masih sering mendengarkan musik dan lagu-lagu serta suka menonton dracin. Bagaimana cara menasehatinya? Ya, ahibati fillah. Orang yang ngerti sunnah bukan berarti gak punya syahwat. Kita punya syahwat dan kita diuji. Emangnya bapak-bapak setelah hijrah gak suka sama perempuan? Ya tetaplah suka lah. Artinya alhamdulillah sejak ana hijrah, ana lagi gak ada nafsu sama perempuan. Ke dokter. Ana kan hasilnya ke dokter. Ini bahaya. Karena ada orang-orang memang gak hijrah pun gak suka sama perempuan dia. Ada masalah sama dirinya. Suka sama laki-laki tadi. Na'udzubillah min dzalik ya. Tapi bagaimana ketika kita tahu istri kita alhamdulillah udah belajar, tapi tetap ada syahwat, ada fitnah buat dia. Dia kadang-kadang dalam kesendiriannya masih mendengarkan sesuatu yang menurut dia nyaman, menyenangkan ya. Apalagi dracin. Dracin itu yang CEO itu dracin. Ya. Itu kadang-kadang orang itu jadi penasaran. Ya Allah, sejak awal yang namanya film itu tidak mengajarkan kejujuran. Bohong dari awal sudah bohong, tapi kita suka dibohongin. Masyaallah. Nah, bagaimana cara menasihatinya? Ya kuatkan keimanannya. Duduk sama istri. Dek, engkau kira-kira kalau habis nonton itu naik enggak imanmu tadi? Alhamdulillah, Bang. Aku kalau habis nonton itu baca Qur'annya bisa 3 juta.

0: Bagus kok gitu cuma. Enggak ada gitu loh. Artinya tanyakan kepada dia supaya dia menjawab sendiri bahwasanya yang dia lakukan sebenarnya tidak benar. Tetap orang beriman itu berbuat dosa. Tugas kita mengingatkan dengan menguatkan keimanan, dengan mengajak dia memperbanyak zikir ya. Kalau kita lihat dia nonton dracin atau apa, ayolah dia, bismillah. Engkau coba istighfar 100 kali. Kita aja. Oh, aku temenin. Duduk istighfar tuh, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita tuh kadang kala perlu duduk bersama istri kita, bersama anak-anak kita untuk menjadi jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang sudah ngaji, kadang kala zikirnya kurang. Memang kita enggak ngelihat ada tasbih di masjid kita. Karena alhamdulillah tangan kita ini bisa menjadi tasbih kemana-mana. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak dipakai juga. Kalau ngelihat orang pakai tasbih ria kayaknya ini. Loh, belum tentu dia ria jemaah. Boleh jadi dia memang mau berzikir. Boleh enggak pakai tasbih? Tasbih atau yang sekarang digital ya, insyaallah. Boleh enggak? Itu alat hitung, alat berzikir. Alat hitung, bukan alat berzikir, itu alat hitung gitu loh. Jadi kalau memang mau menghitung tafadhol, tapi enggak perlu kita tampakkan kepada manusia. Artinya kalau di rumah kita aja ayo zikir. 100 hitung 100 kali. Anak kita diajak yuk nak sini. Baca mami subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dihitung. Tapi kalau anak kita lebih cepat dari orang tuanya masya Allah. Anak kadang-kadang ngitung baru 30 anak sudah 100. Namanya anak-anak ya. Tapi yang jelas tadi antum harus hadir bersama istri, bersama anak-anak dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebas dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

Tuh.

0: اللهم اجعل اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة اللهم اللهم اجعل نفوسنا رحمتك يا رحمة الله.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
2: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
3: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
6: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
5: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: yang solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adhkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada engkau.

0: tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila Engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana Engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Mukti langsung dobrak ini. Ih, mukti banget kan. Nah, ini mukti hidup langsung.

pikir nih siar itu masih rempik kan. Nah udah pikir nih siar kan itu masih rempik ya. Berarti, berarti marung ah ya kan, marung ibu tuh ya, wanti-wanti ya.

tukar satunya

iya kan mengisi paket ya. Kembali na

ya pusing ya, tersong gitu ya kan, mau pet ulek gitu ya pusing.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seorang hamba telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah dalam berbuat baik, namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah, dan di antara hikmah yang besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat-Nya, karena di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pemaaf, Zat yang senang tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjerumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa,

0: dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat, yang banyak bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah azza wa jalla dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan, mengatakan pada hamba-hambanya yang berbuat dosa agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafur rahim, sesungguhnya Allah Dia mengampuni semua dosa, ya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah mengandung perintah untuk bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada di antara dosa-dosa yang apabila seorang tidak bertobat darinya, maka dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meninggal dalam keadaan dan tetap melakukan dosa tersebut, belum bertobat dari dosa itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan, dia harus kembali dan bertobat pada Allah azza wa jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan, dia mengadakan perbuatan yang baik sesudah dia berbuat keburukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, yang pertama adalah dengan bertaubat pada Allah azza wa jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Man ahsana fima baqiya, barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaa fi ma baqiya ukhidha ma madha wa ma baqiya." Wa man asaa, dan barang siapa yang dia tetap berbuat jelek, ya, pada sisa-sisa umurnya, maka dia akan diberi sanksi dari dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya, atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang dia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir-akhir kehidupannya, sampai mungkin na'udzubillah min dalik, di akhir dari kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha fima baqiya wa ma madha. Maka ukhidha fima, ukhidha bima madha wa ma baqiya. Maka dia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang dia lakukan di akhir-akhir kehidupannya. Makanya seorang hamba ketika dia selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikannya, menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, salah satunya adalah mati dalam keadaan dia telah bertobat pada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan ini salah satu tanda, salah satu ciri seorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki seorang hamba kebaikan di akhir hidupnya, yaitu dengan dia mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah menggunakan hamba ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, "ista'malahu," maka Allah akan menggunakan atau memakai hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, "Kila?" Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan, Allah memakai orang ini, seorang hamba tersebut yang Allah menghendaki kebaikan baginya? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi li 'amalin salihin qabla mautih." Yahdihi li 'amalin salihin qabla mautih. Maka Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya, yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal. Ini cara bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memakai seorang hamba di akhir-akhir kehidupannya yang mana Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat, kecuali orang-orang yang memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana seorang menyadari dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian penyesalan itu menggiring dia, membawa dia kepada taubat, kepada amal kebaikan sampai akhir dari kehidupannya. Seorang yang pernah melakukan kesyirikan, tinggalkanlah kesyirikan itu. Hijrahlah dari kesyirikan kepada tauhid. Seorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Hijrahlah dari perbuatan tersebut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, hendaklah dia berhijrah dari perbuatan dosa tersebut kepada perbuatan ketaatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan dia tentu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan pada kita taufik, memberikan kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali waktu dan umur kita yang berjalan, yang berlalu, ya. Dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengisi kehidupan kita adalah dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di antara kita yang tidak mengenal aktivitas yang satu ini? Baik pria maupun wanita, tua maupun muda, pasti mengenalnya. Bahkan, tidak jarang seseorang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk aktivitas yang satu ini. Ya, Islam memang tidak melarang seseorang melakukan aktivitas berbelanja, baik yang dilakukan di pasar, supermarket, mall, dan sejenisnya. Namun, sudahkah kita mengetahui salah satu adab ketika akan berbelanja, yaitu doa masuk pasar?
2: Doa masuk pasar disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di situ lafadznya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca pada saat orang masuk sambil berjalan menuju pintu pasar. Manfaat besar dari doa ini, ketika ada orang yang membaca doa ini pada saat dia masuk pasar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 1 juta pahala dan akan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Allah catat untuknya 1 juta pahala dan Allah hapuskan darinya 1 juta dosa. Zikir ini amal yang ringan, namun bisa menghasilkan pahala yang besar. Mengapa pahalanya besar? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena zikir ini dilakukan pada saat umumnya orang lupa kepada Allah. Yang namanya orang di pasar, mereka hanya ingat dunia, mereka hanya ingat duit, mereka hanya ingat barang dagangan. Tapi ada orang yang ketika masuk pasar ingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi manusia yang istimewa. Makanya orang ini mendapatkan pahala yang besar. Dan secara umum orang yang beribadah di saat orang lupa kepada Allah akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang beribadah di saat banyak orang ingat kepada Allah. Kalau orang berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, itu lumrah, karena masjid tempat ibadah. Tapi kalau zikir di pasar, ingat Allah di pasar, ini istimewa, karena dia lain dengan yang lain, beda dengan yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar baginya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هدايا اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, أنا usahakan إن شاء الله tidak lebih dari 30 menit, إن شاء الله tidak sampai 30 menit, karena أنا sendiri juga ingin mendengarkan fatwa haramnya Ustaz Irwandi. Ya, sudah lama kita tidak mendengar fatwa singkat, tegas dan galak kata orang. Tetapi ini yang ditunggu-tunggu. Maka kita tidak ingin mengecewakan antum dan ana katakan secara tegas, jangan sungkan-sungkan untuk tidak memberi pertanyaan kepada ana. Ya, kita tidak sedang menyetarakan soal nanti dilimpahkan ke sini. Tidak apa-apa. Di sini dua sudah banyak. Yang sana 100 antum jauh usah ragu. Kasihkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Ana sama antum sama, beliau Ustadz Ana. Ketika Ana tahun 2008 sebagai pengurus PPMI Madinah, beliau bos Ana, ya ketua PPMI Pusat, sudah doktorah di saat itu. Berarti kan kelihatan umurnya ya. Ya. Maksud Ana, ilmunya juga. Maka kita tidak ingin membuang-buang waktu. Kemudian yang kedua, ini sebagai mukaddimah. Ada pernyataan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Fudail ibn Iyad ini seorang ulama ahli hadis, tapi dikenal juga dengan mantan preman. Ya, bukan mantan preman yang viral, itu preman-premanan yang dulu pernah di sini. Itu asli preman sampai orang takut, tapi setelah itu berubah menjadi ahli hadis dan ahli ibadah. Namanya Fudail ibn Iyad rahimahullah, wafat tahun 187 Hijriah. Beliau mengatakan, "An-nasu madamu fi 'afiyatin masturun." Orang itu kalau dalam kondisi normal, wajar, tidak kelihatan aslinya. فَإِذَا نَزَلَ بِهِمْ بَلَا صَارْ إِلَى حَقَائِقِهِمْ. Ketika ada musibah, watak aslinya kelihatan. حَتَّى يَصِيرُ الْمُنَافِقُ إِلَى نِفَاقِهِ وَالْمُؤْمِنُ إِلَى إِمَانِهِ. Orang beriman kelihatan imannya. Orang munafik akan kelihatan kemunafikannya. Baik, ini sebagai mukaddimah. Yang kedua, ini kita berbicara tentang kondisi realita ekonomi di tengah masyarakat. Dan memang kita tidak bisa tampik bahwa kondisi ekonomi berjalan lurus dengan politik, dengan kondisi keamanan, dan seterusnya. Tetapi ini bukan yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya pernah ada harga naik sampai membuat para sahabat curhat. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan Nasa'i atau Ibnu Majah dan Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ghala as-si'ru 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, harga pernah naik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana, ya Rasul tolong harga pasar ditekan, ditentukan, tidak boleh para pedagang naik dan memainkan harga semaunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha huwal musa'ir al-basit al-qabid ar-raziq. Sesungguhnya yang menunaikan, yang mengatur harga, yang memberikan rizki banyak atau sedikit, bahkan yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inni la arju an alqallaha azza wa jal وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا مال. Aku berharap saja nanti hari kiamat aku menghadap Allah, tidak ada yang nuntut aku dengan kezaliman karena aku pernah nyalah dalam masalah darah maupun harta. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa tas'ir atau pemerintah ketika ngatur harga ini bisa masuk dalam ranah kezaliman. Selama kondisi ekonomi aman-aman saja. Artinya, sebagaimana para ulama menyatakan, nanti kita belajar dari ustadz kita, para pedagang boleh untuk mengatur untung dan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Tidak ada aturan dalam syariat. Selama tidak merugikan atau membuat orang susah kaya, ihtikar. Ihtikar artinya nimbun. Ketika orang lagi butuh-butuhnya, ditimbun, dia sengaja. Nanti ketika orang sudah pasrah bayar mahal, dikeluarkan dengan harga yang berlipat. Ini ihtikar, pemerintah boleh untuk menghukum dia. Tetapi dalam kondisi wajar, maka hukum asalnya, pemerintah tidak punya wewenang untuk maksa para pedagang seperti itu. Intinya, di zaman sahabat ternyata ada kondisi seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Mal faqra akhsha alaikum walakin an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasa alladhina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Aku tidak khawatir kalian miskin, akan tapi aku khawatir kalian justru dibuka kekayaan, kemudian rebutan, akhirnya kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian. Baik, contoh yang juga disebutkan, kita ini meskipun disebut Indonesia ini Masya Allah katanya, banyak surganya. Orang Arab bilang itu, oh jannah, jannah katanya. Apalagi kalau ke puncak itu mereka lihat, kita di surga. Tapi katanya jannatul fuqara. Jadi surganya orang-orang miskin katanya. Tapi memang kita merasa kemiskinan ini dibanding dengan negara lain barangkali kita rendah. Lihat ekonomi kita apa segala macam. Bahkan demo itu kebanyakan karena kebijakan dalam urusan ekonomi. Ya, tetapi kemiskinan kita ini kalau dibandingkan dengan zaman dulu tidak sampai mungkin seujung kukunya. Ya, dalam hadis yang sahih ini disebutkan, sebenarnya dalam riwayat ada kelemahannya, akan tetapi didukung dengan riwayat yang lain dan maknanya sahih banget. Abu Hurairah cerita, beliau pernah satu saat keluar ketemu dengan beberapa sahabat. Faqala ma akhrajakum hadhihi as-sa'ah? Apa yang membuat kalian keluar jam segini? Maka mereka mengatakan, akhrajana al-ju', kami kelaparan. Faqala wa ana ma akhrajani illa alladhi akhrajakum. Saya juga sama. Saya keluar dari rumah gara-gara lapar yang kalian rasakan. Ayo kita ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alasannya itu, dijawab, qala fa akhraja ilaina tibaqan min at-tamr. Beliau ngambil satu piring kurma, fa'a'ta kulla rajulin tamratain. Maka beliau membagi satu orang dua butir kurma. Lalu beliau mengatakan, kulu min hatain tamratain, washrabu alayhima min al-ma' fa innahuma tajziyanikum yawmakum hadha. Kalian makan dua butir kurma ini, kemudian minum yang banyak. Ini paling tidak ganjil kebutuhan lapar kalian hari ini. Kata Abu Hurairah, fakhabbatu tamratan, yang satu tak simpen. Maka Nabi SAW melihat, beliau mengatakan, lima rafa'ta tamrah, kenapa kamu sembunyikan yang satu? Qala rafa'tuha li ummi, aku simpan untuk ibuku. Qala kulha fa inna sanu'ti laka au sanu'tika laha tamratani. Sudah kamu makan yang punyamu itu, nanti kita kasih dua butir kurma lain untuk ibumu. Itu di zaman Abu Hurairah. Sampai kurma saja butir hitungnya. Zaman sekarang bukber itu tiga kurma itu minimal. Iya kan? Itu aja enggak habis, orang pada enggak suka. Karena sudah biasa makan terus. Iya kan? Tapi kita katakan kemiskinan yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang. Meskipun kesuksesan setelah itu besar sekali. Tetapi yang jelas, ketika kita berbicara tentang krisis ekonomi dan kaitannya dengan akidah, sebagian ulama memberikan waqafat atau beberapa renungan. Dan orang beriman tidak sepantasnya bersikap seperti orang awam yang gak ngerti agama dan tidak kenal Allah. Ya, dulu pernah ada nasihat dari Imam Malik. Beliau nulis surat untuk khalifah. Idza ta'allamta syai'an min 'ilmillah falyura 'alaika atharuhu wal yadhhar fika sabtu. Kalau kamu belajar agama, mestinya athar dan dampaknya kelihatan. Maka memprihatinkan sekali orang ngaji, omongan, tulisan, komenan tidak berbeda dengan orang awam. Kayak enggak pernah kenal Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan orang yang yakin, orang yang betul-betul ngerti agama, sudah semestinya dia lebih tenang, dia lebih bisa ngukur. Tidak seperti orang yang tidak pernah kenal Allah Azza wa Jalla, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang ngomong ngumpat segala macam. Kayak ilmu ini enggak pernah ada di otaknya itu, sampai nulis macam-macam. Baik, ada beberapa renungan. Ini sebagai mukaddimah aja tentang seorang mukmin, muwahhid dan ahlus sunnah menghadapi krisis, entah itu ekonomi, politik, yang lainnya. Yang pertama, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Azza wa Jal maha pemberi rizki. Inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Ya, sungguhnya Allah yang memberi rizki, maha memberi rizki. Dan Allah kuat sekali. Kuat sekali sudah. Baik. Yang kedua, yang Allah berikan rizkinya itu tidak kurang-kurangnya. Bahkan semua dapat. Dan tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah menyatakan dalam hadis Qudsi, dalam Sahih Muslim. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila ila al-bahr. Kata Nabi SAW, wahai hambaku, seandainya semua orang yang aku ciptakan, kalian ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jin, semuanya berdiri di satu tempat, minta dengan kebutuhan pribadinya, lalu aku kasih masing-masing sesuai dengan permintaannya, tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali, kecuali seperti ada jarum dimasukkan ke dalam air laut, ditarik, tidak ada apa-apanya. Allah kaya. Baik, tetapi kenapa ada orang miskin? Ada orang yang kaya. Para ulama mengatakan bahwa rizki itu sudah Allah tentukan, dan Allah memang sebagian lebihkan rizki hambanya, sebagian tidak. Walaqad faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. Allah sudah tentukan sebagian lebih banyak dari yang lain jatah rizkinya. Dalam hadis dikatakan, innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Ini kalau tidak salah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mauquf perkataan beliau, tapi kata Syekh Albani ini dihukumi seperti marfu', karena tidak mungkin beliau berbicara dengan pendapatnya. Allah Azza wa Jal membagi kemampuan orang beramal, berakhlak, sebagaimana Allah membagi rizki. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardh, walakin yunazzilu biqadrihi ma yasha. Artinya, Allah Azza wa Jal seandainya akan membuka rizki untuk semuanya, mungkin banyak yang sombong. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tetapi rizki itu bukan tanda Allah sayang atau murka. Kadang orang berpikir, saya ini sudah sholat, saya sudah belajar agama, kok tetap miskin? Sementara ada orang kafir, bukan hanya tidak sholat, gak percaya dengan hari akhir, kok mereka bisa kayanya itu? Saya kalau cerita di kampung, kalau di sini antum lihat sendiri, itu orang kalau ngelewatin rumah ya, rumah orang kaya itu, dari ujung pagar sampai ujung pagarnya itu bisa sampai 5 menit, padahal naik mobil itu. Itu rumah orang satu, itu kan di kota besar kayak begini. Itu orang ngaturnya gimana? Kalau di kampung bilang, itu nyapunya gimana? Gitu. Ya, orang kaya itu gak mikir nyapu kan? Tapi orang miskin dikasih rumah segitu, mikir nyapu kan? Kerjaan. Ya kan? Maka belum siap dia punya rumah besar. Ya. Tapi memang, orang kasih rizki, Allah Azza wa Jalla kasih rizki, bukan merupakan tanda Allah suka atau tidak. Maka dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha yuhibbu innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada semuanya yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Tetapi iman Allah hanya kasih kepada orang yang beriman. Fa idza ahabballahu 'abdan a'tahul iman. Allah Azza wa Jalla apabila mencintai seorang, maka Allah akan memberinya iman. Dan dulu orang kafir, dalam Al-Quran surat Saba, Allah Azza wa Jalla ceritakan, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Orang kafir saking sombongnya dia mengatakan, kami lebih banyak hartanya, anak kami juga lebih banyak dari kalian, kami gak akan bisa dihukum karena kuat. Nah ini sombongnya orang kafir, dan Allah Azza wa Jalla sengaja menjadikan itu sebagai tanda. Ini orang dibiarkan sombong, nanti kalau sudah dipijetin sama malaikat baru tahu dia. Berarti memang Allah tidak menjadikan tanda cinta atau tidak dalam bentuk kekayaan. Tapi yang sudah Allah pastikan, semua yang Allah ciptakan pasti ada rizkinya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang Allah ciptakan jalan di atas bumi kecuali ada rizkinya. Maka di antara sikap seorang mukmin, tidak khawatir dengan kekurangan rizki. Di antara yang Allah tegur kebiasaan orang jahiliyah, karena mereka tidak yakin akan bisa ngasih makan anaknya, gak mau punya anak. Coba, ini sejak zaman jahiliyah Allah tegaskan. Sekarang sebagian orang beriman masih ikut gaya berpikir seperti itu. Allah menyatakan, wala taqtulu awladakum min imlaq, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyahu. Kita kasih rezeki kalian. Baik, tetapi ada orang Islam mungkin karena terlalu pakar ya sampai keblinger, sampai dia memiliki tulisan dalam mungkin jurnal atau apa, dikatakan dunia ini punya cadangan bahan makanan atau apa segala macam sekian populatitas, kalau populasi kalau tidak dibatasi akan banyak, oksigen kurang, akhirnya nanti akan begini. Mikir dia saking kepikirannya sampai gak sempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Sampai mikir nanti ini orang ini harus dikirim ke planet lain biar bisa menjaga oksigen biar tetap cukup untuk dikonsumsi oleh semua orang. Subhanallah, kurang kerjaan banget kan? Ya, padahal itu urusan Allah Subhanahu wa Taala. Maka seorang yang bertakwa, dia tahu bahwa semua sudah dijamin rizkinya oleh Allah, maka tidak perlu ada orang yang bingung dan khawatir. Berikutnya disebutkan bahwa orang beriman, dia tidak akan membabi buta dalam mencari rizki. Tenang, minimalnya tidak mencari dengan cara haram. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, inna Jibril alqa ilayya fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril memberitahu aku bahwa seorang yang Allah ciptakan tidak akan mati sampai memang ajalnya Allah tentukan dan memang jatah rizkinya sudah habis. فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah cara meminta. فَإِنَّ اللَّهُ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Jangan sampai ada yang rasa, kayaknya rizki saya gak datang-datang. Sudah berdoa, sudah kerja siang malam, usaha ini gagal terus. Akhirnya dia mencari dengan maksiat Allah. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Sungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ketaatan. Zaman sekarang sampai sebagian orang mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Sampai ada orang kalau dibilang, afwan, penghasilan antum. Wah, sudah tersinggung banget itu. Tersinggung banget. Kamu ngerti gak anak? Apalagi yang ngomong anaknya. Aduh, selesai sudah itu. Kamu tahu gak bisa sekolah itu semua dapat dari kerjaan yang sekarang kamu tahdir itu. Nah, kita katakan bahwa seorang mukmin dia paling tidak tidak mencari dengan cara yang haram, menghalalkan segala cara. Ya, karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan jatah kita. Maka ada beberapa nukilan dari para ulama, ya, dan memang tawakal ini menjadi ciri khas orang beriman. Dan tawakal seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan antara pasrah, yakin plus usaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan Allah kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Yang tawakal kepada Allah cukup. Cukup sudah. Maka orang bertawakal ini menjadi ciri khas orang beriman. Baik, ada beberapa nukilan bahwa orang beriman itu kerja. Orang beriman itu kerja. Sampai Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i ini seorang ulama ahli hadis di daerah Syam, meninggal tahun 157 Hijriah. Atau 158 Hijriah. Beliau mengatakan, At-tijaratu nisfu ar-rizq. At-tijaratu nisfu ar-rizq. Jadi orang bisnis, orang jualan itu setengahnya rizki. Paling tidak dia dapat tuh. Ya. Kemudian ada ungkapan Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, La a'lamu ma yaf'alul mar'u afdala syai'in minas sidqi wa talabil halal. Aku tidak pernah melihat ada yang paling bagus dilakukan seseorang dari kuatnya keyakinan plus dia bekerja mencari rezeki yang halal. Ya, tetapi jangan sampai rezeki yang halal itu akhirnya membuat dia kalap ingin mendapatkan semuanya sampai dicampur dengan yang haram. Di antara nukilannya adalah perkataan Ibnu Hurmuz rahimahullah. Ini beliau seorang ulama yang wafat tahun 148 kalau tidak salah. Beliau mengatakan, ajibtu min rajulin yurzaqar rizqal halal thumma yabtaghi ar-ribh fayaqa'u fi syai'il qalili minal haram fayufsidul ma'la kullah. Aku heran, ada seorang yang oleh Allah dikasih rizki halal, sudah enak dia, tapi dia tamak pengen mendapatkan tambahan lagi. Gara-gara tambahan yang sedikit itu, dia terjerumus ke dalam yang haram. Sebenarnya sedikit. Tetapi yang haram sedikit ini bisa merusak semua yang dia kumpulkan dari harta halal. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua, memudahkan urusan kita dan membuat kita semakin dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kita yakin bahwa rizki itu memang tidak akan keliru kata orang. Ya. Nah, adapun orang yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Wallahu a'lam, ini kata-kata bapernya orang kerja. Ya. Dan antum tahu di masyarakat itu kalau ada orang dipinjam duitnya gitu. Kamu tahu enggak? Aku ini kerja setengah mati. Kamu ini enak sekali mau pinjam-pinjam. Kalau enggak mau pinjam ini ya silahkan. Tapi enggak usah ngomong panjang lebar. Itu jadi pengajian nanti. Ya, jadi kita bilang orang ketika punya slogan atau keyakinan, mestinya orang yang sudah ngaji, dia lebih terarah, tidak seperti orang awam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas pemaparannya. Materinya juga untuk kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi ibrah untuk kita. Dan Allah memberikan taufik ya. Untuk kita bisa mengamalkannya. Ingat betul-betul tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ayat. Dan berikutnya. Pemaparan berikutnya akan datang dari lisan Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in.

kita secara individu tidak sepanjang hari, tidak sepanjang bulan, sepanjang tahun, ekonomi naik atau turun saja, tapi ada naik dan turunnya. Dan kehidupan memang begitu. Kalau kita bisa memilih, ya tentu yang kita pilih yang terbaik. Tetapi ketika kita berhadapan, itu lain lagi yang harus kita lakukan. Tetapi kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memilih, Allah menawarkan kepadanya Fathu Makkah, dzahabat. Allah menjadikan dataran Mekah menjadi emas untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban beliau singkat, la ya Rabbi, enggak, enggak ya Allah. Walakin, anda enggak tahu sahih apa tidak ada sesat. Hadis Tirmidzi, wala hadis hasan dan sahih. Maka beliau mengatakan, la ya Rabbi, tidak ya Allah, walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman. Ya Allah, yang aku inginkan, biar satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang. Hikmahnya yang disampaikan oleh Nabi SAW, فَإِذَا جُعْتُ تَضَرُّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُ. Ketika aku lapar, aku berdoa kepadamu dengan merendahkan diri, menghinakan diri, menangis, meratap, meminta rezeki kepada tadarru. Dan ini sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah. Di dalam firman Allah, Allah mengatakan, la'allahum yatadarru'un. Ketika Allah utus kepada para Rasul, kepada umat-umat sebelum kita, kata Nabi SAW, mereka dustakan dan Allah turunkan azab. Tujuannya agar mereka berdoa dan merendahkan diri dan menundukkan hatinya kepada Allah, meminta keselamatan. Karena kalau kita hidup nyaman setiap hari, sehat badan, rekening berapa tarik ada, makan enak, tidur nyenyak, harta cukup, merasa diri tidak butuh siapa-siapa. Ya. Allah mengatakan bahwa orang yang sering berbuat durhaka itu ar-ra'ahu istaghna. Saat dia merasa berkecukupan, enggak butuh siapa-siapa lagi, orang yang butuh kepada dia, biasanya karakter orang akan muncul menjadi orang yang tughyan. Kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu akan keluar dari jalur tunduk dan taat kepada Allah ketika melihat dirinya sudah berkecukupan. Secara ekonomi tidak butuh orang lain lagi. Ya, secara fisik sehat tidak butuh orang lain lagi. Orang lain yang butuh kepada dia, biasanya dia menjadi durhaka dan tidak mau tunduk dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ini sunnah kauniyah, tabiat manusia seperti itu. Ketika lapar, sulit ekonomi, dan seterusnya, sampai titik terendah. Tidak ada lagi yang dimasak di rumah. Tidak ada lagi rupiah untuk belanja. Tidak ada lagi rekening yang bisa digesek atau di-scan untuk menukar dengan barang makanan. Pada saat itu, kita pasti akan meminta kepada yang maha kaya, kepada yang maha kuat, agar